0: Iya.
1: Maning Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Banungkal Nyamat, terus Mama Ari, Papa Ari, Bang Dun, Bang Komis, Bapak Nenanya kan Densus, semuanya KB.
0: Semuanya
1: KB.
0: Iya.
1: Emang maning ke rumah Bambang,
0: iya.
1: Terima kasih.
0: Yo, Om Kas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih Om Kas Nuri ya. Iya, bersama Mama Wiwin. Ya, Abah Sarul, pagi Abah Sarul. Si Cimaliyo 614547. Halo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Parjo. Baik, teman-teman sehat, teman-teman.
1: Salamnya perdana buat Maria ya.
0: Amin.
1: Terus buat tiga darah manis ya.
0: Iya. Trio pesek, trio belesek, dan trio-trio yang lain ya.
1: Iya.

0: Gekrek mama wajahmu.
1: Pandangan wajahmu.
0: Langsung ngewe. Waduh. Alalala. Bakul jahe pimen Kang Mukhtar, bakul jahe kabeh sing mlebu kasri kasri.
2: Asri,
0: Sri lah yang jasak. Iya, jasak rajum. Iya, waku. Sing pantes ngundang yang kasih mukur Kang Mukhtar tok ya, ya Kang Mukhtar ya. Iya, Sri, Sri lah kayak. Sri, Sri. Beda dong sing undang Kang Pajo. Ke, iya, kayak kurang ya kok ya. Tapi dong sing undang Sri, ya sing undang Kang Mukhtar ke pas ya. Iya, cocok ya.
2: Khusus Kang Mukhtar bae ya.
0: Iya Kang, iya pimen jasa kerajum, terus nak Kang, atung tung tung tung tung atung tung, iya terus nak Kang, iya atung atung karaokean cari jasa kerajum, iya. Kang Pajo sehat, Abah Sahrul, Mama dia, ende penyare, bengep bakul salam kabeh, ho ho ho ho ho. Hampir wis. Kang Pajo Mbak Febi Belpas. Iya. Mama Rengganis. Kang Ijo, iya. Kang Ijo, jadi Mama Rengganis Kang Ijo. Iya wis on kayak yang gembira nemen sih Kang Ijo. Oh iya, kudu gembira Madam. Ya. Iya. Ibu terlaju. Sungguh terlaju.
2: Mama Bayu, Mamita.
0: Iya, Bapak Uya, Mama Uya. Selamat pagi Kang Parjo Ikma. Joik. Joik apa Jomah? Iya, Joik. Iya, Joik. Nah, enak ya Joik. Nah, kue.
2: Terus buat Eka Lunjung ya.
0: Iya. Kang Sadi Anggara pagi.
2: Ya, Anggara, selamat
0: Sadi
2: pagi.
0: Anggara ya.
2: Terus.
0: Selamat
2: pagi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Pimen Budi tak sarapan ya. Lah. Eh cari Budi tak sarapan ya. Ya.
2: Sarapan loh.
0: Sarapan aja sarapan ya. Iya. Sarapan sing akeh budhe ya, Baby Uni. Ya. Baby Uni lagi muter-muter kayane.
2: Muter maning.
0: Iya.
2: Tumben muter-muter.
0: Pemese mama wajra jare penyiar kaya lagi lemes tumben tabune ora banter.
2: Ya. Ya, sok kos dan mas.
0: Tabun. Bokate. Kayi mbokate bosenya ngelingo kena. Ya. Oh, berarti paramon ke mejene rempak nang ria jenaka ke.
2: Iya.
0: Bokate pas ngelingo kena bosenya ya. Oh, berarti mejene paramon rempak nang penyiar ki ya.
2: Ya, tapi kayaknya bener rusak. Menangkan di anyar maning apa?
0: Wah sudah nyentak ayak kue Kang. Iya, iya. Ben ganti maning oh bos. Pimen. Aduh. Kayak ngandil. Akhir bagian. Akhir. Calon mantannya nongol.
2: Oh iya.
0: Iya. Mama Nadia Kang Parjo. Kang Boi, Mama Ikmah sih dari ngendi tempatnya gimana? Nih nggak saja. Iya tempat wingi sih. Gara-gara wingi sih.
2: Tanya
0: sih. Kang Boi, sampean. Iya. Ya, yuk, wis dipluruti Kang. Pimen wis dipluruti. Ya kan nangarepan mantan dipluruti yo ya.
2: Pluruti pimen sih.
0: Iya, Bu, kita kan budhe yo. Iya, Mama wajrahmu mejane ben ganti trampolin. Oh, seneng nyung kok siaran karo jot-jotan ya.
2: Enak ya.
0: Ayo enak dinde, paramon di sini menggeleger.
2: Ya, masuk saya ya suaranya.
0: Iya. Iya. Iya, Pimen Galang. Jadi galak mama, mama wajahmu, wajahnya cantik Mbak Ria. Ya iyalah, wah, cantik jelita tiada tara ya. Aduh, wah, mama nak, mama nak dia jadi blegeduk tok kang Boim. Iya. Iya blegeduk. Iya, ora ibu kok nyong kok. Ya engko nyong panang bubakaran ayo kowe. Ari ngomong kayak kok kalau cincin-cincin kayo, klambi iya kowe.
2: Bagus dewek.
0: Iya, penyarek umat esok-esok iya. Umat jadi Mama Regani sih ya, penyari kumatnya suka-suka semaam sambel lah, semaam ya. Sambel dia nanyong duyan, orang doyan sambel pedes ya, sambel ya, oh, iya tapi aja pedes, cok pedes moh iya. Mbok Rini, selamat Bu pagi Buto Ijo. Gekrek Mama Wajrahmu, gekrek nah, gekrek. Oh lo lo lo lo lo, gekrek orang geleleng gue, oh no. Bisa bisa Mama Wajrahmu ngeloni radio lo.
2: Gue?
0: Iya gue. Oh yo eh, oh, radionya dikeloni. Aduh, ya we ini kok kelonan radio baik.
2: Iya. Bakar madu yang
0: melelah. Ang Mukhtar Kasri ajak lalen sayur asem pinggir sawah nang sulang kok awan jam 12 ya. Sri, sri.
2: Sulang.
0: Iya, nang kae sih wong Andawa sih nang. Nang kae sih nang wong Andawa lho.
2: Andawa.
0: Iya. Iya.
2: Nang kono Kang Mukhtar.
0: Iya, kowe oh iya. Iya jos wis pokoknya ya. Iya, sip pokoknya luluran wakil, Kang Masude diplurutike luluran kan. Iya.
2: Heeh. Anyang pasen beku.
0: Iya, sing diluluri Mama Ikma bae ya. Iya. Iya mulane Mama Ikma ya, Mama Ikma. Iya, Mama Ikma iki kaya lagi ngubah iki ya. Iya. Awas Mama Ikma kok selendange keri ya. Keli. Pemen budhe jare pengin ya gue.
2: Pengin.
0: Pengin gue sayur asem ya.
2: Oh, mau pengin apa? Sayur asem. Coba ya.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Madu lemon model saya. Beraja Patri-patri jamin nama Sdoka.
0: Iya.
2: Nah, Mama. Oh.
0: Iya.
2: Sumarayat. Ya.
0: Mm-hmm.

0: Iya.
1: Terkeluar semua selalu ya.
0: Iya.
1: Spesial sayangnya buat Mama Hikmah.
0: PK Mukhtar mangkat karo Marmut karo Kasring, kok awannya Sri, Sri, Sri ya Bude Nur, pagi Bude Nur. Iya.
1: Malaysia ya.
0: Iya, lagunya gadis Malaysia ya, Kang?
1: Iya,
0: Ding Ding Ding Ding. Dengane ganti yo, aja Nur Aziza, Nur Ik. Arane siapa sih? Oh, Nur Hikmah ya arane ya?
1: Arane Nur Hikmah.
0: Iya kan? Ya bener sama kembali, Kang.
1: Ya keluarga Nur Hikmah, Nur Aziza.
0: Mulane tembang ya, Nur Hikmah, Ding Ding Ding Ding. Nur Hikmah.
1: Ekstranya
0: buat Balai Sarana Paramon ya.
1: Lupa nanti tanggal 8 November.
0: 8 ya. November kita, ya, iya kita jalan-jalan ya, bareng ya, iya.
1: Ke Gua Lawa ya.
0: Oke, yuk, yuk.
1: Mohon maaf bila ada salah-salah kata, maaf bila kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di blok ting-ting. Joss, namanya terima kasih Kang Parjo.

0: aku tapi Cina seperti ada di apa ya ya?
1: Nah aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Tinggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis bojak kenalan.
2: Gatin tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raberi.
3: Wow. Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jalan bono negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang, maamin yang jero ayo yang. Mereka yang coba banter tenang yang ini.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutol.
2: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya Mas Anis, Mbak Iis Jajan.
3: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
2: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
3: Iya.
2: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal ramuan Arab Habutol, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
3: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutol gitu ya.
2: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak terada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
3: Ke-8.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutol ya, Mas Ani?
2: Ya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
3: Ya berarti dengan konsumsi Habutol alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
2: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal ramuan Arab Habutol, produk The Natur Indonesia.
3: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
1: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutol.
4: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutol, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutol, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto, Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete ya. Ya buat balani Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder ya, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo. Pagi Balani Setara Paramon. Selamat pagi. Tuh kan hitsnya sepanjang. Aduh. Dalam mama gendis. Masa sih?
1: Maria.
0: Halo dalam. Halo Kang Jenal. Kang Jenal dari kemarin mendigrok terus ya.
1: Iya.
0: Aku emang digeruk ya. Alhamdulillah sehat Mama Gendis.
1: Dari Sri Devi Baria, matahariku apa ya?
0: Sri Devi, mataharimu.
1: Iya.
0: Ya. Monggo. Iya. Aha. Iya.
1: Ami belum masuk,
0: Ini dengaran ini belum nutak lo. Tik ini Ami.
1: Belum
0: ya mataharimu.
1: Buat bareng Mas Nati.
0: Iya. Uwer, selamat pagi Uwer. Bu Sri Mie Ayam Cakra. Mama Gendis lagi ngapain?
1: Ya,
0: ngejogrok.
1: Terus buat Basiro.
0: Iya. Kang Dion di Samarinda, pagi Kang Dion.
1: Yo, salam kenal.
0: Iya. Kenapa Samarinda i? Kenapa? Enggak. Kan bisa dengerin via streaming ya. Enggak lama. Lama enggak live ya. Mama Alisa, pagi Mama Alisa.
1: Mama Alisa bareng Om Agus.
0: Kang Sinan Jahit. Bisa.
1: Terus buat Mama Lydia, Kang
0: Pandu. Iya. Iya.
1: Mama Ari. Buat Om Awan,
0: Iza.
1: Buat Kang Garmo Papa.
0: Iya, terus.
1: Iya.
0: Ya apa sih kuat? Ding ding ding ding. Ya bisa ding ding ding. Bu bye, Bambang. Yang apa? Yang
1: Kak
0: Akib. Iya,
1: Buat Pak Heni bareng Om Ali. Buat
0: siapa lagi ya? Iya.
1: Buat
0: siapa lagi? Isya. Iya, Mama Wajrahmu. Mama Wajrahmu. Isya. Iya. Bude Nur, pagi Bude Nur.
1: Bude Nur
0: di Slawi.
1: Jauh banget ya.
0: Ini kakak Mama Ikmah.
1: Oh iya.
0: Iza.
1: Buat
2: Iya.
1: Mama Winda, Mama.
2: Iya.
1: Buat Pak Mandor, Bu Mandor.
2: Iya.
1: Suara Baria.
0: Kenapa? Enggak. Jangan pesan suara. Ora tak onek nak. Wes.
1: Jangan.
0: Maaf, Pak Koda tidak bisa menerima suara pesan suara ya. Kenapa?
2: Ya blobor wes. Koneng, Mama Uli koneng.
1: Monitor
2: koneng. Iya. Apa sih kue kayak lagi di stasiun wanita kereta. Iya, aku aja ini aku juga punya niatan mau naik kereta nanti ya. Mau itu. Enggak, mau ke Semarang. Iya, sama bocil nih. Iya, bocil minta naik kereta ya.
1: Iya. Siapa lagi? Kasoba.
0: Iya.
1: Pemalang semuanya Baria.
0: Oh, iya.
1: Semuanya aja Baria.
0: Iya.
1: Balanya Stara.
0: Iyo, balanya Stara Paramon. Iyo.
1: Misalnya.
0: Misalnya buat siapa? Mama Winda pagi Mama Winda.
1: Mama Winda.
0: Mama
1: Winda kangen Mama Winda.
0: Iya.
1: Oh, Mama Nadia.
0: Mama Nat Nadia. Iya. Bu Ida saiki sibuk ngenduk. Iya sibuk ngenduk. Iya sibuk sibuk mengurusi perendogan. Iya perendogan dan perayaman ya Bu Ida. Ya mula bombong sampan kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Mama Gendis karo Om Bambang weh. Iya karo Kang Jenel ya. Iya. Selamat pagi. Iya. Kang Jenel kayak medigruk ya. Siji maning yo disapa di 6145477. Halo pagi balane Setara Paramon.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sapor rete. Lada nggak teh protol nak kil.
3: Aduh,
0: masa panorama manji ya kil.
3: Iya,
0: apa kil apa? Apa sih?
3: Biji bala yola.
0: Ne.
3: Saudagar cinta.
0: Hati Sanjaya. Dah kowe. Lagu. Keminemen ya.
3: Iya.
0: Iya, Kasnuri pagi Om Kasnuri.
3: Selamat pagi. Salam Om Maria Dilit.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Om Kasnuri.
0: Iya.
3: Mama Lani.
0: Yo.
3: Terus Bu Demot. Terus pasukan Bolang.
0: Inje.
3: Kami rupanya buah me.
0: Ami duru.
3: Ami Pak Armandu.
0: Iya. Lutik biar aku dengerin kok kayak Mama dia pagi Mama dia.
3: Mama dia.
0: Biasanya lutik. Ami lutik. Iya. Pagi wer. Ya.
3: Ya Gusti. Nyirato.
0: Yuk.
3: Bapak. Joko Tingkir.
0: Iya. Iya. Yo, Mama Ikmah Akil.
3: Iya,
0: Akil.
3: Terus
0: iki.
3: Mama
0: Dira. Iya. Terus apa maning Kil? Oh,
3: Bapak Bio.
0: Iya. Iya.
3: Terus Miki siapa ya?
0: Miki Mama Gendisa karo Om Bambang. Iya.
3: Eh,
0: KB Baikil. Iya.
3: Mari
0: ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Cio, terima kasih Akil yang ada di Pasarean ya. Ya, buat Balani Stara Paramon yang ada di area Mindaka dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yaitu bisa ke Apotek Arayan ya. Terus ya, Apotek Arayan itu patokannya di depan CNT ya. Di situ ya, Apotek Arayan. Selamat pagi yang ada di Apotek Arayan. Terus masih di area Mindaka, silakan bisa ke Apotek Mindaka. Terus bisa juga ke Apotek Nara Farma yang ada di depan pom bensin Mindaka ya. Untuk yang ada di area Karang Cegak ya, Karang Jati dan sekitarnya ya, Balamoa juga ya, silakan bisa ke Apotek Sehat Sejati. Terus buat yang ada di area Derma Sandi, Purbayasa dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotek Derma Sandi Sehat. Terus buat yang ada di Kali Kangkung dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Mugi Sehat ya. Terus bisa juga

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan

0: di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutes Saporete. Ya, buat Balani Setara yang lagi

0: air ya, ya dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna Sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Dangdute. Saporete. Nemen-nemen-nemen. Nemen-nemen-nemen-nemen.
1: Tak usahakan ya, Maria.
0: Tak usahakan. Tak usahakan apa?
1: Usahakan.
0: Pegono ya. Oh iya iya iya iya.
1: Mama tandang barita.
0: Iya, Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle. Kita usahakan. Amin ya Allah, amin. Mbak Yeni Inka. Kok lagi mual apa sih?
1: Lagi sarapan.
0: Ya kan? Waduh, Mbak Yo tuh sarapannya mandek dulu. Nanti kesenggruk lo ya. Aduh. Mama Firdan, pagi Mama Firdan.
1: Mama Firdan pagi.
0: Jasak durung kok. Kayaknya mambune kapiran kok jasak kok. Iya. Iya, trio pesek. Iya. Iya.
1: Mama Ikma karo Kang Mas ya.
0: Kang Mas apa?
1: Kang Mas Parju.
0: Kang Mas Parju Hadi Pranoto.
1: Iya.
0: Iya. Iya.
1: Kawasan Akula Opak.
0: Kawasan Akula sih siapa? Oh, anak. Nah, kula anak sing ngarane Kang Mas Pi ngono. Tak kok ni kok guyu.
1: Pati-pati. Aku nyalam ya.
0: Wartiam, Mama Wartiam.
1: Kang Mas.
0: Iya, jare tak usahakan demi wong Nakula. Iya, wah. Iya, Om Kasnuri. Selamat pagi Om Kasnuri. Ya wis. Iya, iya. Mbak Atun mie ayam ceker. Mbak Atun. Jare cie. Sing lagi jatuh cinta. Oh.
1: Mie ayam cakar.
0: Iya. Nok Marcel, Pimen jare mbokan oling kok tulung jalukna selamat ulang tahun ya nggok Kakang Kang Mas Senyong. Berarti Kang Mas berarti iya anuk ya bojone Nok Marcel ya. Iya Nok Marcel, ulang tahun ya Mama Se ya.
1: Terus Mama Maki
0: nih
1: Kang.
0: Iya, heeh.
1: Bu Maki marani pamandur Bung
0: Pendur. Iya. Terus iya, empat sekawan. Iya. Yuk. Nje. Ma.
1: Sang Doli.
0: Yuk. Bu Ide lagi ngurusi enduk, wis ya. Yo. Yo, Mama Rengganis. Takone jare Mama Lani wis masak apa durung?
1: Durung, Mas.
0: Durung.
1: Kuari kiyang ya tuku ari.
0: Kang Boe, Bu Boe, Kang Boe wis aja manas-manas si wong pegawe, manas-manas si tok Kang Boe. Iya biasa. Kompor dia. Iya. Ya. Sapa Ami dengerin no. Dengerin no. Iya. Durung lutak lutik kok, oh. Biasanya lutak lutik, lutak lutik. Iya, ama Bu Sri, Mama Lani sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya. Ibu sungguh terlalu.
1: Bu Eva itu dalam gak kapsul ya.
0: Yuk.
1: Mama minta Mama juga Mama Bayu.
0: Ayo. Siapa?
1: Bu Rini Pak Pramudi Yunus.
0: Ya. Siapa Mani? Siapa Mani? Iya.
1: Bunda Santi.
0: Bunda Santi. Uwer, selamat pagi Uwer.
1: Uwer pagi Uwer.
0: Iya.
1: Terus pasukannya Bude. Bude.
0: Bude durung.
1: Pagi Bude. Pasukan bolang kabeh.
0: Iyo.
1: Mama Ari.
0: Iya. Iya Ibu Kori ah. Sama mani? Dor. Dor lah. Eh?
1: Tak mikir sama mani.
0: Alah, salam sama oh, Kori. Jangan sama Mika ujian mikir ya. Salam-salam ya mikir ya. Ya. Ujian lah mikir pantes ya. Oh. Iya. Iya.
1: Terus mau kue ho.
0: Siapa mani? Wak kecret ya.
1: Terus kok kumpet sendiri.
0: Wes kok kabeh bae Mama Lani.
1: Sebenarnya mau keluar ke nih Mama Lani ya.
0: Iyo.
1: Mau terapet. Super sayang.
0: Wah.
1: Wah.
0: Aduh kayak buburukan teman salame apa apa miki salame
1: super spesial
0: tambah
1: kasih sayang
0: terus walah dala dala iya
1: guys
0: iya orang monitor idro ya ya kan ya wes ya idro ya gue iya kan jalan jahit mama dia jari ho ho mama lani kayak bocah bocil lenyong ya sing lagi tes mikir nuk oh salam sama anak mikir anak apa ya iya wes mudun iya sak jurugnya sak jurugnya besak lah kayak yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Mama Lani. Halo pagi Balane Sara Paramon.
2: Halo pagi Balane Sara Paramon. Dang di desa Boreten.
0: Naman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Mbak Ani sehat, Mbak Ani.
2: Sehat.
0: Yo ya wes. Iya.
2: Lagunya
0: apa sih? Lagunya opo Kang? Apa? Heh? Resah, resah Elvio ya? Resah. Kondisi tanah ora versi liyane resah. Cemas resah Mega Mustika. Siapa?
2: Senengane Kang Mumpar Bayu.
0: Apa?
2: Evita Mala.
0: Evita
2: Mala.
0: Sing apa?
2: Cita cinta.
0: Cerita cita.
2: Cinta ya.
0: Cinta.
2: Mumpar cinta. Odong.
0: Embu bang. Iya, tongkol ya. Iya.
2: Mama Lani.
0: Iya.
2: Tapi wong orang lagi terpaksa.
0: Iya, iya lagi dro. Ya ora apa. Tapi kan paling ora kan hatine nyut.
2: Oh, kaya kue.
0: Nyuk, ya kue. Kue. Iya. Ya, kan
2: tak takon wong lah. Wong makulane
0: tak takon. Nyes. Iya, tine nyut. Yes. Dikei salam spesial, ya, super spesial pakai sayang.
2: Salamnya spesial dulu. Gede maning enggak spesial buat. Ah,
0: tine langsung makrinyo to. Dudut dudut. Dudut. Dudut ya, dudut dudut dudut ya kue. Furkon iya, Bu. Iya, Dean. Iya. Ami bakar madu nggih. Iya. Iya, suarane ya suarane lagi apa ya? Iya benar. Iya,
2: Mbak. Iya.
0: Heeh. Iya.
2: Iya lagi apa tuh?
0: Iya. Lagi suarane lagi kejepit. Iya, Om Kasnuri. Selamat pagi. Gue lagi lotak-lotik.
2: Lagune
0: apa? Cita-citaku ya. Lagune cita-citaku. Spesial go Kang Mukhtar. Lagune cita-citaku ya ingin menjadi yes. Iya, Susan ya. Iya, Mama Kiwi salam. Makasih wa salam wa. Mama Ikma, Mama Ikma karo Budek Nur, Budek Nur. Iya. Wis, kabeh bae cesak rajung. Kayane nyupan kapiran ya Kang. Hem, hem, hem. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak dinding. Jos, terima kasih Kang Desmet ya yang ada di Brebes. Iya, casak liren di sini jare ya. Iya, kayak nggol dina pan ana suarane casak ya. Liren di sini tasak ya. Tapi ana sesesan maning bokatnya bisa sang ngom lebu sang ngakali sak ya. Iya, oke sang.

Pimen Mama Ikmah. Iya Pimen, salam super spesial ta, boleh-boleh saja. Sing wah-wah-wah ya boleh saja. Ya gak apa-apa, ya kan? Lagian kan spesial buat Kang Mas Pi, duduk Kang Mas Pasjo kan. Iya tenang saja Mama Ikmah ya. Iya Mama Lani sekarang super spesialnya sudah bukan buat Kang Mas Parjo lagi, tapi buat Kang Mas Pi ijar ya. Sini nakula lah. Kalem Mama Ikmah, kalem ya. Kalem Mama Ikmah, kalem. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Siapa kie? Kalau pesan bisa dikirimin nggak? Oh, COD ya. Oke, ini namanya siapa ini? Dikasih alamat, dikasih nama lengkap alamat ya. Terus nomornya dihubungi nggak bisa, checklist. Katanya minta COD-an ya. Iya, oke. Iya, ini namanya siapa ya yang mau COD? Ini mau COD apa? Vitama atau Habutop ya? Iya, yang jelas gitu ya kalau WA ya. Namanya siapa? Alamatnya di mana? Pesannya apa? Gitu ya. Pimen si Kang Boim, Parani tuli jambak kok aja. Aja jambak-jambakan aja ya. Iya, damai us, damai Pim Kang Boim kita sarai pancen kompor bleduk. Aduh. Iya, Pimen si Mama Ikmah, Pimen. Ya ora kaya bersa kaya ya ora sih Mama Ikmah. Ya ora bersaing lah. Ora neng goyayange ya. Salam spesial goyayange ya Mas. Salam spesial nggo Cak Rajum ya Sak ya. Pime Cak Rajum sampean kaludak-ludik bae sih. Sruduk tuh le wis. Pimen, Pimen Sak, Pimen. Monggo. Bentar ya.

0: Ya dilanjut lagi pimen sakracum dinaki ana sing ultah basa pasti kue oh ya yang enok Marcel lo iya ya bener ya enok Marcel sing ulang tahun ya yang enok Marcel iya kel usama ulang tahun ini versinya siapa Evita Mala apa Julia Perez apa yang tunggal Eka ya iya pilih yang mana ya enok Marcel ya wis
1: tahu lagu ini enggak.
0: Ada Yeni Inka ya. Takkan pisah.
1: Spesial buat kaum galau semuanya.
0: Imen, Mama Kiwi, saingan kayak apa gue? Saingan kayak layangan. Imen Burini kayaknya COD penyari mbak, waduh. Yang simpan COD Kang Bawor ya. Tapi dihubungi katanya checklist. Aduh bapak, ibu, om, tante, kakak, adek ya. Tadi yang minta COD kasih nama, kasih alamat, kasih pesannya apa gitu ya. Apakah pesan Habutop? Ya Habutop juga ada 3 varian yang 200 kapsul, 100 kapsul, sama 50 kapsul ya. Oke, yang jelas jadi enak begitu ya. Oke.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop Ramon Arab yang lagi ngetop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
3: Nama saya Bapak Suharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutop, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutop sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
2: Sakitnya apa, Pak?
3: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
2: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
3: Sudah berjalan lama.
2: Terus konsumsi Habutop sudah habis berapa botol, Pak?
3: Habis satu botol.
2: Oh, satu botol langsung? Ada,
3: iya,
2: perubahan?
3: Ada perubahan.
2: Konsumsinya berarti rutin, gak?
3: Rutin, ya, sehari 3 kali minum, sekali minum 2.
2: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain, gimana, Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Abu Top. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio ada keperluan apa, Pak?
1: Ini ada keperluan beli Abu Top.
0: Punya keluhan apa, Pak, sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Abu Top memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Abu Top.
1: Abu Top.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Ya. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Okay. Ngomong-ngomong usianya berapa, Pak?
2: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh,
2: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Abu Top terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Abu Top, ramuan Arab yang paling top.
3: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan produk Abu Top dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823 22

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Ini kehidupanku.

selamat pagi ya buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Ya seduprak, tetap mantep-mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Nok Marcel ya. Lagunya wis ya Nok Marcel ya. Iya lagunya jare spesial ya. Spesiale kanggo Kang Masenyong ya. Doa yang terbaik ya sama ulang tahun kanggo Kang Mase Nok Marcel. Gude mood ya. Salam kanggo sing neng studio. Ya, Kenyong siarin lagi dikancani bocil ya. Iya, bocil dengerin anteng epor ya. Dengerin ya, biasa nih ya, apa bedi tul tul tul tul ki ora ya.

dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Assalamualaikum, selamat pagi absen dari Mama Anjeli. Salamnya kanggo Balane Stara Paramon KB. Spesial buat yang selalu ada di hati, matur suwun kanggo penyare ya, Dupla Teting Jos. Ya, terus ada siapa lagi? Amruli Purbasana ya. Selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Raju, Marika Kang Suri, buat Mama Reganis, buat Kang Sahrul, buat Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balane Stara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balane Stara Paramon ya, spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Kang Edi Dados ya, selamat pagi sudah hadir. Terus Abah Sahrul juga selamat pagi sudah hadir. Dari Sadi Anggara di Tegal Sari, salamnya buat semuanya saja Balane Paramon dimanapun berada ya, buat penyare ya semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, semangat terus ya, mudah-mudahan Radio Paramon tetap jaya di udara, terima kasih. Terus ada Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Dia, Budi Emut, ada Mama Alisa, Mama Kiwi, Mbak Am, buat Mama Lani, Mama Hilman, buat Bu Sri Meam Cakra, Bu Ida, buat Mama Zira. Terus buat Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Aryo, Kang Mokhtar, Kang Kopidin, ada Kasturi, buat Cecak Laju, Mami Pakar Madu, buat Papa HM, buat Mbak Ria, terima kasih.

0: Papa Uya, Mama Uya ya. Selamat pagi sudah hadir. Akil juga selamat pagi sudah hadir ya. Nok Dinda juga selamat pagi sudah hadir ya. Galang di Pacabean juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Nadia ya. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wajrahmu, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum dari Kang Dion di Samarinda, hadir Mbak Rian J, Kang Dion, Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, ini Bude Nur di Kudaile ya, Kudaile. Salam kenal buat semuanya saja, Balane Paramon. Salam juga buat Kang Parjo. Makasih Mbak Rian C. Terus ada Mama Uli, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Winda juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Mama Rizky, assalamualaikum Mama Rizky di Gumalar, hadir. Selamat buat Balani Sara Paramon ya. Untuk Mama Dia, Mama Lani, Mama Nunung. Terus buat Mama Nadia, Mama Ikma, Mama Kiwi, Mama Hasna, Cecak Rajum, ada Om Kasturi, Om HM, ada Kang Parjo, ada Kang PI, Kang Untung, ada Kang Udin. Terus buat Simpade Online ya, KBW yang lagi pada mendengarkan Radio Paramon. Terus salam sehatnya buat anak putuku. Salam spesial untuk Mbak Ria yang lagi siaran, semoga berkah, sehat selalu. Terima kasih di Blatting Joy. Terus ada Mama Firdan, selamat pagi ya, hadir Mama Firdan. Ada Mama Wartiem juga selamat pagi hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Pak Jabidin sama Bu Bisri juga selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Mi Ayam Cakra, selamat pagi hadir. Selamat kanggo balane Sara Paramon KB ya. Semoga sehat selalu buat Baria. Makasih di Blatting Joy Joy Joy. Ur, selamat pagi sudah hadir Ur ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum channel Jai di Dibong Kulon, nyimak Setara Paramon dan pagoda Paramon koyang dangdut ya. Terus ada siapa? Bu Sri, salamnya buat semuanya saja, Balani Sara Paramon ya, buat Baria. Makasih di Blatting Joy. Ini udah Pak Kang channel Jahit juga sudah. Ada Mama Ikmah di Selawi Wetan ya, bareng Tika Dara Manise. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Baria. Terima kasih. Ada Kang Boim, selamat pagi Kang Boim sama Mbak Atun di Pegirikan ya, sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir. Mama Ayi Bengle, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mbak Ria, Om Kasnuri, buat Budi Emut, ada Mama Lani, Om Parjo, Cecak Rajum, ada Piol, ada Akil, Benyi Ratu. Terus buat Mbak Om, semangat Om ya. Terus buat semuanya saja, Balani Paramon wis ya, buat penyari terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat yang sudah online, Om Kasuri, Kang Parjo, ada Mama Gendis, Akil, Mama Lani, Kang Desmat ya, buat Balani Sara Paramon, buat Mbak Ria Jenaka matur suwun, semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum dari Mbak Ning di Marga Padang, hadir ya. Salamnya kanggo wong Getas Kerep ya, Mbak Tima, Mbak Murni, Mbak Sutri ya, Mbak Sutri, buat penyiarnya terima kasih. Mbak Rojana, selamat pagi sudah hadir ya di Benglek ya. Terus ada Mbak Am, selamat untuk Mama Zira, Mbak Feby. Terus buat Mama Abdillah, jadi Mama Abdillah sing ora tahu mateni Radio Paramon kosi esok ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Ahmad Albar, assalamualaikum hadir, selamat kanggo Balani Sara Paramon ya, juga buat Mbak Ria, terima kasih. Ada siapa lagi? Absen Mbak Ria dari Najib Jog Debong Kulon. Hadir sami kanggo semuanya saja, matur suwun, semoga sehat selalu ya. Ya, terus ada siapa lagi? Bagus Ari di Brebes, salam spesialnya buat istri tercinta saya. Ada Irta Amalia Permata bersama keempat anak kembarnya ya, buat yang siaran terima kasih. Mama Wajrahmu sudah hadir. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi? Ayu, ayu poso, bunda ini lagi apa?
1: Ayu takon lagi apa sih?
0: Lagi anteng-anteng nemen kok. Nadine pe dengerin anteng mana dede yo. Biasanya hadir kerikerinan Mbak Ria, Mama Abdillah, Ji, Mama Abdillah. Iya. Ya cara anteng-antengan ya. Iya, balik disit. Iya, cara anteng-antengan ge. Balik disit ya. Tahu ya lagi sekolah anteng-antengan ya. Anteng-antengan sing paling anteng balik disit. Wow, nyong-nyongnya juga juara. Tunggu lomba apa? Iya, Mbak Is Kang Hendro, Mbak Is Meling Kang Hendro. Kayaknya dong kayak gue dong Pak Guru nih ngomong ya. Ya anteng-antengan sing anteng ya, sing paling anteng balik disit. Nyong mesti balik disit soalnya nyong paling anteng kayak gue. Boim, iya, Boim gagah hadir. Boim, antar Boim gagah sakracum. Aduh, ayo, Pimen, ayo, Pimen yuk. Nangis deh, ngosak deh, Ben. Entahnya keder orang, awet dok, iya. Anteng, iya, dengarin kok. Biasanya kayak gangsing ya, kayak orang. Latane iya karena anteng latane kokone iya nggak dina kon melu terus ya kok ya iya kokone melu terus nggak esok yuk latane kayak kayu la ya dong anteng ora apa ya biasanya kayak gangsing tapi esoknya anteng ngepor wis no kayu lah iya mulane kok iya anteng kok upaya aring kayak aring Semarang anggo kereta ya dek iya kok ya. Upai anteng saking anteng ya kowe ya nurut tepol pokoke Suki ya orang riguni wis pokoke Pimen ya ora lah ora entah galakno ya ora iya enggak apa-apa galak tapi kan sayang ya minta ke Semarang tak turuti ke Semarang naik kereta ya iya ya wis Balane Stara Paramon ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini hari Rabu ya di 30 September 2020. Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampean seneng lagu-lagu Tarling?
2: Seneng lagu Sunkayaki ye?

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Taling Saporete.
0: Betul, Paramon Taling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

30 SPKI ya. Dan besok adalah hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Ya, begitulah ya. Kita memang tidak boleh melupakan sejarah ya, karena sejarah itu adalah peran penting buat kemajuan bangsa ya. Boleh menoleh ke belakang sesekali ya, untuk menguatkan ke depan. Tapi jangan terlalu menoleh ke belakang, nanti jatuh kita ya. Gak maju-maju, stagnan di situ. Oke, dan menemani Anda beraktivitas seperti biasa ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga, obat herbal Ramon Arab yang top, Marco top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Acak lalen, ditunggu SMS WhatsApp-nya. Mangga di 0852 9319 9588. Yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam, telepon online.

0: Iya, patas Paramon Tarlingi supportnya, selamat beraktivitas ya buat Balan Besar Paramon FM Tegal yang sedang makaryo hari ini. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo Mbak Nurul.
0: Dalem Kang Kasnuri. Ya, Her.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng awan.
0: Iya, wis awan ya.
1: Iya. Sarapan.
0: Udah sarapan hari ini, alhamdulillah.
1: Lagune. Putus tali cinta.
0: Oke.
1: Salam berdana gue nyenengan. Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terus kok Kang Akil itu manco. Terus Sugeng Rawo, Kang Jenal Jai. Amat ganteng.
0: Ganteng.
1: Piol.
0: Orang Wati.
1: Wer. Atun ayam ceker, Bu Sri Meyaman Cakra, Mama Abdila, Mama Wirga Busanto, Mbak Isjen, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Tangon Tanganting, Kang Yano Tunon, Kang Sober, Mas Yuri, Mama Inai, Jasak Racum, Ibu Suhanya, terus Mbak Umi Habib, Bapak Dekondrong, Kang Poim, Mbak Atun, si Bekito, Mama Hilman,
0: Om Awang,
1: Mbak Syahda juga, Papa Uya, Mama Uya, Papa HM.
0: HM.
1: Pak Teddy Walemu, Ibu Daroja, Kang Nano, Ibu Jamila, Hendro Ismeling.
0: Wai'ah Kuningan.
1: Apa Weni ya?
0: Iya, wah ya Kuningan.
1: Jeng Robi.
0: Kang Boim, terima kasih Kang Boim.
1: Piak.
0: Iya. Oke.
1: Mama Jojo, Mama Ikmah. Terus go Kang Bus Dewe.
0: Iya.
1: Mama
0: Kang Sepudin, makasih Kang Udin Bedu.
1: Udin Bedu. Mama Aja Musriah, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul, terus Bunda Siti Bengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Nur Bengle juga, terus Mbak Mama Kiwi, Kang Sabut, Om Wajra, Tamisa, Mama Ening, Mama Ayum, Kang Mutar, Odong-Odong, Mama Nur, Bapak Nekarisma, terus Burawani, Bapak Asikin, Bangsa Tukaram, Mosro Idine, Manaat, Bustina Riri, Sirka Ekan, Nilisi, Dapatul, Jana Patul, Romi Gondet Patul, Dewi Patul, Ida, Marto Lolo, Karo Lima Sri Kandine, Mama Siro, Yu, Mama Asna Jengatini, Bang Albon Sunet, Daru Amik Barmadu, Melela, Tang Aryo, A'a Pur'on, Tuta, Kandungi, Mbak Atina, Mbak Nabi, Ojija Putra, Burini, Prabu Diono, Mbak
0: Buang
1: Diono, Mbak Irenge, Ido, Darus Mani, Tamuk,
0: Sion, terima kasih ya.
1: Nong. Yuwatri, Siti Aminah, Mas Nuha, Umaryati, Pak Maryadi, terus gue Mandor Leman Mansion, Mandela, Kamari, Kang Sarmudi, lanjutnya gue Kang Agib Jurani, Numintel, Tante Mira Eka Teko, Bukor Umi Hana, Buranya Bu Surema Gurajer, Kang Kopidin, Kang Jonyang, Kang PM, Kang Sayo, Bulu. Jeger, Mama Eneng, Atun Tewang, Kiki Maraputi, Putra Krishna, Mas Bambang, Mas Yanto, Ang Raju, Lima Bidadiri, Nabi, terus kayak di dia, karena lanjut tengok
0: abah.
1: Mama Lydia ya, Mama Mosyan, Mbak Ami Benje, Mbak Ina, Kaso Betiri, waktu Black Malin Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tinggiri, Bia Bila, Jaka Toso, terus Kang Mas Bagas, dia waktu kumpul, terus Malingeng, Mama Ho, Mama Deden, Putri Kasjen, terus Senggo, Mama Ari,
0: Bapak Ari, Bapak
1: Kumis, Bapak Nil Anya, Kang Densus, Apa Rohim, Menopal Bang Jok, Mama Munda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Landoko, Wir Urus, Kang Desmet, Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Bang Nyamat, Nyak, Nur, Kanti, Dede Api, Mbak Ipa, Warkona Mbak Kotun, Mama Vera Mbak Murni, Paham, Siak Kepelan, Sekepel, Ilator, Ilapupat, Pak Warno, Maju, Pingsan, Lulu Wisnu, Malehawus, Joko Poleng, Yu Ija, Yu Ibad, Mbak Siro, Mbak Lini, Kang Kobra, terus Maningen, Go Madam Renggani, Upo Happy, terus Wak Ato, Mani, Dwi Tei, Go Sango, Yumarti, Tantano, Udine Rere, Sikin, Wajem, Maulini Ayam, Mama Pita Beduk, Udin Beduk, terus Kau Pepe, Warto, Kang Sopani, Andi, Takin, Abarilino, Janjan, Bapuri, Nikai, Yuwanta, Seru Dawar, Nurjana, Sodi Kentung, terus saya Lupes, Jendi, Mama Syaki, Banes Manes, Bunan Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa, Mama Yunita, Mama Yaya, terus spesialnya gue jendengan Mbak, semoga selalu sehat ya Mbak.
0: Terima kasih.
1: Ya, kurung, Mama Lani,
0: terus
1: jadi ganteng, sing lagi berbunga-bunga karo Kang Pinky.
0: Weh, Masya Allah.
1: Ya, terus kayo, Nyai Ratu, Mr. Gontrol. Mau dangek.
0: dangek, hai dangek.
1: Halo pengek, lagi apa pengek?
0: Lagi ngaplang-ngaplang.
1: Kaya
0: si kae, wong kaya.
1: Iya, wong kaya.
0: Iya.
1: Napurane ya.
0: Kang sayo lobo.
1: Iya, super paling mentok. Mama Wiwin ya Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
1: Jos.
0: Ya, terima kasih banyak Kang Kasnuri. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
2: Udah. Siang, Stara Paramon.
0: Ya, ul.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kasnuri.
2: Iya. Lagunya Menurun.
0: Lagunya apa, Kang Doli?
2: Cita-cita.
0: Apa?
2: Gugur cita-cita.
0: Gugur cita-cita. Lagunya siapa kue?
2: Apa kuburan? Tapi kita kan Menurun.
0: Se, aku cari dulu.
2: Gugur
0: cita-cita.
2: Iya.
0: Coba. Gugur cita-cita. Cita-cita. Kamu gugur. Iya. Amin. Gugur.
2: Gugur
0: cita-cita.
2: Pinter-pinter.
0: Ari gugur cita-cita telang, Kang. Ari gugur tok anak.
2: Ya, gugur we.
0: Gugur, ari gugur anak ya. Gugur ya.
2: Iya,
0: gugur sing nyanyi Ocol Dut. Kuen deen ya. Coba ya, rongokna ya. Gugur Ocol Dut. Ye. Dean ya. Iya benar. Lambuk ya, ari gugur Ocol Dut.
2: Bubur apa ya?
0: Bubur.
2: Bubur cita-cita.
0: Bubur sing bener.
2: Ya lah kaya kandewis lah.
0: Ah, nyeluk lakunan anak bae. Cita-cita. Lah kan yang Tarling, di Tarling enggak ada lagu yang ada judul cita-citanya. Hah?
1: Lagu lawas gua enggak punya cita-cita.
0: Tapi judulnya apa?
1: Kukur cinta.
0: Enggak ada.
1: Apa pupur ini
0: orang sana? Pupur.
1: Coba dulu. Berpupuran aja pupur kan.
0: Bubur adanya bubur abang, bubur putih. Langka deh. Ganti apa? Ganti apa?
1: Ganti apa? Klambi abang.
0: Iya wes oke, klambi abang. Iya wes oke, klambi abang. Iya.
1: Santai tahu mama Vida. Hmm. Ini Mbak Pepi Belpa ya. Mas Dedi Dekunti.
0: Iya.
1: Saya Kusin juga masih yang teh. Hati ini yang siap bila di Santoso Amoktar dong-dong bermama note dede note ya.
0: Mm-hmm.
1: Mama Kiwi Mawajra dede pinter kasih ya.
0: Iya.
1: Ya Mas Juwita pingsan dulu ya Mas Juwaro apa warnone ya.
0: Iya.

0: macam kita
1: Mama Rani
0: ya, Mama dia barang kesepeda ya.
1: Cere ne Kang Boim bubur ayam Dean.
0: Ayo bubur loh Kang Boim.
1: Bubur loh. Bubur cadil bae cere Ria.
0: Apa?
1: Cere ne Ria jenaka bubur cadil bae Kang Doli.
0: Enak bubur loh paling ngelilit
1: loh. Halo, tapi gae minyak kan nari cadil kan ada sensasi gimana gitu ya. Cadil. Tinggal ngeluk ya. Kita senengannya jasa keracu mau bubur blohok. Bangsa alus. Iya.
0: Ya, saya mau kamu bayar.
1: Oke.
0: Kami bakal masuk Milena ya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
0: Just.
1: Di belakangnya Kang Doli ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramount FM Tegal.
0: Halo, Wilujeng Siang. Badurut. Kemaruk, Badurut.
1: Ih, kemaruk, Mi. Oh,
0: iya, akhir kemaruk, Bos. Ini jam 0, jam tengah sana. Lo ngomong mas.
1: Biasanya, Mi, Ari bar meriang. Waras, kayak langsung aneh kemaruk ya, Mi.
0: Terus, kamu tahu dong, Mama Nok, Mama Selin, wajahmu, Nok Mas Selin,

0: Selamat Dela, apa kabar nih? Takut nih Dewi Sejana, ya Lokin. Jangan Lopi, saya cita-cita tuh lagi di lantai. Udah safety, cita no layu akun. Udana, sehat Udana. Terus dasar lanjut, Tuhan Jopi Hakimah.
1: Iya.
0: Mas Awang, Mas Aah.
1: Halo, Mi. Lah, Ami bakar madu dan Umi lelang hilang. Oke, terima kasih banyak ya lo, Pak ya. Obat herbal ramuan Arab. Jangan salah pilih, jangan salah beli ya. Kalau ke apotek pastikan yang kemasannya berwarna kuning ya. Kalau bukan kuning, ogah. Moh. Obat herbal ramuan Arab yang paling nomor satu, sing lawas, sing wis pasti teruji, cek ganti-ganti ya, hapu top ya, dari PT Denatur Indonesia yang kemasannya berwarna kuning. Halo, Wilujeng Siang, Star Paramount FM Tegal.
2: Halo, Soporet.
1: Iya.
2: Ini menurut kabarnya ya?
1: Baik, alhamdulillah, jasa kerajum, dadakannya anak bubur blohok bemar.
2: Iya loh.
1: Ya.
2: Senangannya yang
1: kita
2: bubur blohok.
1: Oh, favorit bubur blohok ya.
2: Oh, dia pinter kan dulu ini milih bubur blohok. Masih bisa kan dulu ya.
1: Iya.
2: Karena cuma lela, sama Vivin. Malah nih, Kang Fardun, Mak Ibma, Mama Nadia, Bu Rini, kali Pramudiono. Ya, Mbak Ida. Terus
1: apa?
2: Oh, Mama Dia Gustilan. Matia Mbak Gustilan.
1: Wartim.
2: Ya.
1: Sak, jaluk lagunya apa, Sak? Turun jaluk lagu, Sak.
2: Lagunya
1: yang apa, Sak?
2: Ngaplang-ngaplang.
1: Ais. Kayak Kang Sayolobo senengannya ngaplang-ngaplang ya, Sak.
2: Iya, ini jaluknya lagu gue.
1: Ngaplang-ngaplang. Neng Obin cemeces nemen ya.
2: Keramik kan enak nemen.
1: Lah iya ku ngaplang-ngaplang.
2: Tanggal sembrewe kemana
1: ya? Iya ku hobinya nyong kue ngaplang-ngaplang.
2: Ini bener kok. Kok kok me? Me
1: ngaplang-ngaplang
2: ke kue me.
1: Iya.
2: Terus kue Kak Erwin. Terus kalau atau Mae,
1: iya.
2: Mae Kak Parno, Kak Parjo.
1: Halo, sak. Lah, melu Ami bakar madu Umi lala bangilang ya. Ora papa wis, untungnya wis nyeluk lagu Miki. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Iya.
3: Aku nyuruh lagu deh, kita balas.
1: Apa?
3: Pengen lagu Arang Disanding.
1: Hah?
3: Arang Disanding ya?
1: Arang Disanding, pada nyeluk lagune aneh-aneh sih ya.
3: Lagi Arang Disanding.
1: Arang Disanding, coba-coba. Lagune siapa kue? Kill.
3: Susi siapa ya?
1: Arang Disanding.
3: Arang Disanding.
1: Oh, nane arang disandung. Iya. Arang disandung Susi Ayuti sing nyanyi. Ora duduk arang disandung. Kepriben?
3: Artinya sejen apa, Pak?
1: Sejen ora sandung karo sanding beda. Iya kan?
3: Ya pokoknya kayak
1: kowe. Kayak kowe wis ya kacak selawe karo kanca be ora apa-apa wis. Iya. Amin ya Allah, amin.
3: Terus Miki, kalau datang radio. Amin. Ayo proton nih, nyampe. Terus ke Kang Dodi, Kang Kasmuri, Kak Agustin. Terus Nyiratu, Mama Lani, Kang Marjo, Pak Ikmat. Terus Mbak Atun, Ayam Seker, Mas Rin,
1: Oke.
3: Apa M? Gratis apa tuh kontrol?
1: Iya.
3: Yang kerusak-kerusak apa?
1: Kerusak-kerusak biasa. Ais, anak simpan minggat, pergi ya. Ria jenaka kok yang gak bawa kantong.
3: Biasanya kriuk-kriuk.
1: Iya kriuk-kriuk kok. Kriuk-kriuk kan entang ya nih, Biung ya. Enteng. Iya menerima kriuk-kriuk. Enak sih guri-guri sih ya.
3: Iya. Kabar salam ya.
1: Oke. Iya.
3: Makasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos.
1: Akil Pesarian, terima kasih di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Stara Paramount FM TGL.
4: Halo.
1: Halo juga Bang Al.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sinten sih, Mbak?
1: Lagunya apa Bang Al?
4: Aduh, langsung ditembak kayak gue. Ayo. Kayak menek kenal aku.
1: Sinten pripun?
4: Motan nopo-nopo. Sampai aneh
1: Ah kamu mah suka terlalu basa-basi.
4: Iya kamu ya.
1: To the point aja kali ah.
4: Oh, to the point apa sih mbak?
1: Zak-zak sat-sat les-les. Apa lagunya biar aku gak lupa soalnya.
4: Oh ya saman lagu lupa tapi kalau aku lupa enggak ya mbak ya.
1: Lupa.
4: Alhamdulillah. Gue pilih
1: apa Bang Al?
4: Apa ya? Apa ya?
1: Apa Bang Al?
4: Kayak lamun jodoh bisa ngulati. Kayak apa sih Mbak? Apa ya Mbak sih ya?
1: Apa Piben?
4: Lamun jodoh bisa ngulati. Kayak apa sih Mbak?
1: Apa ya Bang Al? Kang Kasudin, Kang Kasudin, terima kasih Kang Kasudin.
4: Selalu demenku sampai.
1: Judulnya apa Bang Al?
4: Terlalu demen
1: Bang Al.
4: Iya, ayane.
1: Coba tak cari ya Bang Al, terlalu demen Bang Al.
4: Siapa bisa sesing Mbak?
1: Kepriben?
4: Siapa bisa sesing?
1: Apa kue?
4: Siapa ngoleh di sesing?
1: Oh, searching.
4: Iya.
1: Searching, bisa lah, saget. I can.
4: Searching. Dalam sacuil bayam-bayam.
1: Sacuil, little-little.
4: Iya. Eh. Awang ngodangan dia ya, bayam.
1: Iya, masak apa kie, Bang Al?
4: Aku belum masak.
1: Oh, belum masak. Biasanya rajin masak, Bang Al.
4: Awalnya kayak masuk angin, Mbak.
1: Itulah.
4: Semalam kayak sumuk temen panas temen ber.
1: Oh, kroki ya, Bang Al.
4: Sumuk beli sapu buatan em.
1: Kayak kue. Wa iah.
4: Ceng lobi alo isya kuningan dan bekas tulis.
1: Terlalu demen mau yang versinya Nung Ulkisma apa yang ini Damini?
4: Yang itu apa ya? Nada Citra bukan bisa.
1: Oh, berarti Nung Ulkisma ya.
4: Nada Citra, anak kasih Nada Citra sih.
1: Oh, udah tapi panjang bener. Ini live ya, live versi 8 menit. Oh. Ya udah wis enggak apa-apa deh.
4: Apa you know your
1: life. Oke. Oke, baiklah Bang Al.
4: Kang PM, Kang HM. Kang Par, yo parto di bunga apa ya. Bung Kasmawin, Mama Nadia ya. Baby Bleta. Iya, idos ya. Idos sampleng saiki ya, idos ya.
1: Iya, Siti idos moy-moy. Tapi ning
4: kayane 11-12. Tapi kayane anu kan idos.
1: Iya. Tapi ning TikTok aktif tau.
4: Iya, mah ide sampean idos ya 11-12.
1: Nyong tau maring Superindo be, oh ya goyak ning ngarep kayak pasti Siti idos. Kayak pendenun ya. Nyong, belum tahu dia.
4: Kayaknya sih, aku ya sering ketemu Idos.
1: Iya, kayak Gagah Perkasa ya, Siti Idos ya.
4: 12 tahun nuyul, tapi ya ditenggol lah. Kayaknya sih mental nuyul. Iya, semangin tak mau mental manis. Karena bangku mana wujudan anak Mido.
1: Iya.
4: Kemalang ya.
1: Oke.
4: Mandela. Kemirapak sobalungan, sayur lobok ya, Aki Berani, namanya Bunda Santi Purwowo, Bu ini Pak Mudiono, Walemu Bunda Roja, Kang Mukhtar Odong-Odong, Bapak Nekarisma, apa ya, apa ya toh, Akuntan, apa ya, Pak Acung, apa ya, Mama Kiu-Kiu ya, gue, atau Mama Silmi, apa ya, atau Mbak Nuyul ya.
1: Iya.
4: Mbak Nuyul wong kawasan apa ya, Palala ya, kawasan kita ya, apa ya.
1: Aha.
4: Sing lagi ning kono kesehatan sih Mbak.
1: Wis, hati-hati ya.
4: Apa nih?
1: Iya, biung riapan Bali, palikan nemen ya.
4: Apa nengin, telman?
1: Apa sing siaran siapa ditinggal kok?
4: Ya, beli papa, sama biasa ditinggal.
1: Ah, kok. Nanti kamu nyari-nyari aku.
4: Ya, kalau dia cuma kan kalau dia. Kebetulan kalau dia langsung mau nongkrong. Bahasa ada Kang Awang ya.
1: Oke.
4: Katanya pergi sama Mas Hilman ya. Katane uya di bapak dikondong ya. Katane kuwo sama kaji nolak lagi salepin uya dikandong. Katane kuwe mama ai, bapakane ai ya. Bang tulmpak adunan apa. Katane kuwe o. Katane wong kondangan dia ya mbak ya. Siapa mbu. Mama sila-sila hubu ya. Katane kuwe o. Siapa. Walaya kenombo lah.
1: Amo.
4: Kaya kue. Oh ya utine Kang Sipto, Kang Sarno
1: Yumati
4: ya. Di lan apa ya. Kami kue wa atau ma'i ya. Apanya pasahul. Kang PM, Kang HE. Atane Kang Boim, Mbak Atu. Dan apa ya. Atane wong gondangan dia ya. Atane. Ini sampai belak sama beli malai payah.
1: Oke.
4: Payah kue. Halo.
1: Dalam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
4: Ya, sengendi ya.
1: Ya, terima kasih buat yang sudah online barusan ya. Di 3528888 dan 6145477 yang lain nanti masuk lagi ya. Digeser dulu satu-satu lagu ya. Ada dari Wakancil, Putus Tali Cinta. Ini spesial disuka sekali sama Kang Kasnuri ya, bersama Mama Wiwin Lebeteng.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Rukan RT 08 RW 02 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

0: Sari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9585.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: lanjut lagi ya. Patas para montar linknya Saparete sudah jam 11:12 ya. 3528888614547 dibuka. Maning.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Ya her.
1: Apa yang kena langat ini mie ini orang kepotong kan? Pengen itu mie ini mie terus kupas satu tapi juga langgar lah untuk ini orang mau apa yang kena langat ini ngapur orang kepotong.
0: Iya
1: ya sudah hampir tengah bulan pengen makan ada keseringan lah bahwa kayak
0: iya wes oke
1: orang katanya kalau keseringan kurang ya
0: iya wes iya iya
1: ya jadi gawe aku pengen diloro le
0: iya
1: pengen diloro
0: diloro
1: iya
0: orang ditelu bae bah
1: papa
0: oke deh
1: buat Manurul
0: pengen yang ketemu kayak
1: apa
0: ketemu Uce terus ngobrol li kaes enak.
1: Oh, Kang Oce.
0: Iya, Kang Harto Melon Iska yang terkenal lemen ya.
1: Oh. Lu tahu jenengan Jalan Bang Wetan itu kan.
0: Iya, benar-benar iya.
1: Temanin dengan KR Raka terus sama Bang Atensi, Mbak. Juga semua monitor.
0: Iya ya, Masya
1: tapi
0: Allah.
1: Dulu aku terjun radio pertama ngapur di sana tuh dulu.
0: Iya.
1: Raka terus
0: iya.
1: Jenengan no.
0: Iya.
1: Online. Waktu gue HP-nya flexio, Mbak, kurung.
0: Iya. Sekarang.

0: este, no era para este año.
1: Ah,
0: sama basi, basi pertama banyak sama ki. Sing protol, siapa ya?
1: Ami bakar madu.
0: Madu sing protol lah. Bumi kita apa?
1: Akil, akil pesarean juga ada.
0: Kang Akil.
1: Kang Kasnuri juga.
0: Iya, oh iya, Kang Kasnuri ya. Dulu buat Manoro sama keluarga semoga.
1: Iya, terima kasih.
0: Kena kaca petir kayak gue tuh nyapu ya.
1: Iya betul.
0: Laka untungnya lah.
1: Iya.
0: Jangan sempat mulai ya. Gue keturen. Beneran juga mana. Ya sih. Umurnya mau kecilin. Mau kecilin Pak ya.
1: Iya, Masya Allah.
0: Rupa-rupa ya Pak. Ketuk Wija Martoloyo ya Martoloyo ya. Ibu yang tahu mana kan Bapak Yanto Barang Nasio. Kang Yanto Barang Nasio ya. Surabaya Ibu Rini sama Pak Yudhoyono. Terus Ami Bakar Modu Melela Mama Frida sama Pak Nasir Putra Raju alias Raju Putra. Enak orang-orang enak ya. Umat Senuri ya. Mama Mama yang kiwi Sukang Sabuta sudah ke tengah-tengah laut ya. Ya terus Maka bisa ya. Engkau gua aja tadi baik. Kalau aku pas lagi nelpon Namuk taro dong odong Pak Warno.
1: Iya.
0: Mampingi sama Ija ya. Terus Mal gue Bunda Satu Purbowo Mama Lani Kang Pi Maria Jumarti Adiansa ya. Maka aku lewat bapak kan mari mari di mari di bel kora agar belok tok belok kayong apa mari mari udah asal mari cari mama buat dia kan tapi mari ku mari mari di bayang kalau kayong apa temen bu kalau anak apa buat dia pak cari pino sehat
1: ya sehat insyaallah
0: bang mandel lemah sama bu dan semandel mintel jangan dua kapsul bu mintel iya kamari Kang Agi Darani Astuti ya. Bapak Nurma Ibu Mira sama Karkawana juga ya. Terus Cak Bakso Bandungan terus membuat Yamina Mas Nuha Umat Jogja terus Kamu Sono sama Gerati yang Sibro terus Nur Kati nyak nyak nyak nyak
1: nyak nyak nyak
0: terus Bani Lemu Ibu Daruja sama Lembo Sipur kawasan Tegal Sari ya punya tuh. Semoga sehat selalu ya.
1: Oke, amin.
0: Apa wademu? Terus aku suruh kunci kan tadi. Oh, ini kan akil ya. Aku nggak suruh rumah mewit juga.
1: Iya.
0: Bisa seracu, bahas aja. Ibu saja, mas aja, mas awang. Terus rumah tipe. Ungu wantes, cendol, jawon. Terus, gue. Hendro, Ismeling. Ibu Rani Pasikin. Pacul, jangan pacul, jangan pacul. Jalan ini pasul, jalan-jalan pasul Mas Elin pasul, benet benet Mama Rizky Bunda Anja Parinto, pernah kang gue pernah lagi kena terus gue kan Abah Sahrul kurbe bumbe
1: Abah Sahrul durung dengaren ya
0: bisa udik betung-betung betul ya Pak, ini ayam kamu menutin ya lanjut kemari monitor mah masih rampok punya bantul-bantul sampai kamu punya nama Bagas terus gue Eka Erwin ya Eka
1: Aja iya Wak Iya Kuningan
0: Iya Kuningan Jengrupi Awin Tang-tang sunan doko wartiem sing gue menggeret
1: wartiem
0: menggeret apa nih gue
1: ya wis pokoknya anak
0: au on Odisa Putra ya
1: iya
0: iya wis obalan nih
1: tiba-tiba
0: asam meset ya kok orang mutun-mutun umurnya wis
1: iya iya iya lagunya jarennya gue sih
0: pengennya
1: di loro iya
0: di gurung Alvin nggak pura sih ya Mbak.
1: Iya pada-pada.
0: Makasih Mbak Nurul.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ciao. Iya Wong keturen ya. Abah HM terima kasih banyak di belakangnya. Halo Wilujeng Siang Stara Paraman FM Tegal.
2: Salingnya sepore teh. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Bagaimana kabarnya Mbak Nurul?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
2: Ya, bisa jumpa lagi.
1: Iya, jumpa.

0: lagi, Masya Allah. Lagunya apa?
1: Pengen kayak apa ya?
0: Apa?
1: Pengen disayang, Diana Nek ya.
0: Oh, pengen disayang. Oke, okay
1: ya,
0: deh. Ya, cool.
1: Ya, selama melu Papa HM ya. Kamu kulit banget lah. Iya, spesialnya buat Tara Bolane Parma semuanya ya. Dari okay. Asam Deket ya. Yang lagi mendengarkan saja ya. Supernya buat Mas Erwin. Yang lagi monitor selalu.
0: Oke, oke.
1: Buat Menurul, selamat tugas.
0: Terima kasih, Mbak Eka.
1: Selamat samping.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Iya, pokoknya sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama produk-produknya ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, kayak orang kosok-kosok sih.
0: Iya, orang nyong lagi diet.
1: Wis suwe empleng ya.
0: Iya, nyong kok tambah melar.
1: Dipaning dalan diset.
0: Umpetan.
1: Jangan ada closing lagu.
0: Iya, umpetan ya.
1: Oh, umpetan diset ya.
0: Iya. Isin no isin.
1: Iya, soalnya kok bisik-bisik.
0: Iya.
1: Bisik-bisik
0: ya, Mbak. Oh, betul.
1: Oke, makasih ya Menurul ya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Umblak Ting Ting.
1: Yes.
0: Makasih banyak Mbak Eka. Mbak Eka, jangan lupa ya, Balanes Tara Paraman FM Tegal. Ada vitamin dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam. Cung, cung, cung. Sapa sing hobi ini ngaplang-ngaplang. Nyong. Mbak Tiri Kang Sayo Lobo ya. Senengnya juga ngaplang-ngaplang. Oh, ngai. Tetap di 101.5 Sara Paraman FM Tegal.

0: bicara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasa

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-9588. Ada siapa aja? Oke. Dari siapa nih? Siapa ya? Aduh, namanya gak ada. Namanya sibuk. Oh, ini dari apa ini? Assalamualaikum, permisi mbak, saya Akeo. Namanya Akeo? Akeo dari Salam. Salamnya buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu, lancar rezekinya ya, amin. Dan buat Balanestara Paramon FM Tegal juga ya. Oke deh, terima kasih. Lagunya insya Allah ya. Mintanya Kecewa dari Dian Anik. Terus ada dari Bapak Jabidin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jabidin dan Ibu Bistri ya. Salamnya buat Bang Al, ada Kang Doli, ada Mama Lani, ada Tete Agustin, ada Mbak Nia Pangka, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Bude Emut, Ngiratu, ada Kang Farjo, ada Kang Kasnuri, buat Mama Wiwin juga. Terus ada Jasa Kraju, Mbak Eka, Mas Erwin, dan buat semuanya saja Balanestara Paramon FM Tegal. Dari Jenal Jahit, The Bongkulon, nyimak Mbak Nurul, semoga sehat, bahagia, sukses, berkah, amin. Buat Balanestara Paramon FM Tegal juga, Dumplak Ting Ting, cus. Terus ada dari Kang Kasudin, Desa Gembong Dadi, Suradadi, RT 2 RW 1 ya. Mohon maaf, minta lagu Putus Tali Cinta. Udah tadi, kayaknya Putus Tali Cinta udah belum sih. Udah deh. Kang Edi Dados, Kang Edi Dados, insya Allah ya Kang. Terus ada Mama Kiwi hadir bersama Nokcira Humaira. Ya, seneng nemen ya, momong cucu ya. Mama Kiwi ya, sing ditinggal Kang Saud, tapi anak hiburannya ya, anak dedek, dedek Cira. Terus ada Ahmad Albar, aduh namanya kayak penyanyi rock aja ya, rock, rocker legend ya, Ahmad Albar. Terus ada dari Mama Ayu Bengli juga, terima kasih banyak. Ada siapa ini, assalamualaikum, dari Bapak Nur Sidik di Beduk ya. Terus ada Bapak Supai bersama Mama Ais Mengori Pemalang, salamnya buat Mbak Titin Yeni, ada Kang Bisri, ada Mbak Yati Tono, Mbak Erni Wulandari ya. Untuk Mbak Eka Fira, Abah Anan, Mama Ajeng, Mas Sigit Meruncul, ada Om Dario, ada Minster Aceng. Buat Mbak Nurul dan kru Paramon FM, semoga sukses, bahagia, barokah, ada mayam tentrem dan sehat selalu. Lagunya ya insya Allah ya Bapak ya. Dalban, terima kasih Dalban. Salam kenal kembali, sukses, sehat, dan bahagia selalu ya. Buat Balanestara Paramon FM Tegal semuanya, wabil khusus buat yang lagi siaran. Lagunya Menek Pucang, insya Allah. Terus ada siapa lagi nih? Bunda Siti Bengle ya, makasih banyak Bunda Siti Bengle ya. Dan jangan lupa ya Balanestara Paramon FM Tegal, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Ini memelihara kesehatan mata kita ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Baik, sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini di Patas ya. Jam 12 siang nanti ketemu sama Yosanda Rista seperti biasa menemani Balanestara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biasa.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
3: Yo, ngobalane Paramon. Siki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Isanda Arista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, di 30 September 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-995-88. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mengkonsumsinya silahkan, dan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol, gawat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Obat herbal ramuan Arab yang
1: Tek Amaliah Medica Farma 801 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma.
0: Konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi 101,5 9319 9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

Hai, saya Idol KDJ. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok Herbal yang lagi ngetop.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap kali. Pagi, siang, malam.
3: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Di Tegal yang beralamat di Jalan Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slautek Trayeman, yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 103 Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degel. Masih ada Yusanda Arista di Parasari Siang ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman roncong yang akan terus dihadirkan untuk Anda balahnya Star Paraman sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita, tentunya kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung yuk, disapa di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon. Siang juga Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen Umi. Alhamdulillah. Aku sehat Mi. Aku juga kangen sama Umi. Pedot.
1: Kontrol baris apa ya? Ulupi kontrol baris sama ya?
0: Koncong.
1: Oh ya. Kue, jujur kue.
0: Iya, esok salam mau. Ah, salam Umi.
1: Paling laut dengan
0: Salam. Ji, monggo Mi. Oke. Ji.
1: Kami salah saya.
0: Oke, iya.
1: Apa salah dengan mama
0: Mau versinya Basuki apa Didi Kempot Mi? Ah, sing penting gue mikir anak baris-baris. Anak baris.
1: Akhir.
0: Ya.
1: Ya, terus pintar luar-luar biar.
0: Ji.
1: Mama Lani jadi gini.
0: Oke.
1: Mama Ikma ala AA Cucu. AA Cucu. Ya, Mama Ikma pantraktir kue.
0: Iya, Mama Ikma. Waktu kau pernah ki ulang tahun no, engkau pantraktir maning mangko cari paneng di nang bebakaran.
1: Iya,
0: paneng di. Oh, mangan yang kau no, ami bakar. Oh
1: ya,
0: ya. Tapi nyongoli mono ya, nyongoli jelindis melu oleh.
1: Aja ngomong.
0: Ora wis. Lakasing kerung. Kebuk. Ya. Ya.
1: Malam mau punya loja.
0: Enji.
1: Terus lama sah.
0: Ya. Terakhir ada Kang Amrul. Kang Amrul. Amrul. Ya.
1: Enji. Sebelah.
0: Oh iya, Mbak Yati bukan Siti. Mbak Yati sebelah jadi barang.
1: Jadi patolan.
0: Iya, pimi Mbak Yati. Sampai sih kon mana kami? Kami kau nyeblak neng kan, kau nyeblak. Mana maring Mbak Yati wis disiap neng sebelah ke? Meneng,
1: gak
0: sebelah ingat ke? Kowe.
1: Bukan cabang nangen.
0: Iya, jadi nol ada mana ya Mi ya?
1: Udah saya di sini nolah yuk atau
0: Ji.
1: Udah anak baby bear pak.
0: Oke.
1: Mama nolong kali nyaman mama lagi ya.
0: Wak atau ma.
1: Oh ya wak atau ma.
0: Kang Boim.
1: Kiriman gak wak serba jorok ke termo.
0: Sing sing karo ngadek sapa Mi, sing karo ngadek sapa Piben, Im lah.
1: Siapa kue?
0: Kang Boim.
1: Kang Boim.
0: Iya.
1: Lepas
0: ini apa di ketularan Ami KB ya? Lepas ini akan saya mengikuti Ami ya.
1: Apa Mbak Atul?
0: Iya.
1: Kalau sekalian

0: Iya, yeah, di Pemalang. Tahu nggak? Iya benar.
1: Kapo, ini kalau cekelan Uwel.
0: Kayak Kang Bagas lagi bakar jagung. Kang Bagas lagi bakar jagung.
1: Oh, bakar jagung.
0: Iya, iya.
1: Iya,
0: jauh-jauh. Jauh-jauh. Jadi apa dolan gas?
1: Mama Bibi.
0: Iya.
1: Mama Nek kalau sumpah bakar doli.
0: Oke.
1: Kalau silah fitrah Mama Lani sambon. Terus.
0: Siapa lagi?
1: Ji.
0: Aji
1: Jojo juga juga.
0: Iya. Oh, Papa Win, Papa Win.
1: Oh iya, Papa Win ya.
0: Iya.
1: Ayo, Bang Gacelan.
0: Ji.
1: Bang Gacelan, Papa Amin.
0: Nyiratu, Nyiratu.
1: Nyiratu, Mama Amin, Mama Aji, Mama Aja.
0: Iya, Om Kasnuri disalami, Mengko.
1: Cendan.
0: Om Kasnuri, Om Kasnuri.
1: Sampun
0: Om Kasji.
1: Ya kok tak tahu
2: ini kok jurum coklat ya orang mambu mbak.
1: Apa jagung?
0: Duduk. Kan Akil ngomong, Ami aja ngerokok ya. Engko dekene Umi engko mambune ook kayak gue. Tapi jare Umi
2: bu. Kok jurum coklat ya orang mambu mbak.
1: Ya Allah.
0: Wingi Mama Lani lagu cek rom lah apa ora sih Mama Lani yang dimaksud itu mah
1: Mama Lani
0: iya yeah.
1: Makan ngoleh punya aku lima kali yang mantap temen ya iya terus sama Mali ya
0: iya yeah.
1: Mbak Lili ya Ija Bide
3: koi ngerti sing muni mampu
0: iya yeah.
3: Di susu
1: di susu dari kae
0: siapa ya Boim sing nyimak Boim.
1: Boim yakin kalau saudaraan rambut
0: Boim rame ngikrungu lagu cek rom lah ya jadi paham ya Im
1: iya
0: lah iya lah padahal lagu ini gak Ami bakar rom bu Ami bakar lagi apa bisa orang ringok kena
1: kacak lagu
0: iya
2: kukrungu lagu ke Ami zaman SD mbak ya anak-anak nyetel lagu gue
0: cek rom lah
2: penasaran kita letete
0: Kang Boim karo karo Mama Lani belum bor kak bewes apik
1: apa bahasa aja
0: iya
1: Mama Ali Bapak Ali Kang Kumi mau buat kan
0: iya
4: Amir rupu-rupu laku nemi aku termanis
0: lah mulai nyok isin Gil
1: apa sih
0: lagunya cek rom lah engkau dan jam loro
1: engkau jam loro lagu kae
0: iya cek rom lah lah kok Amir senengan aja lah Gil nyok kayak isin Gil
1: kowe.
0: Iya. Carane langsung apa? Langsung berdiri ora usah. Ora usah nggo 8 sendok langsung bulat.
2: Ora nggo request ke Pekang Akil. Surti dan Tejo jembrus.
0: Tak bola.
1: Iya. Lah kok Akil kepengin 8 sendok rupane kepengin mainin tapi ora ngerti nomor teleponnya
0: iya. Ayo kemen. Pancen asline Akil pengin 8 sendok.
1: Sampean lurus, Gil. Hakim. Udah aja yang ngalem dalam masjid mandi.
0: Mbak Adun mie ayam ceker.
1: Ayo Mbak Adun. Ceker bunda ayam sakla pur ini.
0: Iya.
1: Bunda timur bawa.
0: Iya.
1: Terus sama Mali ya. Mami Manu Mawis no. Mbak Adun. Gue belum duduk.
0: Iya.
1: Mama Jagus Bailer. Aku dari Wanda Mama Elisa.
0: Iya.
1: Terus Mama Ik Mawis ya. Nur Mina Ding Ding.
0: Iya.
1: Yuatri Yuatri Mina. Terus sama Mali ya.
0: Iya.
1: Bikin lagu apa Bayon?
0: Lagunya ini apa namanya? Kuncung ya.
1: Ayo kuncung ya.
0: Iya.
1: Ya. Ayo Alvin mahasiswa kakak.
0: Anji, wah atau mai sudah ya. Uon lagi semedi.
1: Upo happy.
0: Anji.
1: Terus Putra Kelana.
0: Oke.
1: Eka Lonjong Erwin. Terus.
0: Ya, wih, semuanya ya, saja Mia, ya. Oke. Enggak fokus sama ini di Naomi ya. Ya di belakangnya Mi bakar kembali kita sampai di 477-nya. Halo selamat siang Balane.
5: Siang.
0: Siang juga.
5: Saporate.
0: Nama. Anji. Alah. La primen sih sa. Mbak salam. Sampai langsung nyoblok. Ada judul ya. Halo selamat siang.
5: Halo.
0: Halo. Yes.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rezeki kin. Oh iya. Iya ya. Iki sing loro protol terus berarti tabrakan.
1: Iya pandean.
0: Iya om. Nek wayah sore ya ning maling ora keduman.
1: Setengah papat luwi katok
0: njuk ya. Lha aku
1: nemen mancing
0: ngono. Ya yang iki
2: cewek.
0: Ide. Ya ora apa-apa nemen lah sing ngene sore. Ini mumpung ya.
1: Iya mumpung
0: okay. Ya rumah
1: sekian ya Mbak Yon.
0: Eh Mbak Yunita ya. Kang PI.
1: Apa?
0: Mbak Yunita.
1: Mbak Yunita.
0: Iya. Kalibakung.
1: Oh iya sehat ya Yunita.
0: Sehat.
1: Ya. Oh Mama Uti anak pas bahasa selalu.
0: Iya.
1: Aku lagi ini kayak apa ya? Ada kempling ya?
0: Kempling rondo. Yo. Ya. Mbak Atun ya, ayam ceker.
1: Iya, mesti ya.
0: Engkau bakule padengan Kang PI. Online. Mengko bakule padengen teni o Kang PI jare Mbak Atun ayam ceker. Ya wes. Oke, okay. Rondo kempling ya. Yo yo bumbung. Oh, yo bumbung men apa maning wingi bar pertemuan ya Om ya.
1: Ya mang Bu Udut ngono lho. Ya ora.
0: Sila Udut. Sila Udut sama.
1: Yang ngati cewek.
0: Iya wes. Nyoba nyoba ngertiin nang. Ya Kang Boim. Ya, Kang Boim maning
1: apa Kang Sapa pikirane?
0: Sapa Kang Boim terus?
1: Sijine maning.
0: Sapa Kang Bagas?
1: Kang Bagas.
0: Oh, Kang Akil, Kang Akil.
1: Iya.
0: Apal siap apal, apal nemen kowe. Kapalen sangin apal. Ji.
1: Masa selalu ni apa?
0: Oke.
1: Kang Teh di Karobak Mutina ya. Terus mikro noklani ya, baru jadi kayaknya ya.
0: Ya.
1: Masa selalu ya.
0: Ji.
1: Kapan berjumpa lagi ya, Bos ya?
0: Iya. Kapan kapan? Sing Slawi, siapa?
1: Iya, kue noklani kaspon. Ah, ni miliki narumah sakit.
0: Oh, terus dah tersampaian.
1: Orang.
0: Oh ya kerja ya. Noklani pengertian. Iya iya bener. Noklani kan. Oh ya, ya manjung sampein eman. Lo ngelanang ngera eman kayaknya ngolendotan. Iya kan? Iya ngolendotan. Makanya sih eman aja dihilang nah. Kang Uwer, Kang Uwer.
1: Kang Uwer.
0: Ya.
1: Terus gue kayo pake goyok mbak
0: tiba. Ya ayangnya ke, ya ayangnya ke.
2: Mutung.
0: Lepuk. Lah lagen wis kok, pan langsung lagu.
1: Oh, pan langsung lagu kok.
0: Kang PI bisa. Kang PI bisa nang Mbok Udut ayo.
1: Lah wong nyung Udut. Lah wis itu Udut dekerin yang Basri.
2: Lanjut ting, lanjut ora apa-apa lanjut.
0: Lah babi mesti kiye. Plentok-plentok iki Pak Haji Rosidin.
1: Pak Haji Rosidin ngomong itu Pak
0: Haji. Iya Pak Haji, Kang PI wingi pirang mangkok.
1: Nyongta.
0: Kang PI nyawang ya. Tok tugase ya.
1: Ora dinyong surung pertekan semandi.
0: Oh iya, Kang PI ora nyawang tok sampean semening sapa bae simpan mangan urusan nyong ke ya Kang ya. Iya.
1: Iya. Ya
0: napa bose kan kuwe mitine. Bayare dudu maring bakule, bayare maring noklani.
1: Ora, nyong sawise wis bayar noklani
0: dhisik. Lah kuwe. Lah mangane Bu sering ngomong bisa nek sing bisa nih bayarnya maring balan nih
1: bayos mainnya bayos rusuh
0: ya
1: bayos
0: iya iya usara papa sih mending ya laka-laka sih gak ya sampean wis mulanya jadi siak-siak nama Lani ya
1: iya derani dong boleh tindunya angin ya bayar paling 1001
0: Kang PI minggu mangkat Kang PI neng Klopot neng Pantai Larangan kita pada duda-duda kaplak dan pada kumpul
1: nyumpung kok ya nyumpung
0: iya duda-duda kaplak atau duda-duda kaplak Kang PI aku pengen dolan mana oli ur
1: Oleh.
0: Ora jengguku gras temen Kak Uwer.
1: Tapi ya waktune lho.
0: Uwer ke gras tok sampean diyeni baik. Gras tok Uwer ka masa. Lah iya.
1: Lanang apa waktu iki?
0: Lanang, Kang Wat ajang. Wis sunat kalem. Wis bisa dus dewek. Iya.
1: Jadi dados.
0: Wa atau mai, wa atau mai.
1: Oh, wa atau mai.
0: Iya.
1: Terus kayak Kang Sarno, Karyu Mati, Kang Agus karo sampai Mbak Lisa
0: yeah.
1: Terus spoiler ke rumah iya
0: Mbak Atun nih ayam ceker
1: apa?
0: Push kue ya yos push ngejar Mbak Atun
1: iya Mbak Atun
0: orang push is Mbak Atun temenanan ke Kang Pi ke emangnya laka laka caranya Mama Lani
1: Mas Adga kalau Mas Awang ya
2: oke sama Kari

0: Sampai apa napa napa? Iya, sampai ngomong no. Sampun, sampun kados niku. Ya aja udut. Iya, iya kok keras ngucu ngucu dedol. Emah ngucu dedol. Aku nyalek nomor e Om PI bukan Pan Mono. Lah, prek nemen ki Kang PI, Kang PI. Wer. Ya wes. Ya, sampun semuanya saja Kang PI.
1: Iya,
0: oke.
1: Enggak setengah ngerongan laku. Lagunya putar di sini, Mayos.
0: Apa putar di sini? Apa Miki ya?
1: Yang ketan sih.
0: Miki judul apa ya?
1: Tebangannya ya.
0: Apa sih Rondo judul apa ya?
1: Miki Randa Kempling.
0: Oh, Randa Kempling, ya. Oke.
1: Ya masih Mbak Yos, salam KPP ya.
0: Ji.
1: Kenapa ya?
0: Ya Allah.
1: Ya tadi ke Supreme Gonok nanti karena gaji sebaik selalu ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang PI yang ada di kesanaku lah ya. Iya Kang Mas PI-nya Mama Lani. Sing emang laka-laka Mbak Yos, aku udah maring dindi mesti dicangkingi, udah maring dindi ora mesti dimain amplop ya. Aku ya wingi rasan sih, rasan mie ayame kok kapan-kapan mana ya Kang. Ngarep. Ya udah gak ada balenya sarap para pun, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan alat yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silahkan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mi, maning-maning dong ngomong aja blubur ya Mi. Blubure rada direm secuil aja apaan aneh. Nyempanya kepe angel ya. Aku nang ngerti Ami pan mlos nong blubure wayah kapan. Nyekipi keder dong. Pan disekip is ucul duluan ya Mi. Blubur-blubur pe aku sing melu-melu ya Mi ya. Aduh, ya sudah, saya hadirkan dulu nih momen berminat dari Kang PI dulu ya. Rondo Kempling, caranya pan aku disit lagu nih Mbak ya, soalnya aku kepan wayah pan mangkat mekaya maning. Ya sudah, yuk Kang PI semangat kembali melakukan aktivitas Anda. Luruh duit sengakin teman band kena gue ngelamar emak Lani.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

alamat di Jalan Raya Barat, Banjaranyar, nomor 4, RT 03, RW 02, Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam, Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura, nomor 9, RT 01, RW 05, Desa Jagapura, Kecamatan Kersanah, Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma, yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Andarista di 101.5 Star Paramount FM Tegal ya. Kuncung sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim. Kemudian ada Mocang Anu Kedondong, Mocang Priangan. Masa Sunda susah ya. Iya, Mojang Priangan. Ini versinya Nining. Jangan lupa nanti ketemu gorengannya senyake. Amprut aja kelalen ya, Mak. Iya. Amprut bewis, gak sarapan. Cengis asing pedes. Rekweser kareka ya, yes ya. Yuk, yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balani Star Paramon.
1: Halo, Maya.
0: Halo, Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parasari. Campur sarine sapore teman. Nci. Nasi campure sapa sing sapa sing main sapa. Eh? Ora kok durung dicukut. Ya mendingan ya arane waya-waya ya waya-waya ya ini kan supaya ngelih maning. Emang ora kok durung dicukut. Oh, mau kan? Oh, berarti nggak ke bawah waktu itu lupa.
1: Keri tak ke batang talang.
0: Oh, kirain. Kirain kelupaan masih di bus Sri miring Sri.
1: Aku rokokan gua apa?
0: Ya kena alasan no, kena alasan Mas Pi rokoknya ketinggalan. Nen kena alasan mono ngapel. Iya orang malah tuh. Langsung. Iya sih, umpan ketemu demenan kan langsung kanan apa? Iya.
1: Iya,
0: malahan kena gua alasan kan ya Bu Sri ya. Bu Sri miring Sri. Bu Sri seneng kan di parani. Pemen, jasa pripun? Oh ya kasus lama kayak Uon waktu itu ya. Bener Uon jari dang misalnya itu berarti tabrakan. Ya kok bisa ya Maya bisa melebu KB yeah. Tapi suara si jitok sing melebu ya.
1: Iya tapi beneran
0: sih lah. Sing melebu jasa. Apa beneran apa jasa?

0: Nabi assalamualaikum langsung
1: nyuplak. Iya,
0: Iya, salam diharap-harap nemen gue Mas Piin. Pak Bagio, Pak Bagio, lagi makan siang. Iya, Bu Rini, ini memang di warungnya Bu Rini, kan pelanggan setianya Bu Rini. Iya. Mama Nadia ke siang trio pesek, Pimen kabare. Kabaren Pimen, sehat, temenan? Iya. Kang Amrul monggo dahar Mama Lani. Siapa? Iya, pripun? Sekalian yang ngayak kowe. Kang Raju. Pak Jidin Ibu Bisri. Selamat siang Mama Lani. Iya, wa ato sama mai. Sing mengko. Iya, mengko pan gawe kempong sing akeh nemen ya. Iya, ning jerone mencengis ya, Mak ya. Iya, ben cemrecen gue melu kumpul mengko nang dia Kang Edi. Oh, nang Glopot, nang Pantai Larangan. Oh iya. Oh, randa, duda-duda sih ya. Kumpulannya duda-duda. Bu Rini ada apa? Oke, ada di ketua, Nek. Ketua.
1: Bu Rini,
0: karena Pak Pramudiono. Iya. Lah, aku jadi duda-duda. Orang duda beda. Ceritanya
1: kue, ya.
0: Penggerak. Oh, iya.
1: Iya. Oh, kalau Budin,
0: apa sih? Budin, Kang Edi ajak lalen ya. Sing mentah, yang kau main setugelan kalah, main setugelan Kang Edi. Ya bukan, ya kan ben rasan kape. Ya Bu Rini, oh sedap nemen ke Bu Rini, ya Allah pecak iwak, tempe, pete.
1: Orang bayar, semua masih tinggal Budin kan
0: tak kolok
1: ya.
0: Oh isawonya aku kan minggu iyo tu siaran ya. Iya minggu ya. Oke, asik. Kang Boim takon mah.
1: Kenapa?
0: Nung nek napa sing bau rokok? Hayu ngacung.
1: Amin.
0: Kang Pi dong kas ngerokok aja.
1: Aku kan sore duwe anak balita umpoin.
0: Kira-kira pengen ngerokok aja. Romlah sih. Kang Boim udah di Belandrang ya gara-gara kayaknya kan dengan baik gara-gara lagu Cak Romlah ya Kang Akil. Ami bakar madu. Ami bakar madu milela.
1: Ami bakar madu berarti niki gue wis katokan.
0: Wis lah pati-pati online ya wis katokan di situ. Belajar dari pengalaman isin kok kayaknya di sit maning si konangan.
1: Ya
0: Papa Win ya Papa Win monitor tahu sama ya. Mas Win, iya. Yeah. Malah ngomong ngonong, Mbak Yos, gue di skip angel ya, wis mencotot.
1: Apa ini?
0: Abi bakar madu kan mikir kulubis beris ya kan ya. Iya kan wis ucul di sit dipencet di percuma. Iya, duda mengko kari randa-randane kumpul ya Mbak Yos. Kang Edi, Bu Rini karo Pak Pramudiono pengamat, insya Allah Mama Lani paringi sehat laka halangan mengko monggo sing dudu DKK hadir silaturahmi boleh gitu.
1: Ya terus
0: ngomong-ngomong. Iya, Pak Jabidin Ibu Bisri.
1: Pak Jabidin Ibu Bisri, Tete
0: Agus. Iya. Haji Rosidin. Ji. Oke.
1: Mama
0: Iya. Iya. Om Kasnuri wis. Wis Om Kasnuri, iya. Iya. Titen Om Kasnuri. Dalam. Piol, Kang Fiter. Kang Albar. Ju, Kang Raja, Kang Iton.

0: Ur. Ya. Pok Ima jadi salami Mama Lani. Aja ngomong ngono Mbah. Pok Ima jadi salami ni. Undang ini tok.
1: Membocor.
0: Ya wis, oke Ma.
1: Ya wis, sepertinya mau keluarga nih Mama Lani ya.
0: Ji. Oke.
1: Premani kok. Nek kawasan nak mule ya. Salam super spesial tambah sayang sabarin.
0: Au au au. Buat siapa, Ma?
1: Kang Mas Wi.
0: Iya, Kang Mas Wi, itel ceyang-ceyang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku kayak melu ya, dang anak, dang kayak Mas Parjo karo Mama Ikma. Iya, tapi aku melu kegawe berbunga-bunga ngono. Iya, dang anak wong seneng melu seneng lah, tapi dang anak wong suker ngelu, ya nyenak lunga. Soalnya ora pengen kegawe sukere, ya kan? Mbak Dejo aja kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Panamon.
2: Apa sari ini sapa rata?
0: Nemen
2: Kotol maning.
0: Ajo
2: Kotol maning apa?
0: Ajo, ajo dong tata.
2: Sehat Bayor?
0: Alhamdulillahirobbil alamin.
2: Pundangan Bayor?
0: Pripun sih?
2: Pundangan
0: Nek kulo mature dereng pripun?
2: Ya, Uri ini kok ngirim.
0: Kayak mie bakar kaya ya. Urusane kiye ngono. Sing takoni sapa? Sing kon ngurusi bu. Sing takon sampean sing kon ngurusi purine ya purine. Iya, iya tapi kan kalau biasanya kalau kita menjawabkan harapannya kan ya lebih dari yang kita harapkan.
2: Ini kan menjawab, Bu.
0: Iya, yang belum. Ya sampean kan sih ya Allah, apa anak ekspor misalnya, ya Allah Mbak Yus melas teman durung mak Mbak Yus mana ya kan Bapak?
2: Nong purine.
0: Kenapa yang harus mengatasi masalah saya belum makan itu harus purine?
2: Ya purine kan dagang warteg.
0: Iya, tapi kan yang menanyakan kan Anda.
2: Iya, yang menanyakan kok kenapa selalu takut.
0: Ya ketika Anda sudah tanya berarti Anda sepertinya sudah siap mau datang ke studio untuk memberikan sayur asem.
2: Tahu aku udah di studio.
0: Sampean maring purine di situ.
2: Hah?
0: Maring purine di situ, purine. Apa sak? Maaf, Ki Bayos durung maem.
2: Ya kok sih ngomong mikir ya. Purine tak tarik ke mana kowe?
0: Ora, kudu sampeyan no sing marani. Ya aja purine melasi purine kan lagi sibuk melayani pelanggannya. Tapi kan sing tawani kan sampeyan. Ya, ya arane ya apa-apain berbaik hati secuil. Iya, sampe nyayur asem nang omah tapi kayaknya Islam ngomong kan busuh adem ame tanduk ping 5 ping 7. Nyontak maring purini bae, nyontak maring purini bae, nyontak maring purini. Mbak Isu maem. Terus pimen cak memang ini ngapa? Ya arane wela dibungkus nang. Bayar rosak. Lah sing njaluk Mbak Yos. Sing namanya sampean.
2: Imangan be Bayos.
0: Iya, ya Mama Ikma. Mama Ikma gelem apa Ren? Assalamualaikum Mama Ikma. Mama Ikma saya belum makan. Dari Slawi dikit-dikit main kira-kira gelem apa ora Mama Ikma?
2: Ya gelem apa kudu mangan noh. Remen. Kampoke.
0: Iya, berarti sampean tidak setengah mati terhadap saya. Berarti sampean hanya separuh, sampean hanya separuh hati ya. Esek, sampean berarti wingi oleh undangan sing Mama Nadia apa ora menit?
2: Ya oleh.
0: Ora disambat apa ora?
2: Disambat.
0: Dadi apa ngono? Dadi saksi nek apa kon dadi? Dadi ungu. Ya mongkon berubah dadi satria baja kuning apa ungu. Ora?
2: Ajuk.
0: Ajuk, jasa kerajum ngono.
2: Iya iya.
0: Terus nang kono posisi sampean kostumnya ngono apa ndelen wong acara formi. Ya saru masa ngono. Ke seorang jasak ya. Melu rana.
2: Iya celana kan.
0: Ya minimal dan sampean kira-kira nganggo celanane Kang Elena sarungan buat apa?
2: Sarungan kok menene.
0: Ya dong sarungan. Jangan nang sarungan Mama Lani tekam sih senenge nemen.
2: Ay, mesti
0: seneng teman. Mama Lani paling seneng jangan mau nganggo sarung kayak.
2: Iya benar.
0: Papa Win. Ya.

0: ceker.
1: Apa?
0: Iya, Mbak Atin, Mbak Ayam Ceker.
1: Mbak Atun? Ya, Ayam Ceker. Tapi liwat pun, ngarep tau.
0: Enggak, senangnya liwat-liwat tuh sampean.
1: Lah sih, om. Orang tampil nang, mau
0: liwat. Ya, kayak liwat pas posisi ngarep jem.
1: Ya,
0: orang bisa. Sampean tangannya, ya, sampean memberi tanda dong. Melambaikan tangan seperti putri Indonesia.
1: Iya. Sampai polisi nambah tangan.
0: Melambaikan tangan tanda menyerah kayak kuen lo ya.
1: Ya
0: sungkan. Ya, terus ngok kira-kira apa-apanya takon Mbak Atun, mie ayam wis mateng apa durung sampean posisi tekane? Sampean posisi tekane pas wayahe mie ayamnya durung mateng.
1: Akil gimana kabar Akil?
0: Akil alhamdulillah lagi sumringah.
1: Asnore Mama Wiwi.
0: Ya, Kang Edi Dados. Sampean tekau mengko kuen nang larangan no. Ketemu karo pesek.
1: Pesepan mana?
0: Iya pan pada maling lanangan kayak dina minggu kayak.
1: Ya singati-hati
0: bewe. Singati-hati nah. Temenan sampean ngomong kayak gotok iya.
1: Iya. Ini kan doang kena singati-hati kayak gotok
0: iya. Iya pas sampean nyompan teka kayak kamu apa orang?
1: Mana kan kusut dudadu.
0: Nyompan gak wanginung dewek.
1: Nyompan kududu.
0: Orang buri ini kalau papa ramu diuno juga masih.
1: Ya buri ini oli undangan. Ini orang undangan.
0: Oli ya dia Edi. Oli ya Kang Edi.
1: Orang emang
0: Kang Edi
1: weh. Undang Edi
0: coba. Bener-bener orang undang Edi undang ayo. Ya ngeri Edi kok sampean ya Blondra.
1: Terus
0: bener-bener undang Edi ya dudu Ed.
1: Mania Bukares ya.
0: Iya.
1: Lalu Pak Kembang Pang. Mama Sira.
0: Iya. Mbak Yos anger anak kanca lagi kasmaran melu berbunga-bunga. Aku melu bunga. Lagune ya Mbak Yos wong bongkor. Ana. Ya Allah, Kang Edi anger sampean pengen geri nuding ya sak ya. Iya. Ora bongkor dasare sampean durung karep Kang Edi.
1: Jadi mak Kang Edi mana tadi duda.
0: Iya.
1: Langsing ribut.
0: Iya pancen sih carane Kang Edi. Iya. Dan carane sampean? Enak.
1: Iya betul.
0: Enak duwe bojo. Oh ya bos betul prime. Kan versine Kang Edi kan karena dia apa namanya duda. Enak jadi duda jadi ini bebas. Ya kan? Iya. Orang saku du ya. Orang saku du nafkahi. Bebas ya.
1: Mama Yunita.
0: Iya. Dan versinya sampean bime, enak enak duwe bojo. Soale sebebe apa? Sebebe apa? Kawat diuntir-untir lewat ya orang mampir jasak. Iya.
1: Siapa?
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Iya.
1: Nyong lewat motor.
0: Sampean.
1: Wingi lewat nang ngarepe mana?
0: Lewat mari ke mana? Kita senengnya iter ya wong kiye. Padahal tempene posisinya enteng ya. Tapi senengnya iter ya. Aslinya wis kaya balik. Aku alasane Bu Syoda, "Bapak sayang, Bapak rajum sayang, kenapa kamu pulangnya jam segini baru pulang?" Ya saya baru iter ya. Iter apa? Iter awak. Kang Edi.
1: Aku hadir. Sesepuh aku tuh hadir.
0: Wes, sang, ali undangan. Sang.
1: Sak monggo hadir.
0: Weh. Jasak memang kayak kowe. Tapi memang bener sih, dia mungkin etikane dhuwur, dundangnya teka ora dundangnya nyuruh mangsa. Ki wis secara langsung.
1: Ora dundang kon marah.
0: Iya, tapi miki Kang Edi setengah di dadu sudah mengundang Anda sampai tak teka ya.
1: Ora. Ya apa tugas jarak ngomah.
0: Kang Boim sering nginung banyu pesusan beras. Ngono lari so. Pesusan
1: beras.
0: Iya, cara kayak kowe. Iya.
1: Ya.
0: Sampean lari sih gara-gara seneng nginung banyu pesusane beras.
1: Iya. Penglari sih gue.
0: Yakin sak. Oh, carane piye sak?
1: Carane.
0: Iya, banyu pesusane dikapakna, diraupna.
1: Diraupna
0: sak.
1: Ada nang radio ngomong kok kok.
0: Oh iya ki kan bumbu rahasia ya sak ya.
1: Iya. Mana emang kok?
0: Oh iya mongko padha krungu kabeh sak.
1: Ora
0: perlu kok. Iya, rahasiane sampean aduh.
1: Iya lah.
0: Ya wes, ngonyong tak ora alam ngonyong tak ora mono.
1: Apa saro?
0: Aja bidin ibu bis.

0: Pada bidin ibu sekitri.
1: Iya.
0: Pas malam mau.
1: Bu Sri mie ayam cakra.
0: Bu Sri mie ayam cakra. Yang sing kulun lah 11 ngetan.
1: Iya terus.
0: Ya.
1: Sampai bisa ada waktu kedentani orang yuk. Dentani dunang mama lani ya.
0: Tapi ini kudu minggu.
1: Wingi lagi pas Yos mono kon Mbak Ria lagi mari Bu Sri.
0: Kudu minggu.
1: Si memang harus minggu.
0: Nah kan
1: Yos. Yos, aja gugu omongannya casak, Yos.
0: Orang gugu ya orang apa-apa.
1: Gugu abonggen. Pan gugu prime wong faktane sampean lewat-lewat orang ya orang embu, orang lakson, orang ngawe-ngawe, yos, orang ngon, orang undang Mbak Atu.
0: Langsung motor mati.
1: Nah alasan maning. Oh satu gugur ya percuma, percuma. Anak bay alasannya, alasannya anak bay. Sampai nanggal memang bener-bener liwat ya mandek sedalat cuit ya kue. Mudun. Apa-apa ngelodun. Sampai ngelodun Mbak Atu orang papa aman lah kesing jengkel ya. Lah kesing jengkel kalau ngelodun Mbak Atu sedalat tun ya kue. Tun turun tun. Makanya tetap apa-apa memang kan ane pan orang ngemimbu apa kan apa-apa takon turun mi ayam wis jadi sasak yo lagu napa sak ya.
0: Kenapa ya?
1: Apa sak?
0: Aku naik ya wis. Kebo kering wis.
1: Kebo kering.
0: Iya. Apa? Taman curug ya?
1: Iya. Ini sama nyaluk lagu dewa kan terdewa. Selumut sih.
0: Taman curug ya wis.
1: Iya. Sing lagu ini primisi modelis. Makanya orang ngulian ya sampai nyasak kok ya sak. Mau memalani lagu ini apa ya sak? Kelingan apa orang ya? Orang nyaluk lagu apa ya mah?
0: Tahun dalak mana lah?
1: Iya aku kelal.
0: Nyawon takon meki boro.
1: Taman curug.
0: Taman curug.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya wes.
0: Oke, bye.
1: Oke.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ayo.
1: Apa kan? Kan
0: durung bae yo.
1: Dan manis ya. Manis. Ayo. Dalem, dalem monyong. Dudang mana? Dudang mana? Ulang ya.
0: Ayo.
1: Dalem. Terima kasih Jasa Kerajum yang ada di Kesan Harjo Sari Kidul ya lagunya nanti ditunggu sak. Mama Lani lagunya Rondo Kempling. Wis mau Rondo Kempling dah sing jaluk ayo. Kang Mas Pi ya. Primer nih.
2: Sak tingkring terus arah kesel lari ngapotik balik mani nggak si tingkring.
1: Terus. Yakin mah. Orang kesel tapi harus senengannya. Tang kerungu casok lagi tingkring. Ya, tak mancuruk dulu. Malah nih orang request deh kayaknya. Ya setelah beneran temen. Dulu kempling tadi yang di request sama Kang Mas Pi-nya meret.

101.5 Star Paraman FM di Gial. Ada Lela Muningati dari miliknya Nurhana ya. Ini lagu disuka sama Papa Win yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang ya. Lagunya sudah sadirkan ya Papa Win ya. Oke, kemudian terima kasih untuk Anda Balanaya Star Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online.

Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos. Mau salam-salam dari Wa Atoma. Salamnya buat Mama Lani, banyak yang buat Mama Elsa, ada Om Parjo, ada Mama Ikma, buat Mbak Siro, ada Bu Demut, ada Mama Ida, terus Ayu Poso, ada Afurkon, ada Ami Bakar Madsyal. Nyalok lagu nih. Mojang Priangan sudah dihadirkan.

Jihwa Atok, Mai. Ada Mbak Yunita Kalibakung juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Yun Yun, Pak Haji Rosidin juga selamat, terima kasih sudah hadir. Kang Akil yang ada di Pesarean juga selamat siang. Ada Uwer juga selamat siang. Kayak Uwernya nomor Kang Pi, Mama Lani. Cari bukan pandulen maring Kang Pi. Kemudian di belakangnya Kang Uwer ada Kang Iton Sukastono. Sugeng siang Mbak Yos, hadir nggih Mbak Ji. Salam buat Mbak Nia, ada Mama Lani, buat Ami Bakar Madu, lan buat sedulur Paramon semua, spesial buat Nyi Ratu. Semoga sehat selalu, matur nuwun Mbak Yos, Ji sawang sulipun. Kemudian di belakangnya Kang Iton Sukastono ada Kang Raju yang ada di kawasan mana Jalan Ayam ya, bersama dengan Mama Silisbon dan juga kelima bidadarinya. Lagunya Mawar Biru Nokios, Nokios sambun dahar nopo dereng Nokios, alhamdulillah sudah tadi sebelum berangkat ya. Kemudian di belakangnya Kang Raju, Pak Bagio juga yang lagi santai menikmati santap siangnya ya di warungnya Burini Pak Pramu Tiono. Sedepan nemen ya. Burini kalau lagi posting makanan bikin ngiler. Kemudian di belakangnya Pak Bagio ada Mama Nadia. Selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Ada Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Taruh perahu cuaca ni pun trik nuwun sewu badai request tembang tahu apa tempe. Salam colek Kang Gebudemut, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani buat Mbak Nia, Jasak Rajum, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo buat Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, Sedoyo Mawon, kru Lan Balanestara Paramon. Sugeng rehat siang, spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yo, sumugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi, amin. Kemudian di belakangnya Kang Amrul ya. Burini bersama dengan Pak Paramudiono ya. Selamat siang juga. Ana pecak iwak, tempe, tauke, pete, timun. Nong tadi lapel nong. Selamat siang Burini. Ya, selaris manis Tanjung Kempol. Dagangane laris, duit kumpul kenang go munggah kaji. Ya, kenang go mangkat mengkot. Gua sangu tanggal 8 November ya. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat sore. Ji. Mama Ir. Kemudian di belakangnya Mama Ikma ada Kang Ita maring di larangan ya, perkumpulan para duda-duda kaplak. Sing posisine sinebut. Ya ora apa-apa, diniatkan silaturahmi monggo sami rawuh ya. Kang Edi dados orang mempermasalahkan, sing mantek kata kamu monggo malah seneng terus ya. Engko tak ganti wis lah, Papa Win ngono ya. Papa Win di Bantar Bolang, udah grimis, hadir dari kawasan Bantar Bolang. Yang mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa berkah ya. Amin. Request lagunya Ngerti sudah saya hadirkan. Ini buat semuanya saja buat para paramon. Ji. Boim juga selamat siang pengganinya bersama dengan Kang Mas PI-nya juga selamat siang. Kemudian Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lala juga selamat siang. Terima kasih sudah host. Dan Kang Bagus berarti Pemalang ya. Sama dong. Memang Pewin. Iya, kek lagi bakar jagung. Ayo kek pada bakar-bakaran jagung. Ayo Ami bakar madu. Yo Umi Lela. Yo kabeh balane Sarah Parman kek dijak dan ingkang. Kalau ada waktu, kalau sempat bol. Ya, Mbak Yu Marasari Samporete, teman. Campur sarine Samporete. Salam buat Umi Lela, Umi Lela Ami bakar madu, buat Kang Parjo ada Kang Upo, ada Kang Amrul, buat Nyi Ratu ada Ce Emi, ada Uwer-Uwer, ada Papa dan Mama Uya, ada Om Akil, ada Madam Merganis, buat Mama Zira, ada Bang Al, ada Mama Anjeli, ada Kang Muhtar Odong-Odong, dan buat semuanya saja Balane Sahara Paramon. Semoga pada sehat selalu. Buat Mbak Yos, makasih, semoga sehat dan panjang umur serta murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa ya. Bersama dengan keluarga si Mbak Yos, kayak somplak ketemu koplak. Sak.

Sampean milih pan dadi somplak ke apa pan dadi koplak ke ki ana loro. Jalan Kang Bagas, Mbak Yos dan karo jasa kerajum kaya somplak ketemu koplak. Aduh. Ndi sak sampean kapan dadi somplak ke? Somplak sana Kang Bawor. Iya, terus Mbak Atun mie ayam ceker ya yang ada di kawasan Wargurnya Kemat Siang Ribi per 2026. Terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, dan juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui call. Setelah ini nanti ada Sandrista yang menemani Anda kembali di Lanosta ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di arah 78 di jam 4 sore. Teman terakhir, tahu apa tempe? Ya enak tempenya tuh. Dipecak sambil lepur ini enak magnus. Ini ada spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Amrul ya, yang ada di kawasan Purbasana. Dan 101.5 Star Paraman FM Degal, Yos Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa? Matro banget gramat. Download bae aplikasinya neng Play Store. Oke, mama ke arep neng luar kota, neng luar negeri, bisa ngrungokken.
1: Sino, nekaya gue ya. Mama ke bisa dangdutan seporete ya.
2: Download aplikasinya neng Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, Balane Setara Paramon. Halo, ketemu lagi ya sama Isanda Rista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini. Hari apa ini sih? Iya, ini kok agak feedback ya. Hari Rabu di 30 September 2026 ya. Artinya hari ini bertepatan kita memperingati hari peringatan G30 SPKI ya, yang ke-61 tahun ya. Dan ternyata Yes Analista hadir di Lanosta selama 2 jam ke depan, dan mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita ya. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di

di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. The course, what can I saya lakukan? Spesial untuk Anda Balanes Star Paramon. Don't go anywhere, tetap di sini di 101.5 Star Paramon FM Tegal sampai jam 4 sore. It's been so-

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alam jala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Tiga kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus?
1: Allah, cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Papa Win yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Kemudian sebelumnya ada juga dari miliknya Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta ya. Hadir memenuhi permintaan dari Bunda Oka yang ada di kawasan Desa Grogol. Ini berarti tanggal 30 September ya. Berdepan dengan hari peringatan G30 SPKI ya. Di Indonesia diperingati hari peringatan pemberontakan G30 SPKI. Ini merupakan peringatan peristiwa sejarah ya, yakni pemberontakan gerakan 30 September atau G30 lah biasa disebutnya, yang diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965. G30 SPKI ini merupakan sebuah peristiwa sejarah di Indonesia yang berlatar belakang pemberontakan hingga kudeta yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 ya. Dalam peristiwa ini sejumlah jenderal tinggi TNI gugur beserta korban-korban lainnya. Jadi setiap tahun peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari peringatan G30 SPKI di setiap tanggal 30 September. Tahun ini pada 30 September 2026 berdepatan dengan peringatan pemberontakan G30 SPKI yang ke-61 tahun ya. Sementara ya, yang mau gabung di 352-888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Suara Paramon.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Admin Bang. Lanos ta.
1: Pinter dong deh.
0: Iya, pinter. Alhamdulillah, apapun kondisinya tetap dinikmati.
1: Tidak,
0: saya kalau sudah mengenal orang ya tidak akan melupakan, kecuali orang itu maunya memang melupakan saya. Tapi nanti kalau ketemu ya gini sih kadang, maaf siapa ya kayak gitu, pura-pura lupa. Maaf, Anda siapa ya? Tapi kalau kamu yang seperti itu ke aku, maaf Anda siapa ya? Destak. Putus hubungan sebagai pertemanan dan sebagai persahabatan.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Ya sok songong sih ya. Sok ora kenal ya.
1: Itu namanya bahasan apa hati ini?
0: Enggak ah. Aku enggak mau digituin. Aku iya. Aku kayak giduin boleh ya, maaf siapanya. Apa saya kenal sama Anda gitu. Kan Anas ini ngitik kadang kayak ya. Sem kayaknya ngusnya apa teman-teman ke jebule ke main orang dalam. Iya, lagunya apa? Wagu. Siapa? Saya Wagu.
1: Iya.
0: Apa ini lagunya apa? Apa sih?
1: Iya.
0: Ide, kamu ngatain saya Wagu ya. Saya Wagu apalagi Anda. Ya. Seorang Yus Andarista aja dibilangnya Wagu apalagi seorang Bang. Kamu berarti lebih Wagu dari saya, Al.
1: Aku ya sampean
0: wis apa?
1: Mancan sing anu kabeh ya kayak kenalan. Makarena,
0: Bu. Tak kolekti di set.
1: Ayo ntarak, ayo di setting online tapasiana.
0: Oh iya, aku belum ini ya.
1: Belum.
0: Oh iya wis. Oh iya wis, ngotak. Laka bang.
1: Ngurang.
0: Ya nanti saya reka sama Arfan. Lagu ini siapa ya bang? Boleh ya bang?
1: Aku kekenalan.
0: Lah primen sih.
1: Mama Mia,
0: Makarena, Makarena.
1: Mama Mia. Persilakan ya.
0: Sampai dong, priben sih. Nyaluk lagunya udah gunung di kolet dia ngomong laka niat apa nyaluk lagunya apa orang memang laka sih. Tapi memang laka sih bang. Kau nyantak ya.
1: Kemudian open bar

0: Mamma Mia. Aku udah sapa kowe Mamma Mia. Udah, kan tuh diplay tetep. Diplay the you want away kan?
1: Sing kalen-kalenan.
0: Ah.
1: Kalenan-kalenan bebes.
0: Apa sih?
1: Lagu-lagu kalenan sing o sih. Sing o kayak apa sih kalenan-kalenan sih?
0: Si Bang. Apa yang jelas dong, Bang? Ah. Kamu sukanya main tebak-tebakan sih.
1: Lenka.
0: Oh, Lenka. Lenka, Lenka, Lenka. Trouble is friend.
1: Ya, ya. Tebaknya bingung nih. Au.
0: Saya bisanya au, itu aja, Bang.
1: Diwalikan kalen.
0: Harap sama manis, Bang. Up to you, Bang.
1: Sama dong, kayaknya munyeng-munyeng dong. Langsung nyambung.
0: Ya, orang nyambung lah, ya. Itu kan bukan buat bahasa baku.
1: Oh ya kak,
0: iya, iya dong.
1: Intermezzo.
0: Iya.
1: Kok seru-serunan.
0: Iya, ya udah selu aja sendiri ya, kamu.
1: Kayak kue. Payah. Begini lempeng-lempeng ngantuk.
0: Iya, ya gak apa-apa. Lempeng saya lagi pengennya yang lurus-lurus aja, Bang. Yang wis lagi pengen taubat, Bang.
1: Oh, gak lempeng kakak.
0: Tapi dah.
1: Dalam. Kanan
0: karo kiri ya. Iya dong. Kang Joko tingkir ngombe dong.

0: Kang Joko.
1: Oh, Pak Mamut Kang Joko joget ya Kang Joko ya.
0: Heeh. Kang Joko tinggal Mecasem ya.
1: Iya, Mecasem. Heeh. Aku pernah kemarin disuruh mampir ke situ dapat bakso ya Kang Joko. Yos, yos, nanti berangkatnya mampir ya, Yos. Aku lagi tugas. Oli nyumpen oli apa? Bakso gede nemen.
0: Beli
1: ya ngabari sampein ya percuma nih kan nyong bakso nih enteng sampein nih nembe anjuk Slawi
0: niat
1: ingin iya Kak Mbak Yati sebelah Jati Barang
0: dong aku ini bolak balik lewat Jati Barang ya
1: sayang sampein orang arti mudun
0: kan aku kan jadi bareng taruh kanan ya lempang
1: mbok ya di goleti kue mbok kan ada banner sing tulisannya Mbak Yati sebelak Jati Barang
0: kan joke kue apa ya Jati Barang taruh kanannya joke ya
1: iya pimen Mbak Yati
2: si mampir balik nih Jati Barang balane
1: Bang Al ini Bang Al, Bang Al orang ngerti mampir Bang Al ya
0: aku biasa lewat Jati Barang ya
1: Oke, alamatnya nang Dukuh Tajuk Kertasi Duyasa. Kowe.
0: Kawasan pasar.
1: Arane apa seblak berkah Mbak Yati.
0: Asal angel Jati Barang matane ngono kan Janege.
1: Iya. Itu pinggir jalan apa enggak Mbak Yati?
0: Karena kowe ungkas ya Mama.
1: Iya.
0: Kowe kan parjo
1: iya. Bunda Oka. Kang Fitur.
0: Wah, Fitur.
2: Betul. Enggak masuk. Enggak dari Jenegara masuk terus lurus.
1: Cuma wis Bang Al angel keder Bang Al.
0: Aku biasa lewat ngono, Bayo.
1: Lewat-lewat. Angge kanca. Al aku hadir Bang Al Mama Ikmah.
0: Wong
1: jogi
0: wong gondangan dialah.
1: Wong dondang dia tidak menerima tamu. Tidak menerima tamu. Tapi menerima gula teh.
0: Kalau Mak Alisane ya.
1: Heeh. Kang Amrul.
0: Amrul napa ya?
1: Ulangi ah, ngomong ora bener Kang Amrul.
0: Ya Almul.
1: Sepisan maning, sepisan maning, sepisan maning. Am

0: Amrul.
1: Iya, tante gue apa ya?
0: Kang Amrul gak biar arana cak angal-angal melasi bang al Kang Amrul.
1: Ya. Akilan apa ya? Mama ai papa.
0: Kang Albar.
1: Albar ya.
0: Albar.
1: Ya wis lah kayak.
0: Bar sampean gawe aja ada gawe arana jadi main huruf R melas bang al. Iya, yang kok ganti aran ya? Abar, namanya aja Albar.
1: Ya
0: Albe, Albel. Albel-belen.
1: Wong godangan dia. Tak kowe mama Silmi, mama Kiwi ya.
0: Iya.
1: Kamu kalau dongodong sama Kai. Iya. Apa ya? Katane kayo wong godangan dia ya.
0: Wong godang dia. Sampean kayong ya Allah, ngefenemen karo wong godang dia.
1: Betul ya, nang kok ibaat
0: tuh. Bude Ravana.
1: Apa sahlo?
0: Bude Ravana disebut enak. Oh, cekadiran anak era ora disebut melas.
1: Boleh nih Pak Budi.
0: Bude Ravana. Bude Ravana.
1: Udah Pak.
0: Era Ravana. Lah, nakal ya Bude Ravana ya. Ora disebut Bude.
1: Kenapa cekadiran ya? Ini kayak ngampleng biasanya.
0: Iya. Ke aman ke aman del ben.
1: Delban.
0: Nah, cetan men ya. Edi ngucap delban cetan men so ya.
1: Mama Kiwi.
0: Ya delban. Ya.
1: Wes catak rupes.
0: Delban tanya lu lagu kae lagu untuk pindah delban.
1: Kang abang baca ada.
0: Ya.
1: Bagus lah.
0: Amrul pesan maning disebut Amrul loh.
1: Amrul.
0: Dalam ya. Dalam bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Ya.
0: Nyebut Amrul lucu nemen sung. Yakin ah. Sing cetak nyebut bang. Oke, Delben. Ya, ana Ben, ana Delben. Ya. Delben ya. Langsung semangat men kok nyebut Delben kadiran. Belakangnya Bang Al Badi 477. Halo, selamat siang. Jelang sore balane suara Paramon.
2: Selamat siang,
0: Mbak. Selamat siang, Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Paramon FM.
0: Lanosta.
2: Sepanjang hari.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Kalau
2: selimut hati anak.
0: Selimut hati. Dewa.
2: Iya.
0: Ya.
2: Ya?
0: Oke.
2: Aku pengen selimut hati.
0: Iya, hatinya siapa?
2: Hatinya.
0: Mantapkan hatimu untuk siapa?
2: Hatinya Nakula.
0: Hatinya Nakula tuh. Song yakin ge temenan ge saya rasa-rasa ini memang ending yang sangat luar biasa indahnya ya. Aku dihale wong anyar ya mah ya. Anyare nembe ngrasakne rudi ya. Barang suwi rasan aduh.
2: Ya,
0: arane indah padahal ora. Indah. Nyong rasa mas deh nyong rasan rute ya lagi rute lagi barang ya mengerucut
2: kayak,
0: menemukan
2: tenang,
0: kebahagiaan tenang, yang sesungguhnya. Oh. Papa Win sugeng
2: Mas Win monitor
0: dari siang dong.
2: Oh iya Mas Win.
0: Iya.
2: Karena ya.
0: Iya tadi udah dikasih tahu.
2: Sehat ya Mas Win.
0: Alhamdulillah Warso. Eh maaf, sing warso tak kaya wong Nakula lho warso temenan.
2: Lagune iki apa?
0: Selimut
2: hak.
0: Selimut
2: kandas di
0: rumputan. Oh, cintaku kandas di rerumputan ya Dineki. Lah ya dang wingi tak kaya sing anak katanya kita teman kok kamu kecup.
2: Bisa kayak kenyataan karo.
0: Iya, lah tadi para sari mintanya apa? Kamu gak dengerin ya? Lelamuning ati. Kamu gak mendengarkan sairnya. Oh, yang mesti jaluk maning sampai narane di kue kupingnya dijembreng oh ya. Seolah-olah kan itu lagu.

0: buat dirimu gitu kan. Aduh, sayang sabar ya Papa Win ya. Wis lah insya Allah wong sabar ki bakal ora kedumen.
1: Apa ya? Tapi setelah ati ngeru ya Mbak ya.
0: Iya. Iya benar. Mbak, masa pakai mikir Mama Winda, Mama Winda.
1: Mama Winda.
0: Nih Mas Dangik. Mas Dangik, Mas Dangik. Monitor ya Mas Dangik ya. Mas Dangik posisi di mana? Saya menemui Anda.
1: Menolindung.
0: Mama Lani nih
1: dalam kuat dari Maya ketemu Mas Dangik pas lagi antar-antar nang kapul-kapul ya.
0: Iya.
1: Eh,
0: Maya,
1: saya
0: mesti sama tinggalin dokim. Iya, lah, kok dokim metuk nanti singing short, celotot. Iya, iya, ini ngurung-ngurung sih bentuknya kayak apa. Mengko tanggal 8 November ya, Mas Dangek. Kita ketemu. Ya, harapannya nanti suatu saat ketemu Mas Dangek. Pas lagi ngobrol, gue lagi ngater-ngater dok ya. Eh, Mbak, iya, saya nggak main se-aparat sekrat ya, Mah, ya.
1: Ya, sekrat,
0: aduh ya kan yang ngomong-ngomong Mas Dangek, aduh aku gak wanya angel gak pecah kalau Mbak Yo saya antar sampai ke rumah ya uwe ya sampai sekuanya bayar Mbak Yos
1: Mas Dangek
0: di men
1: penyiar pujaan apa sih aku gak kasih
0: pujaan sama pujaannya Papa Win sampean
1: penyiar pujaan
0: ya orang
1: pujaan penyiar pujaan ya kan emang Dangek monitoring.
0: Oh, oh kayak kue, aduh nge. Ya orang patio nemen yang nge ya. Iya.
1: Salam ya.
0: Ya.
1: Ayah Ae.
0: Mhm. Ya.
1: Mhm.
0: Oke.
1: Malan manu.
0: Mhm.
1: Kali wadah
0: kan. Anji. Ya.
1: Ini Pak Pram.
0: Oke.
1: Terus mau di
0: Mhm.
1: Mama Hikmah karo Kang Mas ya.
0: Anji. Mbak Adun mie ayam ceker.
1: Mbak Adun mie ayam.
0: Ya, Mas Albar, Albar.
1: Mas Albar, Mbak Baby Telpan.
0: Telpon, telpon, telpon.
1: Telpon.
0: Ya.
1: Yang hari telpon kamu tanam telpon.
0: Seneng di mah, anak mah, arane telpon.
1: Kamu tanam hari panjang mak telpon berarti oh tam
0: telpon. Tapi sedap ya mah. Nyebut telpon sedap sungakin. Yang
1: biyen ana aran celukan arane telpon tapi wonge senenge ngamuk.
0: Oh iya. Sampeyan tukang ngamuk apa ora, Ben?
1: Mbak ya. Juragan pari,
0: Mbak. Oh iya. Ya berarti beres oh.
1: Iya.
0: Juragan ya. Makanya kayak kus ya Maya, arane jangan melihat dari ya. Jangan melihat sekarangnya, siapa tahu nanti di masa depannya dia akan jadi orang sukses begitu kadang aku ya. Iya. Ji.
1: Terus mau Kang Doli Bu Ida.
0: Oke.
1: Terus mau Pak Kiparani Pak Mandor Kumando.
0: Bunda Oka, Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Mbak Am.
1: Mbak Am Kembang Pak Mamat Sile. Pak Atomai. Martin,
0: Kang Akil,
1: Kang Peter, Kang Penasain, Kang Ito.
0: Mah, warunge Mamah Lani adol rokok beli mah adol nemen Akil.
1: Mantap kok pakai.
0: Aku nduduk nang kono karo rokok bojone panumbas nang Mamah Lani.
1: Tapi rokok dikerolet lah.
0: Iya. Tapi bar ngerokok alon-alon ya Kil. Sama neling-neling aja ngerokok bar ngerokok ya kumur disit.
1: Oh.
0: Sikatan disit Kil. Bukan mambu rokok.
1: Ami garo umi ya.
0: Cerom lain mambu rokok. Kang Boim.
1: Ya kemarin Kang Boim.
0: Bukit takone Yati kak. Yati orang takon nyong. Yos. Bye. Sampean kak Kang Ana Randa bapuk ya langsung. Ya.
1: Apa alun?
0: Mhm. Ya.
1: Terus
0: mau
1: kue
0: foto.
1: Oke. Terus
0: mau
1: kue
0: bapak dekor. Mhm.
1: Terus
0: sama
1: Mama Ari
0: lah.
1: Ya. Bapak Neuya.
0: Mhm.
1: Kita ada.
0: Oke.
1: Terus
0: mau kue. Sama lagi.
1: Kapur
0: pot. Ya.

0: Om Kasno wis disalami. Iya, wis. Oh iya, nyong kalingan wingi. Bedine nyong tak eling nak. Iya.
1: Kasnuri mama wingi.
0: Iya.
1: Terus mbak
0: Om. Nang Edi.
1: Oh iya, Mas Edi Sando. Terus mbak ae Om. Kasiro.
0: Iya, dalem. Pak Haji Rosidin, iya.
1: Pak Haji Rosidin.
0: Heeh. Nih, nih, nih. Kang Boim. Nih. Nih, nih, Ninin. Ninin dong. Usah nyawit mau. Usah nyawit. Kata sih duwe bocah balita.
1: Balitane
0: sih ngambil. Balitane seukuran Boim ya, yang wiloni ya.
1: Balitane sudah saya gundul, pengen nangis. Balitane
0: Boim. Ya salam. Sudah sial mah?
1: Sudah sial ya. Kelar gini walan ya.
0: Iya.
1: Super ngotri
0: oke. Oke.
1: Super sepersial. Sayang karo rindune.
0: Ya.
1: Kang Mas.
0: Ulangi ya Mas. Sing jelas maning omak.
1: Orang kok ana wong sing sewot dari
0: tinggu ae. Dari ni omak. Dari ni kompor ngonong.
1: Iya.
0: Bukan wong sumuk, mah. Mah, bukan wong sumuk, bukan nasi sumuk, ya. Sumuk panas sih, sumuk komprimen sih. Mama Abdila. Ya. Mudun, ya Allah ya kurungnya, ya Allah berkatang mudun kemarinnya jasa. Alman tem.
2: Ini yang malam pertama karo PE main orang ngerti bae. Main orang ngerti. Ben nang pi klapakan.
0: Si bae. Main orang ngerti bae. Ben piine klapakan. Main orang ngerti. Nyong ya orang ngerti wong memang kata-katane kaya kowe. Takon.
1: Pepeta
0: biasa monitor sembari ini aktivitas ya, aktivitas kan ngenjot ya Maya, jahit kan mah. Dan untuk anda balanes suara paraman jangan lupa tetap jaga untuk anda balanes suara paraman yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamavi matanya ya. Vitamanya ini diminum 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, dan untuk Vimatanya ini diteteskan pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur ya. Vitama ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama hanya Rp150.000 saja, dan silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Iya kios, nembe mulai makaya, nembe mulai pan ancang-ancang. Ancang-ancang genjot mah. Ya sudah, selamat sore saja ya buat Mama Abdila, dan selamat sore buat semua balanes suara Paramon. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di 101.5 suara Paramon FM 3. Masih ada Sandarisa sampai di jam 4 sore. Kang Coko Tingkir juga selamat sore ya. Trouble is friends. Spesial buat

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
4: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
3: Apa sih, Jeng? As-as apa?
4: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
3: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
4: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
3: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
4: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
3: Terus gimana belinya, Jeng?
4: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
3: Ayo.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
6: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0853-1995-88.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari 101.5 Setara Paraman FM. Tegal ada lagu untuk Winda ya, Nani Sugianto yang disuka sama Mas Delben ya. Makna lagu untuk Winda yang dinyanyikan oleh Nani Sugianto yang diadaptasi dari lagu You Are milik dari Doni Parton adalah tentang pemujaan, kerinduan yang mendalam dan ketulusan cinta seseorang kepada kekasih yang dianggap segalanya dalam hidup ya. Kira-kira seperti itu makna dari lagu tersebut. Selamat siang ya Mas Delven. Nah, lagunya sudah saya hadirkan untuk Anda. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Teman-teman. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh Om Nuri.
1: Sonten gimana?
0: Sugeng sonten ugi, Om.
1: Sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, berkat doa.
1: Ya, peringokan Mbak.
0: Ya, alhamdulillah masih terus setia ya Om ya.
1: Iya, tetet.
0: Iya, Om kastala kalauman.
1: Tapi barmadu.
0: Nci.
1: Tapi kita orang nyawel nyo.
0: Iya, kukup kan.
1: Bakal nyawel.
0: Iya, mama lani nyawel.
1: Mama nyawel.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus. Ya.
1: Lagunya di situ.
0: Oh ya, lagunya dulu apa Om?
1: Ya ada lagi Mbak.
0: Tiada lagi. Ya, Mayang Sari ya.
1: Mayang Sari ya Mbak.
0: Oke.
1: Baik. Ganteng Mbak Am. Terus Kang Akil.
0: Kang Akil, Bunda Oka.
1: Terus Mbak Eva, Mbak Peggy.
0: Kang Delben.
1: Kang Ji. Kang Dangeng.
0: Ya, Mama Abdillah, Om Kasnuri. Selamat sore.
1: Sore juga Mama Abdillah.
0: Nanti ketemu di bis ya. Ya, Kang Safrudin.
2: Kewir.
0: Kang Safrudin. Kang Safrudin.
1: Ya, terus Bagas ya.
0: Ji, Kang ya. Bagas di Watu Kumpul.
1: Mas
0: Ju, Margasari, Mas Dangek, Mas Dangek. Nji.
1: Maningeng kok Ira Tower, Ira Tower.
0: Iya.
1: Atun. Yang cek.
0: Iya, Mbak Yati Seblak.
1: Iya, Mbak Yati.
0: Seblak Jati Barang.
1: Iya, Seblak Jati Barang.
0: Iya, Kang Joko Tingkir, amin.
1: Joko Tingkir, lancar cekine.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Semaninge go, Papa HM, HM, Punti, Pak Denny Walemo,
0: Ji,
1: Roja, Anak Jamila.
0: Iya.
1: Terus maninge go Kang Boim.
0: Kang Boim.
1: Pak Atun.
0: Oke.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Siti Benglet, Mama Ayu, Mama Jola, Kang

0: जी ओके रस
1: अतुंटा वन की जमरा पुटे
0: पातो मा ई
1: Kempong
0: yang open Yus request kempong Ma'i. Aduh Mbak Yus doyan kempong doyan doko Ma'i. Iya, iya rane nggo kletak-kletuk ya.
1: Iya Kang. Aa Jojo.
0: Ah Jojo Mama Nadia. Mama Nadia.
1: Mama Nadia udah kurang Mama Nadia.
0: Oh iya, aku wes selamat siang Om Kos. Ya aku wes sih.
1: Happy. Mm-hmm. Mama berganis. Yeah. Berkajen Mama mm-hmm. Mama Desi.
0: Terus Bunda Siti, Bunda Siti.
1: Bunda Siti penggelek kurang Bunda Siti. Mm-hmm.
0: Oh sudah disebut ya? Sudah Bunda. Oke, Bunda Erafana.
1: Dalam
0: Bude Erafana.
1: Erafananya kurang.
0: Oh, sudah ya. Bude.
1: Iya, kayaknya Ratu.
0: Nyi Ratu 8 huruf. Om Langlang Buana.
1: Iya, Lalang Buana.
0: Om Kas, Kang Boim lagi udut karo ngopi, Om Kas. Alhamdulillah oli kiriman sing lani, dadi ora bisa komen. Orang bisa komen, dari ngomen. Boim, Boim. Ini selentik untune ben protol kabe, Boim. Om Asik, Om Asik.
1: Om Asik.
0: Ji, Waalaikumsalam, Om Asik. Ji.
1: Kang Daim.
0: Oke.
1: Terus Maninge.
0: Siapa lagi?
1: Mama Neng. Bang Mas Yanto.
0: Anji.
1: Kang Maju di Mas Bidadari. Terus Maninge go.
0: Siapa?
1: Mandorleman Mansion Mandena. Terus kayak Burini Prabu Diono.
0: Mbak
1: Jon ya Bugares.
0: Ya.
1: Nia Tegal ya.
0: Mbak Nia Tegal. Oke.
1: Balik
0: iya. Bener-bener.
1: Lanjut.
0: Gak mikir anjuk
1: Mbak.
0: Anjuk kendi, ya wes banyak saja.
1: Semuanya kafe ya.
0: Oke.
1: Ji. Paramount.
0: Semua
1: kepada sehat.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin, amin, amin.
1: Kalian bayar.
0: Oke. Ketol ketol ya. Oke. Iya, masya Allah, tabarakallah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pentokna, Mama.
0: Pentokna, Ji.
1: Yo, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting. Jos, terima kasih ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin sayangnya yang ada di kawasan Lebeteng ya. Lagunya nanti ditunggu tiada lagi. Ini kesukaan dari Abah Sahrul juga lagunya ya. Yang mau gabung lagi di 4777 kita sapa halo selamat sore Balan Estara Paramon.
2: Hola.
0: Hola, hola, hola, hola.
2: Hula
0: hitnya sepanjang hari. Iya, Mama Iqma ora turu. Mama Iqma ora turu, Kang Doli. Iya, maksudnya ben disebut ya. Niki Om Kas nyebut ya. Namaku si Ratu Okok.
2: Namanya ya. Karena
0: gue
2: cerita tuh oke loh. Lucu. Terus ya Om
0: Teh
2: Nur ya. Apa Sarun, kalau Mama Nisa ya. Mama Nadia.
0: Ya. Yeah.
2: Trinil, Wahatom, okay. Cak Rajum.
0: Iya.
2: Kurang berada.
0: Anji. Oke. Oke.
2: Ayo, udah era panah ya. Selamat pagi
0: Teh Akusti,
2: ya.
0: Apa kabarnya Teh? Iya, Teh lagi, kainan lagi mayang-mayang.
2: Mayang-mayang-mayang, ya, jangan ini ya.
0: Bu Sri mie ayam ceker.
2: Bu Sri mie ayam ceker, Mbak Atun mie ayam.
0: Bu Sri mie ayam cakra, Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Yang bayi paksa bundar.
0: Kang Doli, tahu aja. Soalnya aku kan suka bakso. 8 huruf sih siapa ya? 8 huruf ke gue Papa Win.
2: Mau Win.
0: Sing sing sing sing iya, sing pan karo Mama Lani tapi urung.

0: Murung rasite oleh cipet.
1: Ya. Amin bakar madu milela. Pasti tikur dewi kundine. Urin ya.
0: Mas dangek. Sing dodol seblak. Curukan seblak. Iya mbak ya di seblak jadi barang. Idu pergi melong men. Mbak Am kembang pang.
1: Mbak Am kembaroh ya. Sama Asna, Kang Marjo.
0: Iya.
1: Sama Tiang, Bika, dulu ya Mas Bika Bawarno. Mama Lani,
0: Om Azik, Om Asik.
1: Om Asik. Ya juga DM.
0: Salah ke lagi ngetik lah paling ban apa?
1: Paling ngetik pan ngomong
0: paling ban ngomong nyong lagi udut lagi ngopi dikirimi Mama Lani ya kok
1: cerai.
0: Iya buru ya ke lagi Boim durung Kang Doli ya kan? Iya lagi ini. Is umroh durung sih pak umroh.
1: Mama Sira Mbak Am.
0: Lah miki pedemin ini cara sampun. Jangan dari kesana yang ya lagunya nanti Iyos ora oke acan. Di belakangnya Kang Doli di 888 kita sapa kembali. Halo selamat sore Balani Sutara Paramon.
2: Selamat sore juga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mlebu maning sampean dina iki. Ora cerita lah wong arane ya. Ras iya.
3: Main orang ngerti bae. Main orang ngerti. Kan pengen kerap.
0: Godang sampean si depan dadi manden karo Mama Lani carane Kang Pi Kang Boim engko ni ngundang Nini toksik ni mengko dang malam pertama sampean main orang ngerti bae pambeli ben Kang Pi kelabakan jar kaya kowe iya primen tapi Mama Lani ora paham maksudnya apa
2: main ora kenal ngono
0: iya nen kongkone lampune dipateni terus Mama Lani dan kon lunga ngono ngode dene kan sampean keter ya noklani kamu di mana kayak kuwe nen maksudnya cara Mama Lani selamat sore Kang Mas Sapi ya coyok wow coba no sing romantis so kan Mama Lani kan kayak selamat sore Kang Mas selamat sore juga sayangku cintaku nok iya ya iya islah ya orang wong wadon kayak orang butuh bunga sing ya lah aku orang butuh bunga dan gombel butuh utan seran ya apa lagunya bukan nyanda
2: apa ya
0: iya iya, batun kayong guyu dewek. Iya, batun nengkono dang mislen pan mami ayam nung batun berduaan enak kok. So, enak so. Maksudnya adem, cuacanya adem, nengkono adem song. Orang lemprakan, orang lesehan tapi adem. Iya, iya. Oh ya almarhum Bang Jen ya. Iya, aku juga dulu sering ke situ. Dalam? Dalam.
2: Hatimu dan hatiku, ano ya?
0: Hatimu dan hatiku. Oh, yang titik sandor apa ya?
2: Iya, titik sandor.
0: Hatimu. Iya.
2: Orang hati temenan, getaran tembangan.
0: Ya, aja kayak ya Allah salah sampean orang romantis disorak acan. Melah, mama arane ben Mama Lani berdebar-debar ngonong loh. Cara Mama Lani nan ngonong ora apa-apa wis tau iya cara Mama Lani nan ngonong ora apa-apa wis yos ora romantis ora apa-apa nyong wis tau sing oli sing romantis saya kita sing penting ya sing penting duit dan Kang Akil Mama Lani angger dadi manten pan diiring maring jalan akula lewat jembatan langon kudune gebut apa? Gebut ayam gebur nian ya gebur ayam Mbak Yos tuli manten ini digendong sampe ini siap gendong Mama Lani nok Lani ini pan digendong
2: Lani sih gendong dewek nyong bos gendong dewek
0: lah ora lah kayak gue ya beber plus ya sing gendong lanang
2: ora
0: lah dasarnya Mama Lani ora romantis

0: kan. Kang Mas PI. Iyalah, Kang Mas PI ora.
1: Ya
0: kayak
1: enteng lah.
0: Oh, ya wis gendong ya. Ngon digendong karo ngebur ayam nang jembatan nang kono ya, nang ngarepe Mbak Atun sih ya.
1: Iya.
0: Oke. Ngonyong li undangane.
1: Ngonyong. Nang kan langun.
0: Oh, nang langun. Oh, muter adu nemen ya. Oh, iya sing nakula sih ya. Oh iya, terus ngonyong kira-kira dang sampean misalnya kelakuan dadi manen kenyong pan prime kenyong posisine pas sebagai tamu undangan apa pan dadi kae pager petis. apa pan kae sing mayungi sing mayungi sampean engko kang akil ya wis tip wis kae wis pedominen. Amin ya mamalani. Oke. Burini Pak Pramudiono. Ke Burini cari aku bagian buka kaki. Burini bagian aja Burini. Kok isi nono klanine.
1: Oh. Nok ria karo
0: kuwe. Iya sebagai apa?
1: Bagian
0: oh ya iya ora apa-apa kae Kang Mas PI ucapan adalah doa ya ya wis ngucap sing apik-apik ya engko Gusti lo krungun mau ngabulne wis kalem tenang kita rene dirancang di situ ya
1: kenapa
0: pur ini jarane kan buka kaki ning ora buka amplop kalau buka amplop kan
2: hindari jembatan.
0: Lah, ucul.
2: Jembatan dah aja uang ayam kapal sampai mutune muter.
0: Oh, benar sambuang ayam mutune muter.
1: Tapi ya tetap melewati kaliku.
0: Tetap melewati, oh Kang Boim. Wis lah, ben si Kang Boim pambeli pan melewati kue mikik bruk apa bruk langun ya? Ya Kang. Lah Kang Mas emang melani orang romantis orang acan kon genung memelani kau mau melani ngecakin jebur
1: ini romantis ya dina larang bareng
0: gak ada sih di malam pertama ya Kang Boim ya lu kan jebur bareng ya Burini emang bagian buka kaki. Iya sebagian buka amplop ya bagian ngitung duit
1: bagian nanti berkatnya ngonong ya
0: iya si bagian nambahin berkatnya siapa? Nyong
1: iya kok si nganuki bagian berkatnya Mbak Ria
0: oh iya Mbak Ria bagian nambahin berkat nyong bagian apanya? Oh iya iya aku suka dari mayor Teo ngodang iring-iringan kan ya
1: itu si paling gede
0: iya. Iya, kan kau pan diiring caranya pan lewat bruk.
1: Macam nak racun kaya apa nyumbangnya tempe.
0: Nah, ya tempe nih. Iya wes, kalem wes, ras kalem wes disudah tersedia semua. Sampai si mending kencing kentang disit loro duitnya. Ya wes, ya sekarang.
1: Ini kok gampang aneh, utang bapak yang bang ini kok dong.
0: Orang sa utang, orang jauh utang nang bang saya kira gampang uang pasar sampai nenggori. Misiki uang pasar KB, misiki uang pasar ya. Iya, nyopan digawe ngono. Iya, nggak bayar emang kok gampang. Si gampangnya gampang, terus pokoknya gampang.
1: Perkawinan mumet.
0: Lah iya gampang. Ya wis ora apa-apa wong arane berangan-angan, angan-angan di store papa ya.
1: Tanggane Noklani saparane ya.
0: Papa, oh Kang Dangek, Mas Dangek.
1: Dangek krungu Kang Dangek.
0: Mas Dangek mengko nyumbangen nduk.
1: Iya,
0: nduk. Iya. Iya pan putu pirang krat kalem. Iya wes, wes. Iya wes, spesial loh. Waktunya mepet. Ah, mod aja kayak kok mah. Enggak usah apa? Ora bisa wong mamalani bahasa Inggris terang-terangan gonggo. Spesial sayang rindunya buat Kang Mas Parju. Mas Pak. Kang Mas PI, Kang Mas PI yang ada di kesana kula kayak kowe, Kak.
1: Ini spesialnya super spesialnya kok nuklani
0: Selalu yang gue disebut ya apa ya? Amin. Sama-sama ya. Iya. Iya waktunya mepet. Aduh ngonong bencer ya Mama Lani dari Neora Isin.
1: Aduh sih udah soalnya.
0: Ayo keruan lah. Siapa nak kemben?
1: sehat.
0: Iya. Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Kang Pi ya yang ada di kawasan aku lah. Lagunya Hatimu Untukku Dangdut Emat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda, balance Arab Ramon, dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Iya Mama Ikma, jangan salah sebut, maaf ya Mama Ikma. Maaf ya kan, maaf sekali. Nyong salah sebut Mama Ikma. Tapi kan sudah keralat ya. Mama Lani bersama dengan Kang Mas Pi-nya kayak gitu ya. Aduh, yang mendingan Mbak Wingi lah Mama Ikma, harap maklum dengan keseleo secuil. Ada tiada lagi Mayang Sari. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri. Lagu ini juga disuka sama Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 101.5 Star Paraman FM. Masih ada Ustaz Andarista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: nih yang datang nawarin Iko. Dia mau ajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak deposito aja, ngapain juga lagi. Amit-amit deh.
1: 101.5 Star Parawan FM Degil, ada Iko Ratu. Oke ya, sudah dihadirkan. Kata orang gigi aku, oke. Gara-gara gigi ya, saking gondrongnya gigi aku jadi model iklan sapu. Gigi ini bisa gue nyapu. Yes, gigi gondrong. Terima kasih untuk ada balenya suara Paramon. Lagu tersebut disuka sama ini ya, memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kawasan Dambiang. Aca cengeng-cengengnya sebaik Kang Doli. Tak tumblak ting-ting sih, San Doli. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, analista. Ada Amrul libur basana taruh hadir ya. Halana ustahidnya sepanjang hari. Request lagunya Abah. Oh, besok lagi ya, saya juga belum searching ini ada apa enggak. Salam coleknya buat Kang Aryo, Bude Mood, ada Mbak Nia buat Jasok Radium, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Kang Kasnuri, Abah Sahrul, Mama Lani buat Kang Parjo, buat semua kru dan juga Balanes Sara Paramon. Selamat beraktivitas, juga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga, amin. Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang juga selamat sore. Salamnya buat Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Dea, Mama Abdillah, Nyiratu, ada Tete Agustin, buat Om Kasnuri, ada Jasak Rajum, buat Kang Jenal Jahit, buat Papa HM, Mas Fitter, Kang Amrul, Kang Tohal Arobi, buat semuanya saja lagunya di sini, Cintamu Ku Nanti dari miliknya Is Sugiar, Sugiarti. Bunda Oka juga selamat sore. Hadir Mbak Yo, salamnya buat semua balanya Sarah Paramon. Pingin lagunya Poppy Mercury, yang apa aja deh boleh. Makasih buat Mbak Yo. Kemudian di belakangnya Bunda Oka ada, selamat sore Mbak Yo, ada Fitter di Bengle, hadir di acara Lanosta hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Kang Piol, ada Kang Akil, ada Kang Uwer, ada Kang Parjo, Kang Doli, ada Kang Alvin, ada Afurkon, ada Kang Edi Dados buat Jasak Rajum, ada Mama Lani buat Dede Gani, Mbak Nia bersama dengan Wong Irengnya, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Tete Agustin buat Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Om HM, Mama Nadia Nyiratu, buat semuanya saja wis Mbak Yos, buat Mbak Yos sehat selalu ya, amin. Kemudian Kang Joko Tingkir. Mau seneng lah nosonya lu kok aku bohong atel. Malingnya Mbak Nuyul dong Kang Joko. Kang Joko Tingkir juga selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Terus ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, selamat sore Setara Paramon hadir. Sebelak berkah Mbak Yati Dukuh Tajuk Kertasi Duyasa di acara Nostalgia di Lanosta ya. Salamnya buat Balane Setara Paramon semua dari A sampai Z. Salam spesial buat penyiarnya yang cantik, imu ceria Mbak Yos, moga sehat selalu. Salam juga buat Bapak Wasroh yang lagi mendengarkan radio Setara Paramon. Ada Linda di Cikampek, ada Husnul di Tangerang, ada Pungki di perumahan Tajuk Arsya, Fatih Syahril, Ais Naura request lagunya GAD yang berita pada kawan buat Mbak Yos, terima kasih. Di belakangnya Mbak Yati ada Mas Albar Angel Amprot. Mas Albar juga selamat sore. Ada 8 huruf ya. Ada orang yang tersenyum bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia belajar menerima. Kita tidak pernah tahu berapa banyak air mata yang disembunyikan seseorang di balik senyumnya. Karena itu, jangan mudah iri melihat kehidupan orang lain. Bisa jadi mereka juga sedang berjuang dengan masalah yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari kawasan Bantar Bolang, Pemalang, 8 huruf. Request lagunya Ebit Gade yang Cintaku Kandas di Rerumputan. Sudah hadir ya. Salam bahagia buat Balan Sarah Paramon. Salam kenal juga buat Nok Ida, buat yang lagi tugas di Mesir, meja siar, tetap semangat dan selalu tersenyum. Iya nyong biawit mau pesambah semdawak. Asal anak aja anak sing ru ya ngon dikirane warsho. di belakangnya 8 huruf. Mama Winda, selamat sore juga. Terus ada Mas Dangek hadir di Lanosta. Salamnya buat Mama Lani, Jasak Tajum, Uwer, ada Kang Angkil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, Kang Pi, ada Kang Jaka Tingkir, ada Nyiratu, ada Tete Agustin, Abah HM, ada Wahyu Ninghai, Mbak Wahyu Ninghai ya. Ada Mbak Ilah Tower, ada Yuwatri, buat Jenal Jahit, ada Kang Muhtar Rodongodong, ada Kang Boim, dan semua Balanes Tara Paramon. Di belakangnya Mas Dangek, Kang Saprudin di Kejiwan juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada Kang Delben juga, selamat sore Kang Delben. Mama Nadia juga selamat sore. Kemudian ada Assalamualaikum Tawhal Arobi, kawasan Bandasari Utara. Mbak Yos ada bantu nih, maring ke basen golek tiyu ilah pandeleng umah kobong. Mbak Yos absen baiklah, biar jangan dikatakan sombong. Nandur pare di tengah gua, buat penyiarnya semoga tambah disayang mertua. Ada Mastik juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani sama Kang Mas PI-nya ya, manggilnya Mas PI. Enggak usah pakai Kang, nanti saya lupa lagi kayak tadi ya. Ada Kang Akil juga selamat sore sudah hadir. Kang Boim juga bersama dengan Mbak Atun, selamat sore. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat sore. Kemudian Mama Ikma bersama dengan Ketiga Yos, lagunya Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk. Besok lagi ya Mukel Sade Putra, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas Parjo. Makasih buat Mbak Yos Ji. Kemudian ada Abah Sahrul juga, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya ada Bunda Siti juga selamat, terima kasih sudah. Bude mau lagu Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi. Salamnya buat Balanes Tara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Kang Bagas, Assalamualaikum Lanosta, selamat sekeluarga dan panjang umur, amin. Aku mau minta lagu Suster Maria. Pipe dominannya menyicipi, tangnya cipi baris cuil ya. Mengko setampah di maam kabeh. Enteng, arane dudu nyicipi dong. Batu mie ayam ceker juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari apa nih? Lupa terus, Rabu di 30 September 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ada Titik Sandora, Hatimu Hatiku, memenuhi permintaan dari Mas PI. Mas PI-nya mau Malani ya. Para Man FM Degal, Yos Andarista pamit undur dari Lanos Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store Radio Paramon. Pokoke mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek

0: Diva.
1: Terus? Wis, Diva-Diva, saiki, Bapak gari milih. Pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, gagian. Pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kergal.
2: Laka, laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Prabodya Dute Saporiki. Pada kesempatan sore ini ketemu sama Power si Somblak Tour EJGV di edisi Rabu 30 September 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balan Sitara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sedaran pacin. Bagi yang sakit cepat dikemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan netolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-931-9588. Bayu tadi sudah ada Fata Murgiana mengalih jumpa kita sore hari ini CKWRI. Bayu 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Teman-teman Mi. CKWRI sehat, alhamdulillah.
1: Ini Amika.
0: Yuk. Alhamdulillah berkas waras terginasi satu kuberas.
1: Nasib janda.
0: Oh, di toplek.
1: Salam-salam ya, sama Malani.
0: Oke.
1: Kasih jadi kanine.
0: Yo.
1: Mama Ikma aja kami. Udah siap di cinta nola. Yo. Baby Belba, Mama Nono kali nyaman lo mana dia, Mama Isat Raya Malu Nita.
0: Yo.
1: Budi Ana, Angas Nuri. Mama Bibi,
0: Mama Uti,
1: yeah.
0: Mama Uti,
2: Mama Uti.
1: Oh ya, Mama Uti, pasal Uti sudah bayar.
0: Oke.
3: Selamat sore di Padangdut Sapore, teman-teman.
0: Teman-teman.
3: Assalamualaikum Mas Bowo.
0: Waalaikumsalam.

0: Mayati Seblak.
1: Man biasa.
0: Man biasa.
1: Oke. Okay. Ya, cerita ya.
0: Yup.
1: Ya, salam-salam, Mas.
0: Yup.
1: Selalu sehat.
0: Amin.

0: Iya siap.
1: Mama Lisa.
0: Oh oh.
1: Mama Asipa.
0: Iya benar.
1: Mama Juli. Amrul. Om Kasnuri. Mama Mimin.
0: Bunda Siti Bengli.
1: Para mon semuanya.
0: Oke.
1: Sosialnya Mama Nisa.
0: Oke siap siap.
1: Jagongan.
0: Iya benar.
1: Terus ya Mas Nur.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Ayah, terima kasih untuk Abah Sarul yang ada di Bedug. Ya, ada Pak Manisha, ya, Kang Dai Bedug, ya. Yang untung ada Kang Udin. Dan semua saja yang ada di Bedug tentunya. Selamat sore juga ada yang pegirikan, pegiringin. Ya, pencapaian selamat sore sapaan dari Setara Pramana FM Tegal. Baik bawor didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Yang pastinya selamat sore Putri Nega yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana, Bunda Ana bersama Bayi Bing di belakang pasar PPJ, ya. Ya, ada sate, ya. Haji Ali Putri di sana, ya. Ayo watri-watri-watri lagi ngitungin duit ya, di warung. Ya, ya Minah karo mau Tuhani. Bunda Bunda Cece, ya, yang ada di Danau Waris tentunya. Maatun sintanolah. Saat ini ya lagi makan sayur asem, ya. Yang selalu dengkul karo sikotil edes. Ya, Bu, dari ini bersama Pak Pramudio mantul teman dia. Tapi belum tak inum ding. Nanti wes kalau tak panasi lagi, ya. Belum pakai SS putih, ya. Susu putih singgung anak durung tuku miki. Ya wes semua saja, ya, balani setara nanti sebut satu lagu, yo. Baik, yo, capcus nasib janda ijiki wiru. Ya, hadir Kang Dalban. Selamat sore Kang Dalban.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.

0: Terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Citara Bramon dari Desa Poreji. Ada berjanjilah ya, ada juga tadi kerada cinta ya. Selamat sore Eli Ibrahim karo Bunda Siti ya. Teman biasa dan nasib janda Al-Aziz. Bayu 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajak Dut.
1: Kang Duti sore te asalam berkatu kang.
0: Waalaikumsalam tumplak ting ting.
1: Kang mau kendelawang kayak bapak ada muri pak abang sampi.
0: Iya pengen kena.
1: Si bapak pada sampai ya.
0: Oh kayak kue.
1: Mawa warisa kang.
0: Iya.
1: Apa? Harta dan surga berapa ya kang?
0: Harta dan surga.
1: Oke, bertenang kang bawa nong kang jis semoga selalu ya kang.
0: Yuk min amin.
1: Buat petentu, petentu bisa bertolong cepat mana dia. Kang Acong, apa ini Android tamu lagi orang tengah pura ingat kan?
0: Biasanya pimen, apa lagi nih bengkel? Aduh deh, kepo lo.
1: Kepo, ada pernah kepo. Ini memang aku, memang aku pikir.
0: Aku pikirin lebih baik jauh darimu.
1: Sudah marah dengan kamu. Lanjut
0: kan? Oke.
1: Ini sama kalau Giono biasanya komen bu.
0: Ya mungkin, ya kau ini yuk uang ya.
1: Iya, kami pakar madu melela. Mau berita sama Pak Nasir ya.
0: Karena
1: juara satu
0: enak. Loh, anak apalah.
1: Lagi enak. Ibu yang tahu ya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Neng Kang Bambang dan Bapak Kang Basut. Kang Surabaya ya.
0: Yo.
1: Sama Bapak Ibu Santi Purbowo.
0: Oke.
1: Kang Fiki. Terus pada Ibu Bari Kardian saya. Mantor Lema sama Bu Nansen.
0: Iya.
1: Teman-teman dua kasur kamari. Kang Utin sini ngono beli wis terus praket ya no. Apa sarut siwingi ne.
0: Oke.
1: Wis tak sini paketan sini. Wis lak abe niki wong
0: gedhe. Apa sarul?
1: Iya.
0: Niki we online.
1: Kapan?
0: Iki niki njaluk teman biasa Pak Sarul.
1: Oh, ngono meneh metu ya
0: melek. Oke, lagi melek lagi cucuk-cucuk lipat.
1: Ya kali kan ngapura ya. Ya berarti wis mlebu paketan
0: iki. Wis online nomor loro.
1: Oh,
0: lu perami bakar maju.
1: Iya. Yang penting kayak gimana apa uang?
0: Uang yang ganjel jempol.
1: Untung untuk ya. Masalah cukup saja, masalah masawang.
0: Oke.
1: Mama Rizky Kumala.
0: Yo.
1: Marinto datang ke gue di belakang stasiun ya, terminal ya.
0: Yo.
1: Marinto juga lanjut kemari Bu Bay.
0: Yo.
1: Iya, Bu.
0: Yo, mikir lali banyune, Mam. Kok tak tuku bae kayak Imam kok.
1: Oh iya.
0: Yo, Kang Sarmuti Dapjak Surabaya.
1: Surabaya tuh ngomong bangket sret toh.
0: Iya.
1: Ami Ato ya, Kang Ato.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Kang Ami gue.
0: Bu bae lah.
1: Wong mak iki. Apa Bu? Bang Lor ge, Pak.
0: Maem sama colet daun pepaya ge enak, Bu bae.
1: Enak. Iya. Oh, gue lembut sudah cerah
0: mata ya. Oke.
1: Kunti,
0: Cemi, Septi, singlus-singlus dengkol, singlus ada si kote.
1: Septi, saya pernah tidak pacur, nak pacur, nak pacur, dan tidak pacur, nak pacur, mamanet.
0: Yo, okay.
1: Baju Nita,
0: yo, Mbak Yanti sebelah jadi barang.
1: Sebelah jadi barang ya kan?
0: Yo.
1: Ya lanjut buat jadi di mana, Mama, Baji. Atmoko ya.
0: Yeah. Ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, benar waktu dicuil.
1: Harta dan suka dari Wawa Marjan.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Kang Bawono kan semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Makasih Kang.
0: Waalaikumsalam dublat cing. Ayo yang punya wilayah keturunan yo ada Papa HM HM HM HM. Petang sore hari ini di Dua Dangdut ya, waktu ini Cewil Talk. Ya singkat padat baik. Bayu langsung 6145477. Assalamualaikum, selamat sore di Badang Jawa.
2: Itu Dangdut, Dangdut teh, apa teh?
0: Nama-nama.
2: Bisa masuk.
0: Ya, bisa nih lapak.
2: Udah pulang.
0: Oh, oke. Okay. Wih, didi.
2: Kayak
0: penyiar. Yo, penyiar itu orang adus. Sore, ya. Sore itu aja urung lah.
2: Biasanya rajin.
0: Iya, yang gue delet maning.
2: Iya, biar keringatnya ini.
0: Iya, kan saya kalau nyambi ublek-ublek nih buri, ibaratnya kan kayak gue.
2: Masak nasi.
0: Ya, kayak gue.
2: Terus lagunya apa ya? Salam-salam dulu deh.
0: Yep.
2: Dari Papa HM.
0: Oke.
2: Buat apa Sahrul, bareng mama kita.
0: Yo.
2: Bareng Om Lela.
0: Yo.
2: Buat Amno bareng keluarga.
0: Ya kowe mangan ceker di kowe ya Kang Bawor mangan ceker bagi cekere dong. Iya kowe Mbak Yanti seblak dijadi barang
2: banget ya.
0: Ya pelanggannya lagi maem ceker. Aduh nyong paling seneng dewet ceker yakin. Sayangnya
2: jauh ya Mas Bawor.
0: Ya sayangnya jauh Papa HM
2: Bawor, barang.
0: Ya ning Kertas Jasa ya berarti lore jadi barang persis ya. Lor kali ya.
2: Lewatin apa Rohim?
0: Ya enggak, aku tuh berbes kota ini jadi barang.
2: Ya.
0: Nah, dari selatan itu nanti lori persis itu ada kuburan ambil kanan.
2: Enggak tahu ya.
0: Ya Papa HM.
2: Iya Papa HM.
0: Tor monitor kejebak Kang Acong karo Mbak Mbak Yusibat.
2: Kang Acong.
0: Yo.
2: Apa?
0: Mbak Yusibat.
2: Mbak Yusibat.
0: Yo. Kang Bagas.
2: Kang Bagas.
0: Yo, Mama Winda Kaliwlingi.
2: Mama Winda Kaliwlingi.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Lani bareng Dede Yanti.
0: Oke.
2: Kang Titi, Kang Pakjo.
0: Mbak Yanti ngomong apa? Elah, senenger. Iya. Iya, sebelahnya.
2: Dede Yanti seneng tuh.
0: Waduh. Lagi WhatsApp suara neng buat neng Paramon lah kayaknya.
3: Iya betul, Kang Blower.
0: Kang Blower,
2: Siapa itu?
0: Ya gue Mbak Yanti seblak.
2: Oh iya.
0: Apa Yanto?
2: Apa Yanto? Songgom.
0: Kang Boim jadi Kang Boim Kertas India sakit gitu liat Galwangi, ini.
2: Kang Boim.
0: Yeah.
2: Kang Boim bareng siapa ya?
0: Kang bareng Mbak Atun.
2: Iya Mbak Atun.
0: Apa Yanto?
2: Terus buat Pak
0: Ketum, Bu
2: Ketum, Kang Haji Gadot, Kang Darmo Paspal, Kang Mama Lisa,
0: Kang Kasnuri,
2: bareng Mama Wiwi,
0: Kang Sugeng Rawo,
2: Sugeng Rawo, Kang Akhir, terus buat Mbak
0: Lagunya apa, Kek? Lagunya apa, lagunya?
2: Apa ya?
0: Suhaimi Kebasen.
2: Suhaimi Kebasen.
0: Iya.
2: Suhaimi udah lama tuh gak ketemu. Biasanya lewat Tegalwangi terus depan rumah.
0: Oke.
2: Iya, lagunya itu apa, Mati Damungkar.
0: Apa kue?
2: Semua untukmu. Semua untukmu.
0: Semuamu.
2: Tambah
0: Mama Neng Bunda Kono. Ya, kalau wong itu gak makan nasi dia gak makan.
2: Makan ngemil
0: wae ya.
2: Iya buat tes kita
0: cita-cita. Iya, oke.
2: Semuanya aja Mas
0: Bawor. Mama Anissa di Keduan Sayang.
2: Mama siapa?
0: Mama Anissa.
2: Anissa.
0: Ya, Bisikan Cinta itu setahu saya Taring Didi Resti. Lalu Bisikan Kasih mungkin
2: MP.
0: Ya. Iya. Lalu Bisikan Cinta itu Tarling itu. Masa di Padang itu jalurnya Tarling.
2: Ya udah lagunya ditunggu
0: Mas. Oke, yuk siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumbla Ding Ching.
2: Yes.

Thank you pada Mama Neng ya, bersama Mas Bambang ya, ada di Sulang Jam-Jam Timur ya. Pagi yo, sementara 4:54 waktu Indonesia Bagian Barat. Di Padangdut itu lagu ngiko cacawes ya, Len ya. Nah, ada waktu yo tak play, kalau nggak ada waktu ya nanti dilanjut di Dendang Dangdut Memory. Mbak Am, salam ya Mbak Nia. Ada Nyiratu, Teh Agustin, Umkas Nuri, Jasa Keracum. Ada Jenderal Jahit, Mas Peter, Mamelani, Mbak Ila, Kupet. Orang tahu kirim BA, tapi monitor. Moga semuanya diberi kesehatan, ya, berjanjilah tadi sudah dihadirkan. Mama Ikma, dia darah manis, hadir Kang Mawar, lagunya sing Sun Sing Suwe S3. Spesial Pak Isbanu, super spesial ke Kang Mas Parjo, makasih Kang Mawar. Makanya neng Sun Sing Suwe kena ojo. Kang China Gentong, ya, poso ngejos, ya. Ya ngecos lah, sapa riset. Yang ada Kang Dalban, yuk, oh, hadir. Kang Sarmuti juga hadir. Ali Ibrahim di Bengle, kirim salam buat semua saja. Balani Setara Pramon, salam kenal. Makasih Kang Bawor, ya, kerada cinta tadi sudah hadirkan ya, bersama Buddha City Bengle. Tar monitor, semoga sehat selalu bareng Dede Anggi, Kang Bawor, ya. Kang Acong bersama Yusibat. Ada juga Mama Winda Kaliwlingi ya. Assalamualaikum, selamat sore Balai Saudara Paramon di acara di Padangdut, hadir sebelak berkah Mbak Yanti di Dukuh Tajuk. Mau salam-salam buat Balai Saudara Paramon semua dari A sampai Z. Semoga sehat selalu. Salam perdana buat Kang Bawor. Idih, munyong-munyong dile botong nyong. Ya biasa-biasa tapi itu warna orang ganteng kisotnya. Moga sehat selalu bersama keluarga. Salam buat pelanggan seblak berkah Mbak Yati. Ada Alfika, Mas Oji, ada Putri, Tiara. Lela ya, sembokanku nanti ya, bersama Bapak Pramudiono. Mencuri Kang Bawor di Cikiwir, ada di kawasan Pilar Talang, Tegal. Terima kasih Kang Bawor, Mas Bali. Ya Kang Jainal, Gentong, yuk. Semangat selalu. Iya. Eh, Mama Anissa, wah ditawar jadi payung hitam. Padahal mensore monitor di jaluknya tarling ya. Nah, sekarang bukan si anak waktu, anak-anak waktu ya pengapurannya ya. Kayak lagu, Pak, taruh iklannya. Kalau enggak ya nanti...

Sun Sing Sui, ada payung hitam, dan ada juga ranting nyeri. Sudah kebersamaan Bauri kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Segala sesuatu yang terbaik, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Peramun Dangdut Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Suwatno konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Ata punya apa ya, cara konsumsinya gimana itu Pak?
1: 3 kali.
0: 3 kali sehari. Iya. Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Kalau dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu. Langsung bening
0: ya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan

di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: seripah, awit mau kemure boy kaya boy ya.
1: Is, bisa.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Bisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Utak enom kak, domongnya orang guku. Oke. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terpang. Yuk.
2: Sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal
3: paling top obat mata Vita Paten Tegal di Apotek Berkah RT 05 RW 02 Setu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung Desa Beduk RT 01 RW 01 Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 088, sekali lagi di 0852 9319 95.

0: Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount.

0: Anda bisa bergabung telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 888.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mama ke arep nang luar kota.

0: yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Hok. Yuk, pernah tubuh sehat, tas kita tidak terganggu.
1: Bang Ideal, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya Temingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma, Timbangan, Kecamatan Brebes, Farma. Alamat di Pasari, Desa Pulau Talang. Untuk kasih konsultasi di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramon dari Desa Parici. Pagi di season kedua di Dangdut Memory. Masih berkawan Noblak Tore EJGC Rabu 6. Kawarakan teman di Balani Sedara Pramon Tegal. Ya insya Allah tunda jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar Balani Sedara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online 3528888 atau 614577. Sekedar tip salam buat teman rekan handai tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 085-19-199-588. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ini. Kita sekarang kita ke hiburan dendang dangdut memori. Baik yuk di sapa yuk ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon Tegal.
1: Assalamualaikum, salam.
0: Wih, yap, Mas Gani. Iya. Yeah.
1: Sedara Pramon FM.
0: Dangdut Desa Pramon. Teman-teman, cekewir. Rete. Yuk. Oke. Okay.
1: Aku nek.
0: Yap.
1: Guruku
0: cantik, selamat malam ganteng.
1: Selamat malam Purini cantik.
0: Ayo, yes, ya. Nanti Purini cantik segala.
1: Malam jasak racun.
0: Yo, jasak racun.
1: Ayah HM.
0: Oke, ayah HM.
1: Om Kiki.

0: Yuk pesek.
1: Bulan nih mana?
0: Yuk. Bos. Yuk mama Winda Kaliwlingi.
1: Malam.
0: Iya, Dedek Gani Sujikiwir.
1: Udah.
0: Iya, pendatang Bali. Oh, Om Joko Tingkir.
1: Kalau goyang tangannya deretir.
0: Oh, kalau goyang tangannya eber-eber. Ini tangannya eber-eber.
1: Dari Bu Ida.
0: Oh, Bu Ida.
1: Bakar madu.
0: Yo ami bakar madu.
1: Lelak.
0: Oke.
1: Astuti malam.
0: Astuti.
1: Akif Barani.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sayo.
0: Om sayo.
1: Mandor.
0: Yo, bener.
1: Om
0: Teddy
1: Dewi Kuntil.
0: Om anak. Teddy Dewi Kuntil anak.
1: Terus?
0: Yo. Yeah. Ya.
1: Sama Om Parjo.
0: Oke. Okay.
1: Bania Wangirang.
0: Yup.
2: Ini sambil nge-game.
0: Oh, sambil nge-game ya susah. Ya. Ya, Dedek Gani nanti goyang ya, Om Joko Tingkir. Eh. Ya, engko ning bis piknik goyang karo Om Joko Tingkir ya. Oke.
2: Okay. Ya terus
0: ngowe. Oke.
2: Okay. Kasih salam ya Dedek.
1: Kawan.
0: Ya cret. Ibu, ya segi engko ngosek ora dibuka. Yuk. Ngepeni jangan panas kan somplak ya, kan lagu song jojo alo assalamualaikum selamat malam saudara Prabon. Oke.
3: Okay. Nama
0: gue
3: Melu
0: Gani Bewe. Oh
3: Melu
0: Gani Bewe. Nah di situ. Yo. Iya.
3: Yo Allah budana.
0: Nyomplak ya. Eh
3: di jajah.
0: Iya. Dan ceker.
3: Takut sih.
0: Iya siap.
3: Wajahmu nak mas saya, mama kiri kan saya uang.
0: Ya Bu Fatima bersama Pak Seudin.
3: Oh Pak Seudin.
0: Ya.
3: Kasing siapa ya?
0: Oh Kang Daim. Kang Daim. Ya. Oke.
3: Okay.
0: Ya.

0: Assalamualaikum
1: ya. Ya, kan pakai. Ya.
0: Mamak ya.
1: Ya. Salam kenal buat yang online, salam kenal.
0: Mama Ali, salam kenal ya.
1: Ya, kadal royal. Kirame ne. Iya, wis apa-apa hiburan silaturahmi kian ka.
0: Ini bulusnya orang
1: kat dulu. Oh, cuman. Yuk.
0: Tapi agak balik tinggal orang apa?

0: Ayo 61454.
1: Siapa
0: Rete? Nama-nama-naman. Eh, Cikiwir. Ya, gara-gara salam kenal Bu Ami. Dalam?
1: Niki kalah sing Ami.
0: Iya, bener. Tapi bapaknya Uya kalah.
1: Oh iya.
0: Iya, bener.
1: Kalah kabeh kuas, kalah di wong gunung ya.
0: Bapaknya Uya. Cemen ya.
1: Sehat, Kang.
0: Oh, alhamdulillah berkas waras terkinasi satu ku beras.
1: Alah, Bapak.
0: Mening. Memang gue pikirin.
1: Iya. Gue
0: itu jauh
1: darimu.
0: Ya, bapaknya Uya mene, bapaknya Uya.
1: Iya, kalah di wong gunung.
0: Iya, kalah di wong lah. Ngerungok ini di disit.
1: Kalah cuma. Ami pengen melu maring larangan dia.
0: Iya, melu.
1: Mangkat ke Mi, nggak ya. Ketemu dengan ayah Mi.
0: Iya, hiburan lah, mumpung P3K libur yo, dengan no, mau silaturahmi. Iya.
1: Cerita
0: tambah sehat. Papa HM gini mana ya, Gigi?
2: Mene. Selamat malam, Mama Arif, Papa Arif.
1: Di mata jere ben warok sing bening-bening.
0: Iya, bener apa apa.
2: Selamat malam, Mama Arif, Papa Arif.
0: Oke. Weh, didik galem jere.
1: Oh iya, Dede Gani. Selamat malam, Mama Lani.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Seperti di HM ini maning.
0: Oh, mana? Dasar lain je. Alah,
1: dasar yang yeah. Kok ibu apa, Kang? Gak, apa ya?
0: Iya. Yeah.
1: Ganjel
0: Lawang.
1: Iya, gak kuat, Kang. Apa ya, Om? Tanggal. Papat gak ketemu ya, neng larangan ya?
0: Weh, Papa HM. Tambah papat gak ketemu.
1: Bapak Uya, Mama Uya,
0: iya.
1: Bantu Raja Awang.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya lo, Kang.
0: Siapa gue?
1: Lagunya Cinta Abadi, Kang.
0: Cinta Abadi. Wah, iah, iah, iah.
1: Iah, iah.
3: Selamat malam, Mama Rani. Siapa kaya sing lagi masuk sopo kue?
0: Mama Ari kok Mama Rani? Udah saya, wah, iah. Nanti selamat malam, Mama. Ngelu baik. Aja ngalani disit. Anter.
1: Kang, sementing WIA bahagia.
0: Ya, kan? Bahagia. Tapi jor wis ora apa-apa, malah oleh oleh pahala nyong.
1: Iya wis. Terusan Jeng Robi.
0: Ya, Jeng Robi.
1: Cemi.
0: Iya.
1: Terusan.
0: Ayo,
1: Bunda Cece.
0: Iya.
1: Terusan Teh
0: Cinda. Ya.
1: Terusan Upo, Mama Arti.
0: Yo, Mama Lydia.
1: Oh, Mama Lydia.
0: Iya, Pak Sobri karo Mama Anis mburi omah radione Paramon ilang. Yo digoleti Lydia. Mungkin kesenggol.
1: Ana sing gondol mian.
0: Iya, digondol apa iki? Wei cica, ya wewe gombel.
1: Iya, Kang Bapak bebe.
0: Yo, oke.
3: Iya. Aku dhewe baru saking keger kare. Ari somplak sing siaran akune melu keder lah wis melu keder
0: padas.
1: Sing penting apa ya, Kang? Bahagia
0: wis. Sing penting bahagia ya. Oh, bahagia kayak gitu. Jangan lupa bahagia.
2: Halo, Mam.
0: Weh, Dewi Kunting wis sponsore weh.
1: Oh iya, Dewi Kunting.
0: Yo.
1: Ketemu ya.
0: Yo, weh. Ke Bapak Ari kok sirampok we pan glinding.
1: Mama Uti
0: nenek
1: ya, Kang.
0: Oh, Mama Uti.
1: Iya, melang sih kirang-kirang tahunan kejalanan.
0: Oh, kayak kue. Mama Ari sehat. Mama Ari sehat. Mama Lydia.
1: Oh, ya alhamdulillah sehat juga.
0: Inyong di emban, Mba. Inyong hadir.
1: Oh, siapa, Kang?
0: A'a Yongki.
1: Oh iya, Ayongki.
0: Malam Mama Ari, Bapak Ari, uwer-uweri Cikiwir.
1: Oh iya, uwer-uwer, yeah. Selamat malam.
0: Malam Mama Ari, Mama Winda Kaliwelingi.
1: Oh, Mama Winda.
0: Malam Mama Ari, Ikma.
1: Aduh, yeah. Jelas, lagi apa les?
0: Lagi bahagia.
1: Lagi bahagia, yeah. Kan, karena kelepan ya,
0: Nek. Ya, yeah, bener.
1: Kayongnya nih ya, Kang, balikan ke
0: Remantan
1: ya,
0: Kang. Oh, yuk, apa-apa, Bes.
1: Cucu ini jangan nget-ngetan ya, Kang.
0: Ya, ya. Wong gunung dilawan, lindengnya yuk banter, Kang Boim.
1: Oh, iya, Kang Boim. Iya, Remantan. Lihat ya,
0: engkau OTW
1: tanggal.
0: Iya, papat.
1: Papat ya, Kang, ya.
0: Ya, minggu tanggal papat.
1: Iyalah.
0: Tapi roto SOS jam 10, sore-sore.
1: Jam pira, Kang, ya, ngerti,
0: jam 10, teko kono.
1: Pengian jere, Kang.
0: Hah?
1: Bapaknya hari pengian.
0: Wow, malah kecantol loh ngene kono.
1: Iya, jere pengin warak bulus, Kang.
0: Oh, kayak gue. Malah kira mulai jam telu yang gue isi perro.
1: Iya, Kang, penting bapaknya bahagia, Kang.
0: Oh, kayak gue, penting.

0: pentol teman gue, pentol teman yakin. Nyong nang ngerti duwe.
1: Kan
0: soalnya
1: yang istri teladan.
0: Wah, ya nyong nang ngerti duwe sisian kowe mamane ari wala bahagia dunia akhirat.
1: Lha kuwi. Apa salahnya kang bahagia
0: nah. Wong iya, kuwi kan istri yang calon masuk surga.
1: Amin.
0: Bisa
1: amin.
0: Mengerti, iya.
1: Yeah. Oh, pendusta.
0: Bapaknya Ari langsung ikut. Iya, jempolnya langsung yang anu geol.
1: Orang
0: kang soal
1: lagi dengan larangan-larangan banyak orang ketemu maksud dek kang.
0: Iya, ha. Gue ya wes silaturahmi wae lah kumpul-kumpul mono.
1: Gue
0: ya karaoke juga jebeder wes ora kalah kalem.
1: Oh, iya. Enggak berarti kayaknya akeh nemen ya kang, hadir ya kang.
0: Oh, akeh. Wong ning kono free sih Mama Ari. Parkir enggak bayar tinggal blusu
1: ning
0: kono free ya.
1: Iyalah
0: nyong sing durung
1: pengin maring
0: iki kok
1: maring
0: banteng
1: kang.
0: Yo ngono lega wis mokae mokae sing penting refreshing lho bae wis karo silaturahmi.
1: Iki jam pira kang?
0: Yo jam 10 kok. Kok kono subuh kok.
1: Astagfirullahaladzim,
0: aja turu sisan
1: wis
0: kan. Iya, kan kok subuh kan mampir diset nyabu atau nyabu bubur popi mengono.
1: Iya ya kang.
0: Ya wis pokoknya di arah.
1: Bapak Karisma napan den ya kang?
0: Ya kan celuk wewes ora apa-apa diceluk, bapakne Uya celuk lah.
1: Bapak Karisma karo
0: Bapak
1: Karisma.
0: Ora khusus mung duda-duda kaplak-kaplak sing di pasar ora apa-apa. Sing penting silaturahmi itu.
1: Soale banyak sini duda kaplak-kaplak
0: sih kan. Iya. Ya we, selamat malam Mama Ari, bapakne Ari.
1: Siapa kang?
0: Aa Jojo.
1: Oh iya, selamat malam
0: Jo.
1: Syukur Jo.
0: Ya, iya wes.
1: Tunggu undangannya Jo.
0: Iya, nyong panyumbang MC ora usah bayar.
1: Le, iya ya kang.
0: Iya, ora usah bener serius.
1: Ora usah wis melakang kan bahagia kang.
0: Iya bener. Nyumbang MC sa orjine ora apa-apa kok tak celukne. Sapa sing penting ngono?
1: Sound ya. Sapa ya Hikmah?
0: Iya, kowe. Pas nek sing penting sound systeme wis dicediani ngono, orjin free dari bawor.
1: Terus
0: enggak
1: dihadiri
0: rombongan
1: radio
0: ya. Ya
1: kan,
0: bener. Oke.
1: Okay. Yang happy
0: teman.
1: Iya, semoga
0: Aajo
1: sama
0: Mama Ipa
1: bahagia selalu lah.
0: Iya. Iya. Selamat malam. Oh, ini Mama Ari Ardi.
1: Oh, Mama Ardi.
0: Ardi ya, ini Mama Ari
1: selamat
0: yang
1: malam.
0: Yo.
1: Terus
0: Ratu.
2: Ini kuningan para mon anak kok. Ingin di sing langka para mon ilang ki anak ki, tapi sayang anak suarang rada ngehiung setitik.
0: Ya, kayak itu mungkin ini equalizernya rada besar ya wes.
1: Tapi alhamdulillah
0: sih. Ini kena ngeceling. Ya, ya kadang-kadang sinyal gelombang.
1: Iya, sinyal,
0: iya,
1: HP mempengaruhi nemen.
0: Iya bener.
1: Iya, salam enggo, cara para mon kabeh ya kang.
0: Oke. Okay.
1: Selalu ya.
0: Kecilnya
1: buat kang bawa.
0: Siapa lagi?
1: Amin amin. Makasih atas waktunya.
0: Kulo se bayare kentang ya kang, siapa ya gie? Iya. Pakai terima kasih untuk Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Batok Cirampok ya, ada Andri Gondrong. Ya iki lagi ku amene wis gusrek kopi yo capcus suasana saya langsung lagu 4 dulu ya ada guru ini karena itu kompornya lagi liar apa-apa cuma mau ngobrol-ngobrol tadi ta wis gawe jane kuwi kok pecik cerpi pikiran dasar iki ya mau nyanyi-nyanyi ya takok ge jebeder nemen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi Ami punya keluhan raya.
2: Jalan Raya Dampiak nomor 130 Tegal. Untuk informasi dan konsultasi,
3: atau apotek-apotek resmi Sidowarat, jam 12.

0: Assalamualaikum.
1: Untuk tersepore teman-teman di Cekewir.
0: Teman-teman di Cekewir.
1: Iya, sehat ya mas.
0: Alhamdulillah berkah suara tergenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Lagunya LP mas.
0: Apa kue? Apa?
1: Lagunya LP suka sih Bulan.
0: Bulan.
1: Ya ul.
0: Oke, cari dulu yuk.
1: Ya. Salamnya ya. Buat Mama Ari, Papa Ari.
0: Oke.
1: Mbak Nisa di Sirampok juga. Terus buat Ami Pakal Madumilela. Terus buat Mama Lani Koro Dede Ganinya.
0: Oke, siap. Bang. LP lagi tuh.
1: Mbak Anu Nyiratu. Apa?
0: LP ini lagi tuh kupat.
1: Oh.
0: Iya.
1: Tapi LP liannya bagaimana?
0: Ya, Kang Boim.
1: Kang Boim.
0: Bulan anak bulan.
1: Iya, bulan.
0: Iya, anak.
1: Oh, ya wes. Terus buat Bunda Apin, selamat malam, Bania Mogaret, Mama Tia, Mama Dea.
0: Oke.
1: Ya, suka pipi mas.
0: Yup.
1: Oh, dasmat Mbak Ani ya.
0: Yup, benar.
1: Iya, spesialnya sama Mas Erwin.
0: Oke, okay, benar.
1: Semoga selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Mas Bo, selamat tugas.
0: Oke. Okay.
1: Selamat panggilnya ya.
0: Yup.
1: Iya, makasih mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Cincing.
1: Jos.
0: Terima kasih Kak Tonjong, selamat malam yang ditonjong di Gapura, Bumi Ayu, Pak Guyangan, Mas Erwin ya. Ayo, sapan dari
2: Bune, gue kan ireng.
0: Ya bener, makan-makan ayam pakan sendiri. Ampun temen wong wiweruan. Coba nek nyong, boncengnya wong wadon konangan, yakin.
2: Kang Mukhtar gitu loh.
0: Kang Mukhtar temen, ampun.
2: Kok ada karisma.
0: Ya, mikir juga, diwesirakan lagi colok.

0: Ya, neng kena udan neng kubrapa, Mbak.
1: Ya, jadi mau udan nih, waya. Tapi
0: ya.
1: Neng awu kape kepak
0: emang kotoran neng bisa anggul kape baik. Ya. Yuk. Waalaikumsalam, Rumah Cincin. Madam Rengganis, di Sedanggal ada dosen Aldi. Yang dituju alwa semelera para mon.
2: Dangdute sepon.
0: Penemen ecer.
2: Plake seporete.
0: Ya kudu.
2: Martine seporete.
0: Yang bodong.
2: Martine seporete.
0: Wae lagi
2: seporete. Kalau seporete.
0: Lah yang wes

0: mengisi anak waktu panjang.
1: Siapa sih?
0: Iya, Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Oh, sama. Oh,
2: baru ketemu. Kenapa kok? Cireng kudunya dicaok.
0: Iya. Apa kecre?
1: Oh. Sebab sing betul kamar di
0: toko. Iya. Dari.
1: Iya, sing super sayangnya sing anak selalu di hati.
0: Iya. Kota. Iya. Di Bumi Jawa Hadam juga untuk

0: wabarakatuh. Saya Ajeng Mulian Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata miring. Kemudian dibelikan kakak pertama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang meluhan sama, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku cian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Diteleng sing bener nar jenal.
1: Eh,

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama, Vitama bantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anakia, Petik Hebring. Alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Kan?

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: Betul.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan bagaimana?
1: Dari pertama, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya?

0: Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
1: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kembali ke 101.5 Sutara Paramon Degal dan Dutus Apriti. Akhir cintaku ikhlaskanlah ya. Tadi ada sampai kapankah ya, ada Kristina Glass Retai, sebuah nama ya, ada juga Bulan dan Kasih Sayang. Iya sekalian ya tadi 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sutara Paramon Degal.
1: Dong Dute sepuluh teh asal dulu katu kang.
0: Waalaikumsalam dublat ting-ting
1: kang. Oling akali ke awik barmari soalnya kene kayak bapak kena oke jilawan.
0: Weh bapak hari weh rumah
1: nong. Mungkin diri kita beli ngapain.
0: Weh bunda ini.
1: Si menang wong si rapu kayak ke.
0: Iya.
1: Bayu mau ngatur kayak ke bapak wong.
0: Wong weh.
1: Kalau oke jilawan.
0: Jilawan cari bapak hari mama ti.
1: Ngomong mari tak ngomong mari ngomong.
0: Weh bunda ini.
1: Terima kata kang.
0: Yeah.
1: Terima kalah.
0: Terima kalah.
1: Iya, terima kalah kalau buat si mau
0: sih. Iya,
1: terima kalah.
0: Iya, kayak gue.
1: Bermari sampai mana enggak lupa mutu dan bermari.
0: Gue kan kas nuri be ya kalah.
1: Memang gue pikirin.
0: Gue pikirin.
1: Dari jauh dari malam. Kamu kan. Terus
0: jangan kampung.
1: Jauh. Memang si rampok. Menang ini tegal kalah kap
0: ya.
1: Kayak bapak uang
0: mari. Uang ngelengku kajian cerumpol.
1: Jadi bapak sekanggung.
0: Ya. Orang mikiri, weh.
1: Siapa kang?
0: Ya gitu, orang mikiri. Nanti punya uang.
1: Bapak,
0: wah,
1: uang bapak
0: ini. Weh.
1: Kenapa boleh sampai kan bapak? Kayak berbeda,
0: susun kendir
1: bapak uang ya.
0: Kayak uang ya. Weh, bunda ini rungok
1: nol. Mari, mari ya.
0: Ya.
1: Potang bau nokangi semoga cerah ya kan. Terus buat begitu.
0: Iya. Selamat malam Papa HM orang Keturen.
1: Apa?
0: Iya, selamat malam Papa HM orang Keturen.
1: Siapa sih?
0: Modem.
1: Oh. Lah arep orang Keturen modem.
0: Ngerti Keturen.
1: Mati.
0: Yo, Kang Kasnuri, we.
1: Kasnuri mau iwin. Dia kurung tong malah ketane karo musuh ya we.
0: Ya.
1: Ada we anang. Kae kas nang lagi sekol lagi nang kana kae ape sing kae gede kok ae kan cepet. Ben. Lanjut.
0: Ya.
1: Ya. Terus mempuri ini sama Pak Budono.
0: Oke. Okay.
1: Apa kyo dengerin? Sao bugur lah apa ini ya?
0: Yo, tapi mau awan aku ketemu mau kawan ketemu ning bener ini.
1: Tanya mesti nang kono.
0: Karo Pak Budono ta iya. Iya ya mungkin karo nunggu ibu.
1: Si mulangnya nang kono apa?
0: Iya.
1: Oh, lanjut kan. Mempuri ini sama Pak Budono. Ami pakar madu. Belpa. Darat. Kang Sarmuti Surabaya.
0: Iya benar.
1: Urusan timur Bogor. Siapa kang? Bukan.
0: Yo resep siapa?
1: Oh, gue lanjut ya.
0: Urusan
1: timur Bogor, Malang,
0: okay.
1: Mau atur Bogor, ET3 di lanjut ya. Terus Sunaria Timaria di Artiansa. Garbinor ya. Tupang okay. Mandor sama Bumandor.
0: Mandor
1: sama ya. Dulu
0: itu
1: lu
0: sabtu, lu
1: kagak masuk. Oh bangke friend.
0: Ya.
1: Atau am, gue ami ya. Gue neng rumah nengake.
0: Yo.
1: Terus kang Akbar juga lanjut. Terus watri si,
0: pelengit
1: dong bu, kasih bu. Ami nama suka mas yang ya.
0: Okay.
1: Mama Asna, kang Agit, cerani Astuti, Umi Hana.
0: Ya.
1: Kira sama kar kemana juga ya.
0: Okay.
1: Kang Uksong, Kang Bungorati, Mama Dedir sama Fasamui.
0: Yo.
1: Sama Mama Lila, Mama Panglima Kuba.
0: Ya.
1: Semua ya. Mama Arita, Pemalang juga. Ya. Ini Pemalang maning sih. Anak maning nggak siapa ya kamu malang?
0: Eh Mama maning, Anjas, ya. Mama Anjas.
1: Eh Mas Anjas juga.
0: Mama Anjas, Mama Anjas. Ho.
1: Oh udah kan Uksong.

0: Makayati.
1: Ini baru siapa ini dengar?
0: Yo, Mama Amel.
1: Mama Amel juga yang sudah mengikuti
0: Walemu
1: bisa dalam bangsa.
0: Okay.
1: Mas Sipur, Pak Lili, Kunti
0: Kang Teddy.
1: Ya. Memang kali buruk kan nak kesarang sana kan.
0: Ya, ya rum candak ke.
1: Yo. Ya, pacul.
0: Ya. Orang Sumba Bla. Ya.
1: Haji Mampuji. Okay. Terus gua Kang Pelandong.
0: Ya, laut.
1: Ya. Bawi dekali. Mari ya.
0: Ya.
1: Kita
0: KPK. Okay.
1: Ya. Tinggal guna
0: teman-teman.
2: Kecil. Masalah.
0: Ben. Ya wes oke Kang Amari ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing. Ayo terima kasih Kang Amari di Bor ini ada Kang Mandor Leman ya Mbak Nel Semandileh ya. Yo mintul salam dua kapsul ya semua saja yang ada di Bor ini tentunya. Bayu 614547 Alwat Yesus. Oh Mama Dika yang ada di Jalan Kapuas ya. Salam dua kapsul Bu Khadijah. Di Martoloyo salam dua kapsul. Karyati ya bersama grup Jandaga baik yang ada di Citarum ya salam dua kapsul semua saja ya. Iya 615547 Halo assalamualaikum selamat malam saudara Paramon.
3: Malam saudara.
0: Juga.
3: Iya. Yeah. Tadi mau online terus
0: ya. Yo.
3: Akhirnya dapat juga.
0: Yo, wa iya.
3: Wa iya. Menuju
0: calik, Wai'an. Menuju calik,
3: iya. Lagunya boleh saja.
0: Boleh saja, oke.
3: Tadi baru turun siapa?
0: Oh, Kang Kamari Purin.
3: Oh, Kang Kamari. Salam-salam.
0: Yuk.
3: Nomor buat Papa HM.
0: Yuk, benar.
3: Kang Doli.
0: Yuk, weh, Papa HM yang dua langsung.
3: Ya, Papa HM. Kangen mie ayamnya.
0: Yes, ya.
3: Terus buat... Pak
0: Kiro,
3: Ida Marteloyo, bareng Sinok-Sinoknya, Pak Kiro, Kang Kopiti.
0: Oke, boleh saja nih Roma apa Nur Halimah?
3: Nur Halimah.
0: Ah, siap.
3: Roma gampang, biar hari Jumat.
0: Yuh, benar.
3: Terus buat Mbak Nia bareng yang irengnya,
0: Nenek
3: Atusi,
0: Nopi,
3: Waia, Aloki. Terus buat Imarti Kang Tano. Mama Alisa, Om Agus. Terus buat Kang Parto Diwung, Mama Lidia, Bapak Rohi, Mama Eni, Om Hendro, Mbak Ismeli,
0: Mama Mandor,
3: Mama Silmi, Bunda Sal, Mama Kiwi, Kang Satu, Kang Mantel, Mama Wajrah, Mama Iyo,
0: Anton Lawatan,
3: Anton Lawatan, Lawatan semuanya, dan Mbak Ika ya Om Anjan, Mbak Ika Tonjong bareng Mas Erwin. Terus bos sama Lani,
0: barangnya
3: Gani,
0: okay.
3: Kang Pacu, Kang Didi, Kang Edi Dado, Kang Ato, terus buat Iwat juga nggak ada ya?
0: Iwatri
3: ya,
0: Dio, tapi monitor kadang Dio.
3: Iwatri bareng Mama Snoha, Mama Snoha berarti nggak ikut?
0: Nggak, kan sekolah kan ada Amina.
3: Oh, Amina nggak ikut?
0: Iya, hanya Mamina ya. Ada tunggu rumah.
3: Mama Hasna bareng keluarga. Buat Bu Demot kalau monitor.
0: Ya, ayo bosok grup pulang.
3: Buat Mama Prida, Papa
0: Mama Prida, Prida ya gue lagi nyendol Mama Prida.
3: Jangan Mama Prida.
0: Yo,
3: Sarapannya. Terus
0: okay.
3: Buat
0: Kang Kasnuri.
3: Terus Balai Hidup.
0: Bisan Barat. Coba kusah di permana aning salju. Indri Nita Dela Sukrotol sih ono tulen menya di bisa presta. Bunga dan kumbang ada

Halus maning gitar tua ini. Gila. Ada Terima Kalah, ada Ludia, ada Bunga dan Kubang, dan Boleh Saja. Oke, sip ya. Bawa nang gerbar lagu-lagu sing kaya kowe pengen ini udut ya. Mbuh, heran. Nanti ada inspirasi tersendiri gitu. Ada inspirasi tersendiri lewat asap rokok. Menmatu disit ya. Wah, ya, gitar dua.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-273.
0: Atur Indonesia, seperti Sulawesi.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar
2: Ulfa, ya pokoknya badan gak enak.
1: Lah setelah minum Habu Top itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habu Top, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga enggak sakit, kepala juga enggak.
0: Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain. Di agen-agen dan Aptek Injaya. Alamat, depan Pom Natur Indonesia, di Habu Top 8, Tarub, Tegal. Tepat SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-1554. In Apotik Algi Farma. Alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Germa Sandi Sehat. Alamat Kecamatan Kah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

teman-teman Blesat Jaya tuntas sudah kebersihan bawah di Dedang Dangdut Memori. Ketemu lagi di Paraman Show spesial Taring dan Tegalan untuk Panjenengan. Baru ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring Teta semua. Dan segala yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara Paraman FM Tegal. Dangdut Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berisik. A-e-a-e, bayi kayak kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara.
0: Kue akeh lumrah nang kene. Mulane yo sadar jaga kesehatan, pola bener.
1: Duh. Iya ki ya. Mang dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki entur.
1: Mene, kok bantuku dewek? Nang apotik kok ya.
2: Tensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ini mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Titi. Pada season ketiga Power si Soblak Tour ECGV. Penemuan show spesial Irama Taling dan Tenggalan untuk panjang dengan edisi Rabu 30 September 2026. Bagaimana kabar balon istar penemuan mudah-mudahan dalam terbaik sehat walafiat dan suatu apapun. Syarlah dan pelacin bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online 3528888 atau 614547. Sekedar tip salam buat teman rekan anda tolan sahabat keluarga tercinta buat sahabat SMS online. 0852 99 99 588. Ada waras somplak mengawali jumpa kita Ejekewir. Bagi ada siapa-siapa halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Dang dute seporte asin urakatu kan.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing.
1: Oleh ngakali kemana nemen. Ayo kena ke Dilawang.
0: Yang Dilawang ya, yuk wong.
1: Ayo ke Bapak wong. Kalau materi kan. Kalau materi ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Mama Ari turu mari.
0: Ya.
1: Bawa kena uga jelas anak kamu ya mari.
0: Iya liar.
1: Turu ke ya. Siram poke. Sampai jalur tuh pak ketu pak ketu. Wijaya Martoloyo.
0: Oke.
1: Makin makan api ya. Burin ini turu bu.
0: Urung nih burin ini.
1: Tapi urung asih
0: baru.
1: Ano komen no.
0: Itu.
1: Ami makan mau jodoh kan, jangan lupa sandu kan.
0: Ya.
1: Milela, Baby Belfast, mau berita sama Pak Nasir, Putra Cua Surutu, enak ke?
0: Enak ke?
1: Kata ini Buda Ana, Kajut, terus Buyong Tahu, Pak Neng Kambambang,
0: Anak
1: ke Batang Kasiwan, Kansar Muti Surabaya.
0: Mbuh baik, weh.
1: Antara babakan sama Kertasari saya enak menekan
0: enak
1: muslah dan rusak
0: yo
1: yo saya meles menang pantura kayo ngeri bulu bahasa bu kobokan
0: ya
1: ya cumi minggu tak panuk ya ngejumat bongman bongman lemon ngejumat bongman
0: ya
1: aduh man ini

0: Kiwi.
1: Jadi sabar nih ya. Yo, saya apa pimen mikim. Ya,
0: kasih kayak anu Pak, apa kayak gurung mung
1: pet gitu. Yo.
0: Pesan orang gitu. Eh pakai seret semele, pakai seret. Terus mau kamu taruh dong-dong.
1: Yo.
0: Awal no maju min.
1: Oke.
0: Mami sini lulu, maija. Lanjut, turun. Buat Endro,
1: ya.
0: Delik lampu merah baik,
1: ya,
0: Endro
1: ya.
0: Ida pacul, sana pacul, ini pacul, kejalan pacul, ini pacul, ida pacul, kejalan pacul.
1: Oke.
0: Mas Arfan pacul.
1: Iya.
0: Mbak Nunung. Ya, terus Pak Sahrul. Mulak ya. Siapa-siapa kena capian, Pak Sahrul.
1: Oh, lagi dengan pencapaian.
0: Ya, lagi pencapaian. Terus, orang ini baik ya.
1: Yo.
0: Mungkin beduk, untung beduk. Sama Im, sama Mbak Atun, sama Kang Ali.
1: Yo.
0: Terus, Maning, Mbak Rajub, Ibu Jadja, Mbak Jadja, Mas Awang, Pandir Kumis, Mama Rizky, Gumalar, Tiga Darah,
1: saya sama
0: Tiga Darah. Nyak, aromanis, aromanis.
1: Ya, sudah seturum.
0: Seturum lah, kan.
1: Ayo.
0: Ya lanjut, Pak Asipa juga, Mas Suami ya.
1: Lalu
0: gue semikir, lanjut, Mani, Miji, Ida, Eka Anjas, Eka Erwin, Pak Arif, Pak Arif, Bang Tun, Pak Tun, Kang Ferus Mahanggi, Kang Kumino Abagat,
1: Andi
0: Gondrong, Mbak Nita,
1: Muda
0: Cici, Mbak Nita sama Kang Jabin, buat ke sini mana sama Pak Haji Imam Jahat mau kayak punya
1: yep.
0: Harapan Jaya lanjut mani pikir walem bu bisa rusa harapan sa
1: iya
0: turuk wak harapan harapan apa sih cilik wewe sampai kan aja nge mulai jujur lah bergurung wak
1: bukan
0: jalan lalu wak. Oh Dewi Kunti kan Teddy ya.
1: Oh oke okay.
0: Emi
1: Emi
0: Agusti
1: yang meja Emi lah saya
0: ya. Masuklah doko,
1: gue
0: mengkrit wartiem,
1: merganis,
0: lanjut, gue mau beda kali ke ya,
1: sama
0: Majatina, apa rohim sama ini, bayi Nopal,
1: iya benar,
0: terus gue, nanti lihat juga ya, kantor yang lewatan kafe ya,
1: mari
0: temburin to, lanjut, mari mengibdu lo, Kang Acong. Mau
1: tuh
0: beli
1: kacang? Yo, kacang.
0: Tapi ibet. Harapan dulu mana ke? Oh, gue apa ini kurung? Kurang tip kau. Minggu bapak atau kelas suku tis?
1: Yeah.
0: Tapi beneran apa nih? Kurung beneran dong. Lanjut. Andi pagi anda ya kan?
1: Kurang yo, bener.
0: Eh, waktu ke rumah bibi pagi waktu ke kudur ya. Waktu sudah capek, nih
1: hey. Yo.
0: Besok
1: mana
0: sarapan kang?
1: Oke.
0: Sampai kalau kang bawa rumuka. Sehat
1: lah aku. Amin, amin.
0: Halo, materi.
1: Oke, siap.
0: Makasih, Kang.
1: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dublat Incing.
0: Jos.
1: Ayo yang punya wilayah keturen, ya, apa-apa, M. Yup.
0: Keturen tidak gede, Pak.
1: Ya, benar.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Pak, Pak. HM. HM. Iya.
0: Kode ya. Pak terus maning engko dasar racun itu juga ada.
1: Iya.
0: Umi Habib Papa de Gondrong.
1: Nampu
0: Imba Ato.
1: Ya.
0: Awam Mbak Asyada.
1: Papa Uya. Iya. Oke.
0: Okay. Iya. Terus Wah Ketret.
1: Wah Ketret.
0: Wah Jangeng. Mr. Gondrong.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ato.
1: Yu. Mene iya. Yup. Wurr. Cedewir. Ya.
0: Terus. Kang Kopidin, Kang Yunjang, Kang PM, Kang Sayo Bulepun, Umi Sri, Umi Ii, Umi Din, Mama Tika Uloni,
1: okay.
0: Budi Ravana, Nyati Seblak kok, jadi banget,
1: okay.
0: Ya, terus Pak Ato,
1: Mati, Dwete,
0: Bersanggu, Mae,
1: Padahal
0: Kempong, Mas Bawa,
1: Kempong,
0: Alias, iya, Bongkrek.
1: Tuh, kembang bongkrek.
0: Ya, Sumardi ya. Sama Om Cito.
1: Iya.
0: Rere Trini.
1: Mbak Am, kembang.
0: Terus ilah-ilah kupat. Lanjut maling.
1: Parti maring di baik ya.
0: Iya. Terus kangen di dadar.
1: Iya.
0: Oke. Cemi.
1: Ya.
0: Tumpul.
1: Bagas, suatu kumpul. Ya.
0: Mas Ju, Marga Sari.
1: Oke, bener.
0: Terus malingnya. Jangan jahit ya.
1: Yap.
0: Iya. Amat ganteng.

0: turu yo mene.
1: Iya iya kayaknya lah kak abuannya ya.
0: Kayak ya. Madam Rengganis.
1: Ya Madam Rengganis sudah Mudri Kajen,
0: yo.
1: Mama Ho, Mama Titin, terus yo Ibni Abila,
0: ya, Bani
1: Sanoso, terus kamu kesot.
0: Yo ya. Nanti
1: Jrenong nong nong nong nong.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tante Mirai Katekon Por Umi Hana Buranya Surwe Mawang Bereja.
0: Yo.
1: Watri Watri.
0: Yo.
1: Yamina Mas Nuha Umaryati Pamaryati Mama Shiro
0: Shiro.
1: Martini Mama Asma.
0: Oke.
1: Okay. Terus Manginge. Ayo ngebleng.
0: Oh ngebleng ya.
1: Mama Kiwi pada turu kurung.
0: Ya nunggu nih putu tau urung kok.
1: Urung ya.
0: Iya. Cuma ya wes ora monitor palingnya.
1: Kalau congodong Mama Kiwi Karisma, Eka Ajas, Eka Erwin, Mama Kiwi, terus Mama Kiwi, Mama Anis, terus Maninge, Mama Lisa, Mas
0: Agus. Oke.
1: Ratun Tewan, Kimara Putri Karputra Krishna,
0: okay.
1: Mama Neng Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, lima bida dari Nek,
0: Nafi, Naku,
1: Nak apa nih Mas Tuan?
0: Serah enak lah.
1: Iya,
0: ya sudah. Oke.
1: Siapa yang ngajin dengan?
0: Yo, makasih.
1: Sehat selalu.
0: Minam minam min.
1: Tok nama Mama Win ya.
0: Yo.
1: Terima kasih Mas Bowo, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen di apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot, Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Mas Tara Pramon Dangdut Saporete. Tadi udah Yaman Madu, ada juga ada kadang-kadang kangen. Dan kalah materi berlalu dari ruang dengar panjenengan. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Dangdut Saporete.
0: Nama-nama Cegewir
1: Martine Saporete.
0: Munyang-munyang
1: Sporete.
0: Wis turu.
1: Angine Sporete.
0: Ya turu weh, lurung leleng ning buri.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah bergas waras tenan sisa tuku beras.
1: Germane wis jam 10 ke atas
0: iki. Yo isi akas. Entolah,
1: akas sepan
0: ngendi. Ya nyanding isuk ta untuk sementara di rumah saja. Kalau enggak ya di apotek Slawi yang dekat.
1: Jadi dekat-dekat saja.
0: Iya, dekat-dekat saja dulu.
1: Iya. Yang penting aktivitas.
0: Iya, begitulah.
1: Lagi nginum jam pintar.
0: Ora, lagi nginum jahe.
1: Masih jahe nih.
0: Ya, masih ho.
1: Oke.
0: Ya, mungsuhe saporete.
1: Selamat malam, musuh. Iya. Masih tanginan ya.
0: Ya.
1: Lagune hilang.
0: Hilang apa?
1: Hilang demenan.
0: Hilang demenan mana?
1: Hilang tok Dewi Dipa.
0: Iyo, uhui anak iwara hilang. Pernah di play.
1: Dewi Dipa. Salam ya.
0: Eh.
1: Karena salam yang ujenengan cinta gitu kas terus mikiana papa HM. Terus engko pikiran kamu suwe sing sedulure apik temen Papa Mudriono. Iya. Sing musuwe sayur asem pai Bunda Rini. Iya, terus Kang Acong Yusipa.
0: Kang Asnuri.
1: Tas online. Tas mangan, tas jejak. Iya, terus juga buat Darmo Babo Parto Parti. Terus engko kayak engko sing Ibni Abdillah. Terus engko Kang Acong Yusipat. Terus juga
0: Ra muncul hilang.
1: Hilang tok hilang. Dewi Dipa. Penyanyi ne.
0: Padahal dicari ning YouTube loh itu.
1: Terus ngo kae ngo Mama Ari Bapak Ari ngo ngo Ami Bakar Madu Umi Lela terus ngo
0: nang wis tau ana di putar gue
1: pernah
0: nang Paramon
1: pernah sekali
0: siapa sih muter
1: jenengan oh
0: apa sih nyanyi siapa
1: Dewi Dipa. Terus ngo kayak ngo siapa Bang Joci Gambir Mama Yatina Android is meling-meling
0: Putra Kelana
1: simpen Putak Lutik Pan online. Iya. Terus ngo kayak ngo Mama Rizky terus ngo Mbak Nia Pogares.
0: Enggak, Dewi kita di Dewipa enggak ada apa di Deristi.
1: Ya udah enggak apa-apa. Sama aja judul lagunya itu ada ya. Ya
0: itu buat lagu tahun 2026. Sare.
1: Warni pinter ya. Goletin.
0: Ya iyalah.
1: Apa dah bocah angon.
0: Sini ya.
1: Bener plak, bener ya Allah. motor akas
0: lah.
1: Wonge lemu. Iya.
0: Mangane
1: golek di lagune pinter maning. Iya.
0: Ya saya.
1: Bener plak ya Allah. Kayak wong pentol nemen Paramon gitu loh.
0: Durung gitu loh, tuh wae lah.
1: Iya. Terus engko Aloki, Jeng Robi mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Okay.
1: terus juga buat Bang Aril Kalimantan, Kang Urip Saya Buloh, Tuhal Arobi, Bang Pang, terus juga buat Jelas.
0: Ya, apalagi Kusrak Jelas
1: tau. Iya, Mama Elsa, Bang Karo Maman Nek.
0: Ya.
1: Iya, terus yang gua grup Terere Ceger.
0: Ger, nyik.
1: Dua janda.
0: Yuk.
1: Iya. Terus yang gua Mama Winda Kaliwingi.
0: Yo. Ya, wis mbuh saiki ta wis waya turu.
1: Iya.
0: Ya wayahe.
1: Wis wayahe, Bu. Bundar ini wis wayahe.
0: Sing mentolo ya jelas ta kuwi mentolo engkar kerja.
1: Sing ora wayahe te penyiar. Iya. Ngaplak-ngaplak sih. Iya. Bang Kecret ya.
0: Ya, Kang Acong.
1: Ya Kang Acong. Karo Yusi Bat.
0: Ya.
1: Niki Pak Agus Sipuriti barangkali lagi monitor.
0: Iya. Wedi doping karo warung asam manis wae.
1: Siapa?
0: Nyong.
1: Di doping. Ya sampai entang inung cap bintang ben dopingan.
0: Iya, gue dopingane gue.
1: Iya, bukane mana sih tok.
0: Ya, misalnya mana sih tok.
1: Iya, ngirim minta orang.
0: Iya. Yep.
1: Mana sih tok.
0: Yep.
1: Iya. Analis yang lagu nawis ketemu iki.
0: Ya ketemu lah.
1: Iya.
0: Lagu tahun 2026 atau nanti gue liatin yang playlist langka. Rengis.
1: Iya. Ya wis intinya lo aja lagu nek kue bae bosen.
0: Oh. Ya.
1: Muter-muter loh. Apa sing durung ya
0: kowe.
1: Iya aja. Maning-maning kue ya. Rongone. Pimen ya. Wih salam spesial yang kok Martin.
0: Hei. Yop.
1: Ya selalu banyak.
0: Amin.
1: Rezekinya. Mudah-mudahan Mione akas terus.
0: Aku tuh akas terus alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan
0: Ocong Garah.
1: Yang pintar
0: berguna
1: kepada orang tua, berguna maupun usia dengan bangsa.
0: Amin.
1: Iya berguna kepada Kang Power. Super sayangnya.
0: Yop.
1: Dan super cinta nih. Singa naming Jawa Barat.
0: Uli maning Jawa Barat.
1: Apa nih si cini lagi?
0: Ujok. Mentol ya.
1: Iya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Jadi tinggal nyong lagi online. Apa nih menang bayi si cini?
0: Yap.
1: Iya. Emangnya bawa ketok si gue modem ya orang.
0: Yap.
1: Iya. Ya wis. Makasih plak ditunggu lagu nih.
0: Oke okay, hip.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Ting Ching.
1: Joss.
0: Ayo Boy Happy yang ada di Kota Kecil Salem ya, Pak Haji Toro, ya Pak Ari Surip ya. Semua saja ya yang ada di Kota Kecil Salem. Sampai dari Setara Paramon FM, yo 6145477. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalute saporete.
0: Nama-nama.
2: Cuma ding-ding.
0: Just, kone tutup lah.
2: Ayo.

0: Ja,
1: Robi se masuk-masuk. Kan om dari Paramon Berotis.
0: Orang tuh warung sate. Beda.
1: Beda.
0: Iya.
1: Bisa op mana-mana tapi anjuk mereka kan orang bisa nggak op
0: ya. Iya kayak gue. Warung kanak-kanak ya iya pada waya tapi beda.
1: Beda. Nyata mau apa nih? Bingi-bingi nyempan op karo Paramon sih kayaknya orang bisa.
0: Betul ya. Tarni karo Tegalan no.
1: Tarni. Oh berarti yang Tegalan bela ya.
0: Apa gue?
1: Wajang teh poci gula batu.
0: Ya gue ya. Ya teh gula teh gula batu oh.
1: Ya judulnya gue.
0: Teh poci apa teh gula batu?
1: Teh poci bela.
0: Oh.
1: Diumpak-umpak ya. Jaran itu pak ya.
0: Oh, sing wadon teh poci Najib.
1: Najib ya. Cuman gue
0: tak kenal. Ya, sing kayak ki.
1: Iya betul. Iya, tontik pakatul pakaling pitik ya.
0: Iya. Ya, se. Benar.
1: Betul. Pekatul pakaling petik.
0: Iya.
1: Ya wes selamat go kapitulasi.
0: Ya benar wes pada turu wayai.
1: Wayai petik
0: kolor. Benar.
1: Tapi nyopot kolor air banget terus.
0: Ya benar.
1: Nah kasih ya lah kelawannya dari nyopot kolor air banget terus.
0: Nyindir penyiar ya mau pimen langkah penyiar.
1: Iya pada pimen ya.
0: Ya, lanjut.
1: Ya.
0: Ya.
1: Terima kasih Kang Babur.
0: Ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Beda yang ada di Margasari. Iya. W 35288 barangkali masih ada yang gabung.

Bagi Mama Ikma dan tiga darah manis ya. Hadir Kang Mawar, lagu ini kadang-kadang angin ya, tadi sudah dihadirkan. Spesial Flash Banyu, super spesial untuk Kang Mas ya, makasih Kang Mawar. Baik, assalamualaikum Kang Mawar, yo Mbak Nopal. Iya. Yeah. Tadi tunggu tunggu ter ya. Mbak Nopal ya. Dan kono ning Sikambri yo Abah Rohim, Mama ini. Bang Chon, Mama Yatina, ya. Acan. Hilangnya. Estoplek.

Ya, baik ya. Ini dirilis di ya belum ada berapa bulan ini. Iya, ini saya pikir saya juga belum pernah nge-play ini.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64
1: tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2. Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut atau tukang las teman saya atau supir itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Indonesia. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen

0: dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Desa Poreti. Tadi sudah dihadirkan ada Waru Doyong, ada Tepoji dan Ilang ya. Versi Didi Risti.

Ayo gitu, tak sudah kebersihan power di kesempatan malam hari ini. Wes capek nemen nih, sepada turu ya. Mau mengucapkan banyak terima kasih atas segala bersama dan kesetiaannya. Yang istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya kita semalam tetap semangat. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Dipa Dangdut ya, jam 4 sorenya saja. Baik, segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 Setara Pramodal Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seripah, awet mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Raina Raton, matanya rusak liku nembe kajoke no.
1: Bisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwi apane kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, tater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolaki ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni. Ya. Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapur Indonesia.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi habu top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan habu top. Habu top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau habu topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, Vitama, Madupitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan yang semuanya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda di

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitamra, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06, RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Wih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo, iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama. Kan gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat.
0: Pas, kayaknya orang kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal tamuan Arab yang lagi ngetok.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di

0: Kabupaten Tegal atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidahar.

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi ya. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Bu Anggi, arep ngendi, Bu? Ketone gugup temen kok.
1: Iya, ke Bu. Arep kondangan gone Pak Sami, anaknya jadi hitan.
0: Hah, gini sih, ki Bu. Bok acaranya ngesuk.
1: Walah, Bu, Bu. Aku kok macam undangan ini warungnya sih, ki acaranya ya?
0: Anak-anak, bae, Bu. Ngene ge, ngambil disit, tekne Vitama, solusi kesehatan mata. Men meripatannya awas.
1: Vitama sih gue ngapa?
0: Vitama gue obat herbal sing warna-warna khasiate kena nggo infeksi mata, mata minus, beleken bahkan nggo katarak lan penyakit mata liyane.
1: Siap, Bu. Mongko langsung tuku. Terima kasih ya, Bu. Wis awe ngerti. Dadi ora khawatir wis ana tambani.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Abad Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda bisa

0: Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau Selatan Pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah Selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti terjadi tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Jeng jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena
0: apa sih Jeng? Apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: ngarane hubungan iku lah kasing weruh.
1: Bener.
0: Sing mau nemana bareng, mene bareng.
1: Loruan bae.
0: Tiba-tiba pletuk.
1: Apa kuno?
0: Lanangi.
1: Iya.
0: Demenan bae.
1: Lanangi demenan bae.
0: Kok bakal lanangi bener? Wadone.
1: Wadone, selingkuh bae.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balas.

0: Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: 101,5 101,5

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Sri Pitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Trachentani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia.

0: Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Ah, barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wifal, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontra. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu al-jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Qur'an sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Qur'an akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B, buta aksara di antaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Itu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa. Alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka. Sengklah, sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di kubu kreot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila, apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab. Gini loh, Mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, umpet-umpet. Lompet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Numpet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh, kamu Lahab, iya. Kamu ngapain? Lah, kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri. Akhirnya sama-sama ngakui. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung gaya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, Innal lazi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil qarib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Qur'an barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil qarib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap, kalau kosong angker. Setan kuntilanak membedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini. Matalul mu'minin lazi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrja. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah usruja. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa usruja ini? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya siarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya. Wa matalul mu'minin lazi la yakra'ul Qur'an kama salit tamra la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Qur'an kayak korma. Rasanya memang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tafsir kenalkan kagak mau makan korma. Kenapa? Enggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tarik yang enggak ada, kan enggak ada iklannya, tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, enggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang siar, kurang daya tarik. Sebaliknya. Wa matsalul munafiq allazi yaqra'ul Quran kama salir raihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Yang munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqin lazi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah pacek kali. Sudah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an karena membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qira'atul Qur'an. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Qur'an. Dalam salat pahalanya lebih besar di luar salat daripada di luar salat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama. Tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharuhu man qara'a al-Qur'ana fastazharuhu. Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Qur'an setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa, girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budak, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa tidak bisa, tidak ngerti, sekali langsung. Tidak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek. Cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Yang wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam. Supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada sesaat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyit, toyit. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek aja gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: 101.5 101.5 101.5

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 103.

0: Bubble Talk, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota, oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis ya, di 1 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085291999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada tipus panas tipus ya.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
3: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
2: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
3: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
2: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
3: Jatuh
2: nggak bisa jalan.
3: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
2: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
3: Iya, gejala stroke.
2: Terus?
3: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
2: Iya.
3: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa jalan.
2: 2 minuman, langsung bisa jalan.
3: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih, ini kan akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
2: Oh gitu. Iya. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
3: Di radio.
2: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
3: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
2: Enteng.
3: Iya.
2: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
3: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Toko Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Depong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Ramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Laut Kidul sudah digoyang ya. Ya, buat Balani Stara yang lagi butuh multivitamin untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Ya, ini ada siapa? Bohi Jarot ya, ada madu nafsu untuk makan anak enggak ada. Ada ya. Iya, ada. Silakan bisa ke Studio Paramon ya. Iya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete. Nemen.